0: Albino bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, RU Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
6: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Po 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adud Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu datang dengan setelah kita berkunjung di setiap bambatan di setiap Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolomuni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sarat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
10: Saat ini,

0: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
1: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
0: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
5: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani liberasi pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada waktu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak cukup normal. Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Flores, NTT telah beroperasi setelah gempa 15 Agustus lalu. PT Pertamina Patraniaga memastikan 56 SPBU yang tersebar di 8 kabupaten di Pulau Flores telah melayani masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk dan mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, serta pemirsa RRI Net, apa kabarnya untuk hari ini di Sabtu weekend. Kita kembali hadir untuk obrolan bincang santai di pagi hari ini bersama saya Yusri, dan kita berbicara soal harmoni budaya dalam Gorontalo Karnaval Karao. Setiap tahun pasti event terbesar, salah satu event terbesar di Gorontalo ini dilaksanakan, dan hari ini kita akan berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah bersama kami di studio RRI Net. Pagi hari ini kita perkenalkan satu persatu. Kepala Bidang Pariwisata Parekraf Provinsi Gorontalo, Bapak Gema Putra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Bagaimana sementara?
0: Oh, dengan Bapak
1: Kadis.
0: Oh iya, mewakili Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo. Dengan Bapak?
1: Pak Romi Moge.
0: Lalu juga kita bersama dengan Ibu Nining Abdurrahman Arif, salah satu pengrajin karawo ya,
2: iya,
0: di Gorontalo. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami pendengar. Karawo ini bukan sekedar motif yang menghiasi kain di setiap sulaman, namun juga menjadi sebuah hal yang ikonik di Gorontalo. Dan bicara soal kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, para desainernya, pelaku ekonomi kreatif dan pengrajin, ini terus diperkuat melalui event-event seperti ini. Dan kita akan berbincang langsung dengan beberapa narasumber yang hadir, yang juga nanti akan bersama kami ya, Pak Gema, di entah mau lewat Zoom atau juga akan hadir di sini. Kita tunggu kehadiran beliau. Namun saya mau ke Pak Romi terlebih dahulu. Pak Romi, ini kan event tahunannya daerah gitu ya, dan bahkan menjadi ikonik gitu. Kalau nggak ada event ini kurang seru deh gitu kayaknya. Dan bahkan sudah masuk di event tahunannya kalender event Nusantara ya. Anda melihat ini sudah tahun keberapa ya Pak ya kita melaksanakan Festival Karawo? Ngomong-ngomong,
1: ya, makasih Bung Yusri atas pelaksanaan dialog ini. Kami makasih karena dialog ini menjadi bagian dari promosi kami terhadap pelaksanaan event Gorontalo Karnaval Karawo yang kita akan laksanakan insya Allah di tanggal 11, 12, 13.
0: Tetapi bulan depan?
1: Bulan September, insya Allah. Yang pertama, saya kiranya akan menghadir ini adalah Pak Kadis, karena beliau pada hari ini mendampingi Pak Gubernur untuk melihat lapangan golf. Ya memang sekarang Pak Gubernur selain ini menjadi event apa program pariwisata ini menjadi bagian dari program unggulan beliau. Dan hal-hal yang berkaitan dengan atraksi maupun sarana-prasarana sekarang ini sementara dibenahi, termasuk juga lapangan golf yang itu menjadi bagian dari spot tourism. Berkaitan dengan Gorontalo Karnaval Karawo ini, Bu Yungsri, memang kebijakan kita saat ini salah satu bagian penting dalam mempromosikan destinasi wisata itu adalah pelaksanaan event. Karena event ini menjadi salah satu alasan wisatawan untuk datang ke tempat wisata.
0: Betul.
1: Itu kalau kita presentasikan ada sekitar 20% dari alasan wisatawan kalau mereka mendatang ke satu tempat, itu adalah pelaksanaan event yang konsisten. Nah, event-event yang termasuk di kita itu adalah Gorontalo Karnaval Karawo ini yang sudah ke-12 kali tahun ini
0: kali ya
1: dilaksanakan.
0: Wow, okay.
1: Dan itu sudah masuk dalam kalender event Karisma Event Nusantara. Dari 125 kalender event Nusantara, salah satunya adalah Gorontalo Karnaval Karawo. Dan ini kita akan laksanakan di tanggal 12 untuk puncaknya, tanggal 12 September. Itu lokasinya di Grand Palace.
0: Oh, tetapi di tempat yang kemarin ya,
1: tahun lalu. Nah, tahun ini akan mengambil tema berkaitan dengan harmoni. Jadi harmoni musik yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembalikan musik etnik itu sebagai bagian dari budaya yang itu akan kita promosikan juga menjadi bagian dari satu kearifan budaya Gorontalo yang kita bangun dalam suasana Gorontalo Karnaval Karau. Hmm. Jadi para desainer yang akan kita libatkan juga dalam event nanti itu akan kemudian merancang sebuah desain yang tidak jauh dari
0: tema itu.
1: Nah tentunya di samping saya juga adalah salah satu desainer Bu Nining dan juga menjadi pengurus Apinka. Mereka-mereka ini akan terlibat langsung dalam mendesain salah satu side event. Nah pembeda dengan tahun lalu itu, di tahun ini ada salah satu side event kita adalah Mokarau Kolosal.
0: Ngapain itu Pak?
1: Mokarau Kolosal itu nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Ibu Nining. Tetapi secara garis besar bahwa Mokarau Kolosal itu akan kemudian menghadirkan para pengrajin UMKM ditambah juga dengan para Mokarau milenial dari siswa SMA yang itu sudah mereka di beberapa SMK yang sudah kita kemudian hubungi, latih, karena mereka juga pekerjaan mereka adalah juga salah satu kurikulum lokal itu adalah Mokarau. Itu kita akan kemudian libatkan mereka dalam Mokarau Kolosal. Itu kita akan laksanakan juga di tanggal 12 pagi. Nah, pelaksanaannya adalah kita akan menghadirkan mereka di satu di Grand Palace. Ada sekitar hampir 500 lebih orang. Itu akan kemudian mendesain sebuah karao
0: dalam waktu yang bersamaan.
1: Nah itu akan kemudian salah satu pembeda dengan
0: tahun kemarin,
1: KKK yang kemarin. Kemudian juga ada musik. Jadi di sela-sela pelaksanaan itu kita akan kemudian ada pagelaran musik kolosal, kita akan batu juga dengan musik etnik. Itu yang sementara kita siapkan. Ini menjadi pembeda karena memang di setiap tahun itu kita dievaluasi pelaksanaan GKK apa yang menjadi pembeda pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karau dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah tema itu, dan salah satunya juga untuk mengangkat budaya-budaya yang memang ada di
0: Gorontalo ya.
1: Gorontalo seperti itu.
0: Kesiapannya sudah berapa persen nih Pak? Menjelang ini kan udah tinggal deket lagi ya.
1: Tinggal kita
0: sekitaran 2 minggu lah ya.
1: Persentase persiapan kita sekarang sudah mencapai hampir 90%. Kita sekarang baik dari aspek produksinya, kita sudah punya IO, dari aspek juga desainernya, dari aspek kemudian persiapan side eventnya. Karena side event ini selain kita laksanakan di Grand Palace, juga kita akan berlangsung juga di City Mall. Di City Mall itu ada akan berlangsung lomba karao bercerita, kemudian fotografi, kemudian lomba desain motif karao juga kita akan perlombakan dan perlombaan puisi.
0: Itu di rentang waktu tanggal 11 sampai 12 ya?
1: Iya, itu di awal-awal.
0: Oh, nanti di awal-awal.
1: Pelaksanaan puncaknya di 11, 12, 13.
0: Oh gitu, oke. Ke Ibu Nining tadi Pak Romi bilang kan temanya tentang harmoni ya. Ada tema baru nih yang harus dikerjakan oleh para desainer. Bisa dikebut gak sih? Ini udah tinggal 2 minggu lagi nih.
2: Itulah kan yang menjadi tantangan kita sebagai pengrajin karao, kan biasanya keluhannya di waktu. Nah itu yang menjadi tugas dan tantangan dari kami Apinka. Apinka Asosiasi Pengusaha Perajin Karao. Nah, kita sudah ada wadah tersendiri, alhamdulillah sudah dibentuk oleh pemerintah, dan di situ tempat berkumpulnya para pengrajin. Jadi kita kalau misalkan mempunyai ada saran, kritik atau keluhan dari pelanggan, kita rubuk di situ bagaimana caranya untuk bisa mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, ini termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kami sangat bersyukur sekali ada event yang dinamakan dengan Mokarau Kolosal. Itu di situ kita akan menyulam secara bersama. Dan kami akan hadirkan pengrajin kurang lebih 500 orang. Kemudian juga kami akan hadirkan juga para siswa binaan mm-hmm. kami dari Asosiasi Pengrajin. Jadi karena kami itu sering kewalahan Pak, untuk karena event-event ini kan sering dipromosikan kan ya, tentang karaoke.
0: Permintaannya tiba-tiba banyak.

0: gitu kan.
1: Jadi bukan hanya di dalam daerah, tapi kita juga sudah melayani sampai luar negeri. Wow. Nah, beberapa kali bahan kami itu ditampilkan dengan pasien-pasien di luar negeri. Jadi permintaan juga desainernya dari luar. Jadi mereka sudah ada konsep, terus mau disesuaikan dengan busana yang mereka mau pamerkan, dan itu ditambahkan dengan
0: senaman
1: karao yang memang mempromosikan seni budaya. Dan memang kita punya karao kan unik. Itu memang dari tahun dari zaman penjajahan itu tidak bisa diganti sama mesin, Pak. Itu tetap pakai tangan.
0: Betul. Mana dan ada ya di daerah mana di tuh yang masih mau dia mau cabut satu-satu.
1: Kita kan gitu kalau menyulam kan berbagai macam cara menyulam dan nama, tapi kalau kita punya itu unik. Itu memang uniknya itu di caranya itu merusak kain tapi jadi indah. Kenapa kok kain baik-baik dirusakin tapi hasilnya jadi bagus, dan itu menarik sekali bagi para pelanggan, terutama yang di luar luar daerah, termasuk yang di luar negeri. Nah, di event ini kami akan secara bersama-sama menyulam dalam waktu yang serentak. Nah, di situ akan juga akan mempromosikan, oh ternyata karo bisa dibikin secara skala besar dalam jumlah besar.
0: Betul.
1: Di situ juga kita ada regenerasi. Karena kan ini menyulam, kita butuh mata yang tajam, ketelitian. Sementara kan orang-orang
0: kan sudah
1: pada yang umur-umur. Nah, kita butuh regenerasi berikutnya. Nah, ini juga akan memperlihatkan sama mereka, oh seperti ini permintaan karao, dan ini memang peluang besar untuk mereka untuk bisa jadi pebisnis-pebisnis muda.
0: Betul.
1: Itu sekarang sudah ada para desainer muda, mereka pakai sulaman-sulaman karao, dan itu mereka promosikan, dan alhamdulillah mereka sudah punya omset tersendiri.
0: Wah, nah, itu kan menarik.
1: Bagi kami pengrajin itu sangat bermanfaat sekali, apalagi event-event seperti ini. Teman-teman itu pada kewalahan, Pak. Sejujurnya mereka. Kita mau bikin
0: banyak,
1: tolong bikin begini, bukan hanya dalam daerah kan, luar daerah juga mereka juga pengen mempromosikan nih bahan yang mereka suka ini tentang karao ini. Oh, kita mau bikin begini. Nah, kadang-kadang mereka kewalahan. Jadi mereka harus, saya bilang, coba cari, latih lagi. Jadi di situ itu kita bukan hanya siswa binaan, tapi juga kami itu beberapa ya kami punya kelompok remaja putri yang putus sekolah. Jadi kan biasa, oh tidak ada uang, tuh orang ibu mau sekolah, mau kuliah, kan biasa kan kasihan kan masyarakat. Setidaknya walaupun sekarang itu untuk transport, apa kan, dengan mereka menyulam, mereka teruskan kepada, jadi itu bisa membantu sekali, Pak, bagi mereka. Ketahanan
0: tapi kalau,
1: ekonomi keluarga.
0: Betul, sih, kalau tahun ini kan temanya harmoni, kalau kemarin-kemarin soal si Sherly lah, Hiu Paus dan sebagainya. Kalau hari ini sudah ada gambaran desain apa yang mau ditampilkan nanti sebagai seorang kan, perajin?
1: Iya, Pak, itu kita sesuaikan dengan tema yang ada. Jadi kan harmoni, ritme. Jadi motif-motif yang dihasilkan pun senada dengan tema yang kita bikin sekarang yang pemerintah usungkan. Nah, itu sementara
0: dirancang
1: sama
0: gitu,
1: teman-teman. Nanti mungkin kalau Pak Anu bisa penasaran, ayo
0: silakan datang di festival karao ya. Betul. Sebelum kita jeda, Pak Romi, artinya kalau tadi Pak Romi sudah spill ya, ada satu kegiatan di dalam Karnaval Karao ini, yakni menyulam secara serentak gitu ya, mau karao kolosal. Apakah ini juga digadang-gadang akan mungkin memecahkan rekor muri gitu ke arah sana kah? Ya.
2: Baik, memang mau karao kolosal ini pernah dibuat kira-kira di tahun 2016 ya. 2016 itu menghadirkan pengrajin 1250. Nah, kalau misalnya kita akan buat lagi itu minimal dia harus di atas
0: lebih dari yang kemarin ya,
2: 1250. Nah, memang tantangan kita untuk mempersiapkan itu agak sedikit agak teknis, agak banyak, sehingga tahun ini kita tetap dia kolosal tapi tidak kemudian harus
0: memecahkan rekor muri.
1: Tempatnya juga, Pak.
2: Tempatnya juga
1: tidak muat pengrajin.
0: Jadi apa goals yang diinginkan ketika mukarao kolosal ini dilaksanakan kembali walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya?
2: Iya, memang yang pertama kita mengajar bahwa setiap event itu harus ada pembeda.
0: Okay.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, karao ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dining sepanjang lebar bahwa karao saat ini itu sudah kemudian menjadi salah satu subsektor fashion yang memang industrinya sudah naik down.

0: Aspek regulasi itu kita sudah kemudian mengurus namanya indikasi geografis Sulaman Karau. Itu menjadi klaim kita bahwa Sulaman Karau itu sudah menjadi bagian dari kearifan budaya lokal yang memang tidak bisa ditiru atau diambil alih oleh daerah lain. Karena memang secara aspek regulatif kita sudah urus indikasi geografis Sulaman Karau. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya dengan kita melaksanakan Mokarau kolosal, itu kita kemudian ingin menghadirkan sebuah konsep dan desain bahwa Mokarau ini harus meregenerasi. Makanya kita hadirkan juga tadi sudah dikatakan oleh Ibu Nining, mereka punya binaan SMK. Nah sekarang ini kalau misalnya kita melihat di desa-desa yang Mokarau itu kebanyakan para orang tua.
1: Betul.
0: Nah sekarang dengan kemudian kita membuat event ini, maka ada kecintaan, ada sense of belong terhadap generasi muda, generasi Z, generasi milenial, bahwa Karau ini harus kemudian dihidupkan, harus ada program kontinuitas yang memang bisa menjamin bahwa Karau ini tidak mati di generasi ini, tetapi dia harus berlanjut, dia harus kemudian bisa dirasakan oleh generasi ke generasi. Dan salah satu aspek yang kita harus laksanakan kebijakan pemerintah sekarang adalah bagaimana membumikan. Membumikan itu harus dengan event. Ada alasan menarik yang harus kita lakukan sehingga ini bisa diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah event. Dengan melibatkan mereka, memberi pemahaman kepada mereka bahwa Karau ini bukan cuma pakai di 40 hari kalau dulu. Tetapi Karau sekarang ini itu dipakai di pesta, sudah ikut-ikut fashion.
1: Malah hari-hari
0: gitu. Hari-hari kita juga di pemerintah juga harus ikut. Sampai dengan festival-festival internasional tadi di New York, di Eropa, itu sudah ada kita punya akar. Bahkan di pasar-pasar di Tamrin City, di Sarina, di ini tuh sudah ada kemudian kita punya fashion yang memang dihadirkan untuk dikenalkan, dipromosikan. Sehingga para generasi muda hari ini tidak kemudian minder lagi kalau Mokarau ini kita cuma pergi di 40 hari dulu seperti itu. Tapi sekarang dengan pangsa pasar yang sudah semakin luas, promosi yang semakin pesat ini, insya Allah Karau sudah akan semakin mendunia.
1: Baik. Pak Romi, Ibu Nining, kita tahan dulu, kita mau jeda. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di telepon maupun juga di WA, nomornya sama di 0821 9664 8664, atau juga bisa bergabung bersama kami di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: aja.
1: Sebentar kan terang bajarat. Okay.
2: Ya, kita lanjutkan lagi untuk obrolan bincang santai di pagi hari ini. Kalau secara off air, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, ternyata akan sangat seru dan itu menjadi pembeda ya Pak Romi ya. Selain ada Mokaro Kolosal, kemudian ada sebenarnya beberapa tentatif kegiatan yang notabene sebenarnya sama setiap tahun. Ada karnavalnya, ada seremonialnya, kemudian juga mungkin ada workshopnya yang menariknya adalah tempat yang dijadikan untuk kegiatan ini kali kedua ya, di tempat yang sama ya kayaknya ya, karnaval Karawang dari tahun kemarin ya,
3: baru
2: tahun
3: juga.
2: Ketiga kali. Artinya ya ini strategis ya tempatnya ya, karena tidak terlalu menutup akses jalan, walaupun dia berada di jalan nasional. Kemudian juga ya istilahnya terintegrasi lah ya Pak Romi ya, di semua titik, di satu titik tuh semua kegiatan berlangsung secara bersamaan, gitu ya. Tinggal orang mau milih mau kemana nih, mau ada di dalam hall atau di samping halaman atau mau lihat karnaval pada saat ini. Sejauh ini kesiapan pemerintah provinsi, kemudian juga kolaborasi dengan OPD, dan ini juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia ya, di tengah efisiensi nih Pak, kita nggak bisa pungkiri loh, event berskala ini, event berskala nasional, bahkan boleh dibilang internasional, karena target pasarnya bukan wisatawan domestik semata tapi mancanegara, yang harapannya mereka nggak hanya akan mampir di Gorontalo kemudian ke Togean dan sebagainya, tapi akan berlama-lama di sini ya menikmati yang namanya si Shirley, si Upaus, kemudian beli cenderamata, kain karawa dan sebagainya, baju-bajunya. Bagaimana Pak dengan mematangkan ini menuju hari H dengan efisiensi kondisi keuangan kita yang apa adanya gitu, tapi kita harus mensukseskan acara ini Pak Romi.
3: Memang Bung Yusri, kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran ini memang merubah mindset kita dalam hal untuk pelaksanaan event-event itu. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana mengkolaborasikan event-event yang dilakukan dulu sendiri-sendiri, ini kita kemudian satukan. Ini yang pertama, menyatukan target kita pengunjung, yang mungkin dulu Gorontalo Art juga punya target pengunjung, karena itu memang ke arah bagaimana menghidupkan subsektor ekra. Yang kedua, dulu juga Gorontalo Karnaval Karawa juga itu selain masalah subsektor ekra, karena memang di event itu harus hadir semua. Jadi apa UMKM-nya, para desainernya, terus pelaksanaan karnavalnya itu hadir semua, dan semuanya punya segmen. Nah, dengan kemudian efisiensi ini kita satukan, kita berharap dengan segmen-segmen yang tadi disatukan itu lebih lebih banyak lagi pengunjungnya. Karena itu yang menjadi target kita. Target pengunjungnya harus banyak. Kalau pengunjungnya tidak banyak, maka yang pertama adalah long of stay, wisatawan bisa kemudian bisa lama di sini.
2: Betul.
3: Yang kedua, suspend. Jadi orang kemudian membelanjakan, dia datang untuk berbelanja, baik itu fashion, apa itu olahan pangan, kemudian dia paket dengan datang ke destinasi, itu berarti pendapatan para pelaku UMKM kita lebih meningkat.
2: Benar.
3: Pendapatan juga akomodasi hotel juga meningkat. Dan juga mereka datang berarti seluruh hal-hal yang terdampak itu juga bisa berdampak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sejauh ini persiapan kami itu dari aspek persiapan kami sudah melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Karena kita laksanakan itu di jalan nasional, tentunya ada perhubungan, ada kepolisian, ada juga satpol untuk pengamanan. Karena memang jalan Andalas itu menjadi jalan yang sangat vital.
2: Benar.
3: Kenapa dia vital? Karena di situ yang pertama jalur ekonomi, ada juga kontainer, ada juga pelaku-pelaku jasa yang mobilisasinya sangat sangat padat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari jalan Andalas itu sering dilalui oleh ambulans. Jadi ambulans yang dari Limboto, dari Bolmut itu datang untuk kemudian dirujuk ke Alwi Sabu ataupun juga rumah sakit terdekat. Maka itu mempergunakan jalan Andalas itu. Maka ini yang kemudian kami lakukan koordinasi secara intens dengan pihak kepolisian, dengan pihak perhubungan, bukan saja perhubungan Provinsi Gorontalo, tapi juga perhubungan UPT dari Kementerian Perhubungan. Ini dalam kerangka untuk menjalin kerjasama, sekaligus untuk bagaimana mengkoordinasikan supaya pelaksanaan event ini aman dan nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha di sekitar situ, baik itu DPRD kota yang menjadi bagian juga dari titik start kita, terus juga ada usaha-usaha kayak ada Hino, ada pelaku-pelaku usaha yang di situ, itu kemudian kita atur mereka untuk bisa selain mereka menikmati karnaval itu, mereka juga bisa berjualan, karena memang ada pelaku UMKM yang existing di situ. Nah, maka mereka kita libatkan, kita libatkan mereka supaya mereka juga punya dampak positif, punya dampak ekonomi terhadap pelaksanaan kegiatan event ini.
2: Baik.
3: Kita sangat harapkan.
2: Kita coba ajak pendengar yang bergabung bersama kami, baik itu di YouTube atau juga di telepon dan di WA. Sudah adakah di ujung telepon Pak Muis?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis di Limboto.
0: Iya, menarik apa yang diperbincangkan ini, karena Perawa ini merupakan pakaian khas bagi kita masyarakat Gorontalo, dan merupakan pakaian kebanggaan kita masyarakat Gorontalo. Dan alhamdulillah Perawa ini pernah kami pakai di waktu kegiatan rakyat di Jakarta, dan pernah juga saya pakai waktu saya ke Makassar. Ada orang Makassar tegur, "Bapak orang Gorontalo?" Dan iya, "Bapak kok saya gimana, saya orang Gorontalo," katanya, "dari pakaian baju Perawa ini, Pak." Wah, ini ke depan bagaimana insya Allah Perawa ini bukan saja di lokal Gorontalo, tapi kita permutikan di luar daerah Gorontalo, kalau boleh sampai negara-negara tetangga kita. Karena ini karena ini merupakan satu juga insan bagi kita, bagi masyarakat kita Gorontalo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining, dengan kegiatan-kegiatan event berskala nasional seperti ini, sebenarnya apa yang Anda rasakan sebagai seorang pengrajin gitu atau juga desainer karawa sendiri?
1: Alhamdulillah Pak, kita itu biasanya dari awal kita cuma di rumah sendiri dengan keluarga bikin sulaman karawa, dan dengan event-event yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, jadi permintaan karawa itu mulai ada, mulai datang, bukan hanya dalam daerah tapi juga di luar daerah, dan kita juga terbantukan dengan promosi-promosi yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga masyarakat juga membantu, seperti yang Pak Muiz bilang tadi kan, mereka ada kegiatan di luar daerah dalam menggunakan karawa. Jadi kan itu identitas. Jadi ketika mereka, "Oh, bagus ya, ini sulaman apa?" Ah, di situ kan secara tidak langsung mereka mempromosikan. Ada kan yang mau tertarik. Nah, secara langsung mereka bahkan mau minta kontak. "Oh, siapa yang bikin? Boleh kita mau hubungi langsung,
2: dimana,
1: belinya gitu di mana? Ya? Boleh kita langsung kontak-kontakan?" Kan mereka juga kan promosikan. Nah, di situ juga kita mendapatkan customer-customer. Nah, di situ kita akan terjadi tawar-menawar harga, motif, dan mereka juga mau tahu tentang karawa. Bahkan saya pernah latihan secara online untuk anak-anak muda yang tertarik, dan mereka ingin menginginkan passion karawanya itu, biasanya ada karawanya. Nah, itu saya sampai bikin latihan secara online, cara menyulamnya, cara buat membuat pengirisannya, itu yang saya bikin. Dan alhamdulillah yang permintaan di kami itu bukan hanya dalam daerah, desainer-desainer muda di luar daerah itu, bahkan di luar negeri, seperti yang kami katakan, kami punya bahan itu sudah dipromosikan sampai ke luar negeri. Nah, itu mereka padukan dengan kain-kain yang ada yang di seluruh Nusantara, itu menjadi ikon mereka untuk mereka promosikan di luar negeri. Dan itu kami pun kontak kami langsung ke mereka. Mereka izin, boleh langsung ke pengrajinnya enggak? Boleh langsung kita minta mau kontak-kontakan, mau bikin sulaman karawa seperti ini. Nah, disitulah pendapatan kami ada.
2: Dan bisa mungkin menjadi kekhawatiran para pengrajin, karena kan kita tahu bersama ya, para pengrajin kita ini sudah sepuh gitu ya.
1: Iya.
2: Kemudian tentunya generasi selanjutnya ini walaupun ada tapi minatnya masih sedikit gitu ya. Apakah itu juga menjadi kekhawatiran Ibu Nining dan kawan-kawan perajin di luar sana?
1: Pastinya Pak, kita itu kan mau bikin minat generasi sekarang kan mereka lebih ke hal yang gadget, kita mau promosi jadi ini saja cepat. Tapi hal yang menjadi tantangan kami itu seperti itu. Nah, di situ kami melakukan pelatihan pendekatan untuk teman-teman untuk regenerasi berikutnya, sehingga kami pun sambil memperlihatkan seperti ini karo yang sudah diminati di luar daerah itu. Dan alhamdulillah dengan adanya event-event yang dilakukan oleh pemerintah ini, mereka mulai melihat oh seperti ini, seperti bahkan kemarin kan di Penas sampai Gubernur Sherly kan pakai karawa. Nah, di situ juga mereka, oh ini dari mana? Jadi teman-teman juga, teman-teman desainer sama pengrajin pun sudah mendapat permintaan sendiri dari luar daerah. Seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah secara tidak langsung mereka pengen belajar. Oh, di mana tempat belajarnya? Di mana kami ingin? Begitu juga para desainer-desainer muda yang mereka inginkan desainer mereka ada Sulaman Karo, mereka cari kami. Dan itu menjadi kebanggaan kami, dan kami katakan sama anak-anak muda, keluarga, masyarakat, ini ada permintaan karawa dan mereka mau. Jadi dari situ juga mereka secara tidak langsung mereka mau mulai minat.
2: Gitu ya?
1: Nah, untuk yang skala besar ini yang sekarang yang pemerintah bikin, nah karawa kolosal. Di situ kami bisa kegiatan bisa dapat melestarikan, meregenerasi dan memperkuat generasi berikutnya untuk bisa tetap membudayakan karawa ini, Pak.
2: Betul betul. Ini menarik, Pak Romi, ketika kekhawatiran para perajin kita ini, perajin-perajin sesepuh gitu ya. Artinya dengan usia-usia lanjut, kita berharap bahwa kita nih karawa lagi naik-naiknya nih, gitu ya. Trennya, kemudian stylingnya, bajunya, kemudian apapun itu semua dijadikan karawa gitu. Artinya sudah semakin masif. Tapi kita tidak boleh lengah bahwa generasi perajin itu nggak ada, berkurang. Bahkan boleh kita bilang nggak ada memang. Bagaimana mengupayakan bahwa di satu sisi pemerintah tengah berupaya menggaungkan karawa ini melalui event-event berskala nasional, kemudian bahkan mengikutkan dalam Fashion Week sampai ke Amerika, London dan sebagainya. Tapi bagaimana upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa pengrajin ini tidak berakhir sampai di para sepuh ini, Pak Rom?
3: Baik, jadi memang kalau kita melihat dari mekanisme pembuatan sulaman karawa itu dia beda dengan batik. Batik itu bisa digantikan dengan mesin.
2: Betul.
3: Tetapi kalau misalnya karawa ini, menyulam karawa itu sama sekali tidak bisa digantikan. Memang beberapa tahun kemarin Pak Rahmat Gobel almarhum, beliau sampai sempat ke Jepang. Jadi dia berbincang dengan para ahli-ahli teknologi di sana, bahkan memberikan PR ke mereka untuk bagaimana bisa mereka membuat satu mesin alat yang bisa kemudian membuat menyulam karawa ini. Sampai dengan waktu yang ditentukan sampai satu ya.
2: Susah banget.
1: Oh, dan mereka mau coba bikin secara mesin tapi tetap tidak bisa.
3: Tidak bisa. Sehingganya memang pemerintah sangat menyadari hal itu. Olehnya yang pertama kita lakukan memperkuat regulasi dulu. Tadi indikasi geografis sudah kita urus dan alhamdulillah sudah keluar dari Kemenkumham. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperkuat sekolah-sekolah vokasi. Jadi ini adalah menjadi dapur untuk meregenerasi meregenerasi orang untuk bisa membuat sulaman karawa. Jadi ada sekolah-sekolah vokasi dengan kemudian kurikulum lokal, bagaimana sekolah itu menghadirkan satu kurikulum yang memang itu pertama bagaimana dia mendesain, bagaimana dia kemudian menyulam, sehingganya para generasi muda yang hari ini kemudian enggan untuk belajar menyulam, itu dengan kemudian mereka masuk di sekolah-sekolah vokasi SMK ini bisa kemudian dilatih, dipahamkan, dan punya sense bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak dulu orang bilang wah ini cuma pekerjaan sampingan, tapi menjadi pekerjaan yang inti, yang pekerjaan bisa mendatangkan ekonomi yang bisa merubah nasib dari mungkin cuma pekerja biasa menjadi sebuah pengusaha. Dan banyak sekarang pengusaha-pengusaha kita yang bergerak di bidang desainer, bergerak di bidang outlet sulaman karawa sekarang sudah banyak. Sehingga ini yang kemudian kita masifkan, kita bumikan dengan pertama apa? Kita hadirkan event-event yang bernuansa khusus Karau. Salah satu adalah event Gorontalo Karnaval Karau. Ada juga event-event fashion dilakukan nasional, kita ikutkan.
2: Betul.
3: Dan kita kolaborasikan dengan beberapa lembaga termasuk Bank Indonesia. Baru-baru ini kita ikut namanya IFW, Indonesia Fashion Week, di mana kita menghadirkan juga para pengrajin, para desainer, kita bawa ke sana untuk kita tampilkan bahwa Gorontalo memiliki satu identitas sulaman karao yang itu sangat menarik untuk dilihat. Bahkan para desainer-desainer internasional itu tertarik juga untuk kemudian belajar untuk mereka lihat, wah ini punya identitas tersendiri, punya khas tersendiri, yang itu tidak saja mereka belajar, tapi mereka kemudian memiliki itu. Dan alhamdulillah dengan event, dengan aspek tadi, tentunya kita bisa melestarikan bahwa karao ini tidak saja berhenti pada sekarang sudah yang para lansia sepuh-sepuh, tapi kita regenerasi. Kemudian yang ketiga, kita promosikan. Jadi tentunya dengan kita mendirikan lembaga-lembaga yang khusus bergerak di bidang karao, tentunya ini menjadi salah satu strategi tersendiri untuk bagaimana mempromosikan karao ke dunia, ke nasional, sehingga permintaan banyak, sehingga ini yang bisa menarik minat para pengrajin hari ini, sehingga menjadikan karao tidak saja menjadi pekerjaan sampingan, tapi betul, menjadi pekerjaan yang sangat masif, massal, dan bisa kemudian mendatangkan ekonomi bagi keluarga,
2: ekonomi keluarga,
3: ekonomi keluarga maupun juga pendapatan asli daerah, seperti itu.
2: Baik.
1: Harga sekarang kan karao bukan hanya berapa, tapi betul, sudah punya nilai. Jadi dengan secara
2: apalagi kan ini mereka sudah
1: hanya itu aja, tapi sekarang
2: bisa di-request
1: di-request malah.
2: Benar,
1: jadi itu kan menjadi minat dari mereka. Kemudian juga, oh ternyata jadi pengusaha karao bisa ya dapat pendapatan segini. Jadi kan mereka menarik juga untuk teman untuk anak-anak yang generasi berikutnya.
2: Satu perubahan yang saya lihat dari karao selain motifnya adalah warnanya.
1: Warna.
2: Kalau dulu kita hanya pakai karao tuh warna-warna
3: warna
2: mati
3: adat,
2: gitu.
3: Warna adat.
1: Warna kuat. Merah, kuning,
2: hitam, warna-warna suram.
1: Kalau
2: gitu,
1: sekarang sudah mulai
2: full color.
1: Full color. Betul, jadi betul, bisa masuk semua kalangan, anak-anak sampai
2: bahkan
1: orang tua.
2: Ya, bisa mix and match dengan beberapa pakaiannya. Karaonya tetap ada gitu ya.
1: Dan ketika ada beberapa yang teman-teman desainer muda yang mencoba masuk jadi pengusaha dan mereka mulai menikmati hasil, itu secara tidak langsung mereka mulai memberikan warna sama teman-teman lain. Oh berarti bisa ya, kita punya, kita dapat pendapatan seperti ini ya.
2: Betul.
1: Itu alhamdulillah jadi generasi berikutnya itu ada. Tenang saja, Pak. Karena ini
2: saya sampaikan tadi, tenang saja, Pak Yusri ya.
1: Karena itu kita bertahan, berharap, Pak, tidak pernah akan mati.
2: Benar,
1: itu.
2: Potensi anak muda mau gitu untuk belajar menyulam karao. Kita jeda kembali pendengar, tetap bersama kami.
4: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: Yang dititipkan ke Bu Nining pagi hari ini untuk bisa disampaikan, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Nusri. Khususnya kami dari pengrajin itu harapannya seperti dari wasiat dari para leluhur kami, Karau untuk tetap menjadi identitas budaya yang terus dijaga, dilestarikan, dan itu memang menjadi kekuatan kami masyarakat khas daerah Gorontalo. Nah, ini kami harapannya dengan adanya event Karau Gorontalo Karnaval Karau dengan adanya kegiatan Mukarau Kolosal, yang mana itu kami mengharapkan Karau tetap dilestarikan, dibudayakan, dan diberikan kekuatan dari generasi berikutnya untuk anak muda generasi sekarang, karena itu menjadi kekuatan kami untuk orang Gorontalo. Dan ini juga menjadi penguatan ekonomi keluarga, jadi bisa membantu ekonomi dalam keluarga mereka. Jadi kami harap dengan adanya Gorontalo Karnaval Karau ini lebih banyak lagi pengrajin, lebih banyak lagi desainer, sehingga ekonomi keluarga itu tetap bertahan, seperti itu.
0: Kita berharap next bisa lebih besar, lebih besar lagi, eventnya. Pak Romi, tentunya setiap tahun gelaran Karnaval Karau ini bukan hanya saja perkara entertain di dalamnya yang dimunculkan, atau juga bagaimana melestarikan ikon Gorontalo, salah satunya adalah Karau. Tapi yang terjadi adalah side effect-nya adalah perputaran ekonomi yang luar biasa gitu ya. Orang akan berbelanja, datanglah wisatawan, entah itu dari mana, daerah tetangga atau bahkan mancanegara, tingkat okupansi meningkat. Kemudian ada efek-efek juga yang ya istilahnya efek domino gitu ya. Para bentor juga akan bertambah pendapatannya. UMKM juga meningkat penjualannya. Inikah juga yang menjadi salah satu goals dari event berskala nasional ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya?
2: Ya, memang salah satu tujuan kita pemerintah untuk melaksanakan event, selain untuk mempromosikan karnaval atau Karau ini ke pentas dunia nasional, tetapi juga bawaan dan dari dampak pelaksanaan itu kita sangat harapkan. Yang pertama tentunya dari pelaku UMKM. Itu sangat kemudian kita hadirkan untuk mereka sama-sama menyukseskan kegiatan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karau ini. Karena memang antara wisata, pariwisata dengan UMKM itu adalah seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya dia ada wisatawan, ada destinasi wisata, pasti di situ ada UMKM. Karena wisatawan begitu dia datang ke satu destinasi, salah satu yang kemudian ditanyakan, dia mau lihat apa?
0: Betul.
2: Dia mau belanja apa? Dia mau makan apa? Dia mau menikmati apa? Nah, salah satunya adalah kehadiran UMKM dari beberapa subsektor. Apa itu olahan pangan, apa itu fashion, apa itu kriya, apa itu seni pertunjukan, semua kita hadirkan dalam kerangka untuk bagaimana wisatawan tetap betah datang ke Gorontalo dan berlama-lama di Gorontalo. Nah, tentunya multiplier efek dari itu adalah tadi sudah seperti yang Bung Yusuf sudah sampaikan. Jadi bagaimana pelaku UMKM, bagaimana okupansi hotel bisa kemudian terdampak. Bahkan kemarin waktu kita laksanakan penas itu, dari 1.500 kamar itu yang ada di hotel itu, bahkan kita siapkan rumah penduduk. Karena dari kemarin 30.000 yang datang itu, wah sangat luar biasa.
1: Betul. Ternyata lebih.
2: Banyak dampaknya, termasuk juga perhotelan, termasuk rumah penduduk juga sangat terdampak dengan tadi, UMKM, para pengrajin, para kuliner yang juga berburu kuliner itu sangat kemudian sangat terdampak dengan pelaksanaan. Kita juga berharap dengan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karau ini, tentunya tadi ekonomi meningkat, para hotelan akomodasi juga ini, para bentor juga menikmati dampak positif. Betul. Dari itu. Kemudian para penikmat seni, para penikmat misalnya wastra juga sangat kita harapkan bisa terdampak. Juga termasuk juga para pelaku usaha yang mungkin tidak setiap hari.
0: Benar.
2: Iya, mereka kemudian berusaha, tapi dengan event itu mereka
0: muncul,
2: muncul tiba-tiba. kita juga sangat berharap mereka bisa berdampak terhadap pelaksanaan event ini. Dan itu yang sangat kita harapkan.

0: dengan event ini perputaran ekonomi kita meningkat.
1: Betul, betul. Karena pada ujungnya adalah yang di menjadi dampak terbesar itu adalah masyarakat gitu imbasnya ya. Ini hanyalah bentuk hiburan yang dihadirkan oleh pemerintah provinsi dalam kemasan Gorontalo Karnaval Karawang, tapi tujuan utamanya adalah ke masyarakat, gitu ya. Dampak positif yang dihasilkan. Terima kasih Pak Romi Moge, selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Terima kasih juga Ibu Nining Abdurrahman Arif, salah satu pengrajin karao. Sukses kegiatannya Pak.
0: Insyaallah.
1: Semoga dilancarkan. Patudelahu, nggak apa-apa. Yeah. Semoga cuacanya adem-adem pada saat karnaval gitu ya. Yeah. Dan kita berharap bahwa masyarakat juga bisa ikut berkontribusi.
0: Ya,
1: betul. Meriahkan dan berkontribusi gitu dalam bentuk hal apapun. Dan harapannya ini bukan hanya sekedar melestarikan ikon dari daerah kita, tapi juga menjadi bentuk tanggung jawab kita gitu untuk bagaimana memastikan bahwa Sulaman Karawa ini tetap eksis di Gorontalo. Saya Yusri Pranono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Saya Aisyah untuk hari ini. Apa kabar Anda? Akhir pekan yang menyenangkan mungkin dengan banyak program yang sudah Anda targetkan hari ini. Sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah, saya temani Anda.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Sampai saat ini mungkin masih terus dilakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan dan hutan, karhutla, yang terjadi di wilayah Kalimantan pendengar ya. Dan bahkan Palangkaraya, kebakaran hutan itu sekarang makin parah. Saya bisa merasakan bagaimana sesaknya nafas mereka yang ada di sana, karena ketika masyarakat ini ingin menghirup udara yang bebas, sudah tidak ada lagi. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka di sana. Pernah yang ngalamin itu, karena juga ada kebakaran hutan di saat itu. Saya berada di Kalimantan Tengah juga yang memang kondisinya seperti itu. Jadi pagi-pagi itu tidak ada yang menyegarkan, ya, walaupun kita tahu bersama bahwa hutan di sana itu sangat-sangat memberikan banyak oksigen untuk bumi kita, bagi para penduduknya. Tetapi ternyata untuk wilayah Kalimantan itu memang akan sangat terganggu, polusi udara memang hebat, bahkan pakaian pun tidak akan aman. Jadi yang jemur pakaian itu pasti bawa asap semua tuh, ya. Bersyukurlah kita di sini, masyarakat kita tidak melakukan pembakaran ya pada saat mulai panas matahari ini, karena sudah disertai dengan angin. Apapun itu, upaya masyarakat masing-masing kita harus saling mengingatkan, saling menjaga.

Ya, pendengar, ini satu lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Masih bisa kita nikmati dengan mungkin lebih energik. Rancak Voice dan Cici Kamelia, Minang Maimbau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ada Kang Darso dengan lagunya Nahanya yang kami hadirkan untuk Anda, lagu dari daerah Sunda. Masa iya, apa benar itu ungkapan yang mestinya arti dari kalimat itu enya iya, naha kenapa? Nah, itu kan. Nah, pendengar, apa iya harus begitu? Apa iya kita harus mengeluarkan unek-unek dulu begitu? Nah, suasana di siang hari ini memang udah panas. Jangan sampai yang di rumah juga ikutan panas nih. Ya, santai dulu biar dinikmati harinya, kita lebih nyaman, bikin suasananya jadi adem. Kita di sini juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu daerah di kesempatan hari ini seperti biasa. Nanti juga di jam 11 ada buletin informasi berbahasa daerah Gorontalo. Kang Darso ini adalah asli Sunda ya, namanya juga Darso. Tapi memang lagu-lagu yang dibuatnya memang membuat orang jadi keinget pulang kampung nih katanya ya. Bahasa Sunda teh tang tayunan ku nagara. Iya. Bahasa Sunda itu sebenarnya bahasa Sangsekerta, yaitu Sun atau Sunda, yang memiliki arti bersinar dan berkilau ternyata. Beralih kita ke bahasa daerah Jawa Timuran atau Jawa Tengah ya, ini hampir sama. Ada Heidi Diana, Ela Elo Ojo Ngono.

Ya, tadi ada perahu layar. Perahu layarnya berkibar kencang dengan angin yang cukup kencang juga di daerah laut, terutama yang ada di pesisir Parangtritis ya. Jadi ingat aja nih Parangtritis, ada pantai apa lagi nih. Jadi wilayah pantai selatan memang anginnya cukup kencang, apalagi dengan musim seperti ini. Bukan hanya pantai selatan di daerah Jawa sana ya, kita juga di sini sangat merasakan itu. Tapi alhamdulillah para nelayan juga masih bisa mendapatkan tangkapan yang cukup untuk masyarakat kita Gorontalo. Masih akan satu persembahan dulu saya hadirkan untuk Anda, dan sekaligus ini akan menuntaskan jumpa kita di edisi hari ini. Pendengar, ada lagu yang saya pilihkan dari siapa nih? Oke, ada tadi saya lihat yang mana nih? Ya, bahasa Manado. Orang mau kembali ke Nyiur Melambai. Ada lagu dari lagu daerah Manado, tapi mungkin ini jarang-jarang kita dengarkan. Leola Trio, Jang Bekeng Malo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulam na lo, betia polima banda-banda lo habali lo hulam na lo habali uhi walia to ungu di minggu mola betia tehas din Daniel Watia ta mo potunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato. To u mo ela dulahu u maradeka uma walulo pula tua ulo taunu to taunu beti de dila bo mai upasalalo wo dila bo me ramelio nabo mai po elalo olotalo po juangi u tali-tali lo nyawa to laio jamani masa tia beti mo data u talua lo mongoditi. Ikabit pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Wau Olahraga Provinsi Muhlis Huntua Lo Otanggulai Masa Tia Buti Modata Habari Udila Mopatato Ahok Sito Jo Tolaio Teknologi Informasi Buti Modata Tahi Popohunawa Umo Pololadu Habari Umai Mo Otomali Ahuhutu Lo Mongo Ditimoli Menata budaya lo tahu Deli u dilam mututu ude mao tumuoto ode Indonesia umai mo otomali akalaku wanilo mongo ditimoli sabu media sosial buti mai mo olo doa adabu ma uito lo mo ela u maradeka buti de dilabo mai upasalalo wau mo barisi Dabo, mai mopo oto heta buhu tawa walama. Wau, to jamani masa tia buti, to umo pohuna teknologi musi ode umo piohu. Alihu dilame to mali olo teknologi digital. Mungulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Modlawa mengutato. Moela dulahulo proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia uma walulo pula tua ulo tahun beti ombudsman tohulon dalo ma ilowalia lo utanggulalio renungan kemerdekaan. Pilohutulio tobotu motoli oluo to desa longalo ilandala lo bulango utara bone bolango. Uma tilonggo kema utanggulalio kemah kemerdekaan. U ilo hadiria lo ta kalakalaja to ombudsman uau anasikola ta hipomagangia. Ito hiyang abuti, kabala lo ombudsman to hulondalo muslim be putra lo otanggulay, masa ti abuti ma motalua wololai o jamani. Umaradeka de dilabo tolo modu penjajahan. Na bomai mopo dutu ua dilitohu ngola iyanti. Wau, mai mopo lai atutumulo na iyanti. Owololo ombudsman, mai mopo otoheta dudaha tohu ngola iyanti. Kokolio aguti, mamai hila utalio lo cerama agama upilo posambeo li Ustadz Wahyudin Mamonto. Uma lo bisalamai Palestina ta'alukuto omaradeka lio lo Indonesia. Mengulama ngutato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengodlawa mengotak to. Ta olu-oluhula to budaya, guntur pakaya, muhinga odeta, muaami, umai mopoduo to adati wa budaya. Uma pilopowali simai lomong tiombundo. Tohulan talo betia, modata adati wa budaya. Ude bongope elio, debo mahe oloihia lo tahu. Ma wito lo, to umo podu ota adati wa budaya buti, de dila botanggung ilo pamalenda. Dabo, matanggungin do mo aami. To umo podu ota buti, musi matumulala tohu ngolo ungala. Tidioko tolai o jamani masatia, monata utalualo umo podu oto budaya. Mongo disimoli modata uma hetomali olo budaya lo tau deli. Musi mongo udula alio lo laita bahasa lo kulondalo to de lo mobele. Mongo hipahamu adati wau adabu upi lo tumulamai lo mongo tiombu. To sikola umai hianga damango to umo podu ota budaya lo kulondalo. Pohilelio odetamo aami umai mudaha. Wa mo podu oto adati wa budaya buti anlihu dila molo patato adabu. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

kulahe u ilo tanggula mailo BMKG ma wali-wali tohulon dalo. Dabo o wolo pale amani. Bulok lo o tanggulai o wolo pale to bulok wolo-woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah woluo ma watu-watu tohudungu lo bulok. Boli ma muli duhengan lio mai. Ma uito lo pohile lio odela iati u dilama o khawatiri. Ika pala lo bulok to hulonda lo firman sah lo otanggulai. O wolo lo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialo BCP wolu-woluo. Wau BCP beti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan uau harga pangan mialo SPHP u watu-watu ode la iati. Bohile lio u dilama omomoro mipale alihu debomo otu heta to polo dula hebeti. Mungulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengelawa mengotato. Pamalenda provinsi mepo-upo uda program hilirisasi ayam. U bengulolio togorut. Pamalenda provinsi mahelumo walo pamalenda togorut. Uma mopasadia huta u pemangulalio. Anihu program beti mahu au judulio. Itikadis perkebunan wa peternakan provinsi lo Kulondalo ramdan pade lo otambulai hilirisasi ayam buti tanggungi lo pamalenta tu pusat boli ma pemanguna lio pabiriki u alo lo maluo anihu tihedu Kulondalo metong kotali utanggula lio pakan buti hilirisasi buti mengulo lio to anggrek gorut. Anihu membede oto dua nilo anggrek. Anihu bolo mode tohu ode lipu uewo magambangi mao. Mengulama ngutato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

ngedelawa mengotak. To bone bolango nonggo moda tata dila ilo sikola. Tula de uwo luo to dinas pendidikan nonggo hilihuli hua tadila ilo sikola. Tai lo putus sikola lio wau tadila ilo mputa sikola lio. Utie ma to paduli lo pamalenta sabula ayati ohaku umali o sikola. Itikalis pendidikan to bone bolango basir noho lo otanggulai utie musima opadulia alihu mongo ditimoli buti debo malihi o sikolawa. Tadi dulu mputa sikola lio musi debo ma piolo wau ma paduliolo wau utie de dilak botanggung ilo pamalenda nabo musimai ohu ilalo tamo aami alihu mongo ditimoli hi o sikolawa. Mongo ditimoli buti musima wai ngolo umai mo sikola alihu otantua lo tutumulo to u talu-talu. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola. Lawa mengotato upo mangula lio kandoli lo wali kota uboho mahe oberesio lio wau wolo uhi bongula tohu tak buti mai lo idohu bio nabo donggo woluo hutang opita udonggo hepo ola patulio to tolotulade di wali kota Adhan Dambea lo otanggulai to umo podutu botu awali to umo mongu kandoli lo wali kota buti bolilio mao umo mayango demola hulalo Januari tahun talu-talu pamalenda lo kota mahu amo po olapata bisa lawalu huta alihu kandoli lo wali kota ubohu buti mahu a ujudulio dabo bisa lawa lohuta mahu apa olah patolio motu ude wala aturangi aliu dilamuali huwa tadu tua to utalu-talu mengudulau mengudato habali botia ju tanumaila pato udilamu patato maapu ode mengudato utilala to bahasa bolo pohileala potunu opo tuhata wau utilala to lo iya ente bolo potunu lo mei amiati ya watia tehas di Daniel bolo mei odu ola po o data inde bo ditopo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar ada persembahan dari siapa ya? Ayo Rizky Febian menemani di siang ini untuk menemani suasana siangnya Anda. Kita juga masih berharap Anda selalu tetap menjaga suasana hati agar tetap bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang diharapkan. Tiara Andi ini kembali ya hadir untuk Anda. Hadapi berdua.

Ada hal yang menarik mendengar ketika warga kita Indonesia yang terus berupaya untuk membuat apa atau memajukan sesuatu yang sudah ia lakukan di pagi, dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Iya, artinya kita semua beraktivitas untuk memajukan apa yang menjadi titik berat dari segala yang diupayakan dalam menjaga ekonomi keluarga, ya.

pisang dan nanas. Kemana diekspornya? Nah, ekspor pisang dan nanas ini dilakukan ke negara Jepang dan mendapatkan tambahan alokasi malah, yaitu ditambahnya kuota melalui skema tarif rate kuota atau TRQ. Dia bertarif 0%. Jadi ada tambahan kuota tersebut akhirnya mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 8.000 ton per tahun untuk nanas. Keren ya. Jadi yang menghasilkan nanas di kebunnya bagus tuh, perhatikan aja kualitasnya, karena ekspor produk pertanian dan kehutanan yang dilakukan oleh Indonesia ini juga dari pertanian, dari apa namanya, Kementerian Pertanian dan Kehutanan, ada Kemendag Bayu Wicaksono Putra yang menjelaskan juga di mana ada ketentuan berlaku pengiriman pisang dan nanas ke Jepang dalam rangka IJPA. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 mulai berlaku di 1 Agustus 2026. Jadi sebelumnya ada kuota ekspor pisang segar ke Jepang sudah ditetapkan ada sebesar 1.000 ton per tahun. Sementara nanas segar dengan berat kurang dari 900 gram mendapat kuota sebesar 300 ton per tahunnya.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Gorontalo, kanal info.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Firial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Tim Nasional Esports Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh

0: itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL, yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf, turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro AM. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura, salah satu sponsor di Indonesia Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti hasil turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Gadiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persembahan lagu dari Afgan kembali, salah satu lagu ciptaan SBY di zaman beliau masih aktif sebagai presiden. Ya, pendengar, sampai saat ini juga kita terus memantau di luar, memang begitu kencang anginnya ya, hati-hati. Yang bakar-bakar mendingan dimatikan saja dulu ya, alangkah baiknya ini untuk meminimalisir hal yang buruk terjadi. Karena begitu kencangnya angin, bisa saja cipratan api atau apa namanya, ada sedikit secuil api yang bisa saja terbang bersama angin, nanti akan bisa nempel di yang kering yang lainnya. Ini akan memicu kebakaran. Sementara pendengar, dilihat juga pantauan dari rri.co.id yang ada di Kalimantan saat ini, Kementerian Perhubungan juga turut memantau akan dampak asap karhutla yang ada di operasional penerbangan wilayah Kalimantan. Ini demi menjaga keselamatan penerbangan ya, karena jarak pandang ini merupakan faktor yang penting dalam operasional penerbangan yang apabila tidak memenuhi persyaratan dapat menyebabkan penundaan, kemudian adanya juga pengalihan atau bisa jadi sampai pembatalan penerbangan. Makanya Dinas Perhubungan Udara di saat ini dalam menjaga penerbangan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, beliau mengatakan jarak pandang yang jadi faktor keselamatan penerbangan, kalau kondisi jarak pandang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan. Dan menurutnya asap tebal yang mengganggu operasional Bandara Singkawang juga ini menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18 hingga 19 Agustus yang lalu. Pada 16 Agustus jarak pandangnya 3.000 meter berdampak pada penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta Singkawang. Jadi inilah ya pendengar, penyesuaian penerbangan ini harus dilakukan berdasarkan kondisi aktual juga pertimbangan keselamatan sampai jadwal penerbangan bisa berubah sewaktu-waktu.

0: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Nggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Pro 1.

orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit, ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah, mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

tanpa permusyawaratan perwakilan, maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, laut jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Duwipa, Pulau Emas, emas di dalam tanah. Di ujung Sumatera ada gas, di tengah Sumatera Riau ada minyak, di Sulawesi ada nikel, ada emas, di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk, karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam, yang diam melihat kebatilan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 lebih 10 menit saat ini dari Westlife, I'm already there. Apa kabar Anda semuanya? Udah pada siap apa sih kalau sekarang ini? Ya, siap-siapin aja kalau kita ini memang dalam hal rata-ratanya ya, masyarakat ini dalam hal pemenuhan kebutuhan ya. Ada banyak yang sudah mulai mengalami peningkatan pada harga-harga. Ya, tidak sedikit harga di pasaran itu naik. Beberapa jenis sembako udah pada naik. Jadi mungkin buat masyarakat, kita bisa menyiapkan hal yang bisa menopang atau yang bisa menggantikan ada beberapa pangan yang mungkin tidak bisa terbeli dan bisanya tetap dikonsumsi dengan cara yang lain. Bagaimana caranya mengonsumsi makanan yang bergizi dan tetap bisa dinikmati dengan dengan masakan lokal yang kita sukai. Itu ibu-ibu paling jago yang meramunya seperti apa. Dan itu pun terjadi di zaman dulu, orang Gorontalo, orang lokal kita mengonsumsi makanan-makanan di masa panceklik seperti ini. Ya, ada pangan yang bisa keluar kalau sudah dalam ketiadaan. Ya, betul ya orang Gorontalo bilang ya, mau makan ubi hutan itu kalau ada di zaman musim kemarau ya, di musim kemarau itu pasti pangan ini ada. Dengan berbagai teknik pengolahannya, dan memang mengolah pangan yang satu ini harus dengan teknik tersendiri, mengingat dia ada zat-zat yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, sehingga dia harus dibersihkan. Walaupun ya makanan ini dimakan, tetap harus dibersihkan dengan cara yang baik. Makanan apa, pangan apa saja yang sebenarnya boleh kita tahu untuk saat ini yang boleh dikonsumsi ketika darurat. Pangan yang dikonsumsi ketika darurat itu apa aja sih di Gorontalo? Tadi udah keluar bitule. Ya, kalau darurat seperti konsumsi jagung, apa namanya, jagung kering, kemudian akhirnya direbus begitu lama, dikukus dan sebagainya, dan diolah menjadi satu penganan. Kalau orang Gorontalo juga yang dulu-dulu itu ada jagung yang sudah dipipil yang kering ya, direbus dengan cara pengolahannya, direbus pakai air kapur, sehingga ini mudah untuk melunakkan betapa kerasnya jagung yang sudah tua ini, direbus untuk dikonsumsi ya, untuk dijadikan sebagai bahan makanan dikala pangan darurat. Disebut dengan pangan darurat, pangan kala darurat ya. Apa saja itu selain jagung, ubi hutan, ada lain mungkin Anda yang sudah pernah mencobanya? Dulu juga saya sempat mendengar ada yang menyimpan nasi kering. Nasi ini karena mungkin nasinya tidak habis ya ketika dimasak, lalu sayang untuk dibuang. Nah, orang-orang dulu mengawetkannya dengan cara mengeringkan. Dicuci nasinya, dikeringkan. Kemudian itu setelah kering disimpan. Disimpan dalam wadah yang kering juga. Jadi itu stok yang sebenarnya dianggap remeh ya. Jadi makanan yang kering-kering ini sebenarnya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama sebagai menjaga pangan di tengah situasi darurat. Ketika bahaya bencana mengancam, pangan ini harus tetap aman. Kesiapsiagaan terhadap pangan di kala darurat itu sudah sejauh mana kita
pahami dan sejauh mana kita mempraktekannya. Karena kita ini terlalu terbiasa dengan semua ada. Kita gak tahu kapan terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka dan kita tidak dapat menyimpan apa-apa sebelumnya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, berharap ya, ini sebagai sedikit ide aja untuk kita semua selalu menyiapkan satu yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya.

0: Itu kenapa jadi tarik nafas?
1: Ini nih, pekerjaanku belum selesai-selesai juga.
0: Kenapa bisa? Kamu sih nunda melulu, makanya gak kelar-kelar.
1: Bantuin dong, jangan ngomel aja. Gimana nih?
0: Dibikin fresh aja dulu waktumu, biar gak boring.
1: Caranya?
0: Nih, ada pulpen, kertas, tulis aja dulu nek-nek permasalahanmu di situ. Kamu bisa kok keluarin semua emosimu. Bakal hilang dan kamu gak ngeluh lagi. Luangin waktumu sebentar aja untuk traveling di hari libur. Ajak teman-teman atau orang yang kamu sayangi. Bakal hilangin semua keluhan kejenuhan kamu. Kamu punya gitar kan?
1: Udah tahu masih nanya, emang kenapa?
0: Iya itu, kamu kan hobinya musik.
1: Oh, kalau itu mah, aku udah tahu sekarang. Kamu nyuruh aku main musik biar mood aku bagus kan?
0: Nah, pinter.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bersama Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Lagu 2019 yang lalu, sebelum ia meninggal ya, pendengar. Dan baik, saat ini kita juga turut mengabarkan apa yang terus terjadi di Nusantara. Pendengar, saat ini ada kabar juga tentang di bulan ini ya, namanya bulan Agustus, tentang perekonomian kita ya. Bulan Agustus ini kabarnya Bank Indonesia atau BI kembali mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% untuk Agustus ini. Dan keputusan BI untuk mempertahankan suku bunganya supaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, pencapaian sasaran inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi BI tetap fokus pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah karena dampak tingginya gejolak global akibat Perang Timur Tengah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRFest 2026? Yap, RRFest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

101,8 MHz lagu ciptaan Dedi Dukun kembali dinyanyikan Yuni Sara di siang hari ini kami suguhkan untuk Anda. Makin panas, makin berangin. Ya, dan dalam beberapa tahun terakhir memang adanya artificial intelligence atau AI itu mengalami peningkatan secara pesat masif di kalangan di semua kalangan. Dan ini tidak hanya dimanfaatkan di dunia kerja, kecerdasan buatan ini pun ramai digunakan oleh mahasiswa sampai anak sekolah untuk beragam kebutuhannya. Jadi karena memang AI ini karena adanya kemudahan akses dalam waktu singkat, jadi salah satu daya tariknya ya, dinilai lebih memudahkan, mempercepat pekerjaan tugas-tugas manusia. Sayangnya pendengar, ternyata di balik kemudahan dan kecanggihan teknologi ada hal yang harus kita tahu. Karena ini luput dari perhatian banyak orang. Apa sih itu? Dikutip dari hmergen.com di mana AI ternyata punya jejak air atau water footprint yang besar. Dan fenomena ini bukan sekedar rumor pendengar, penelitian dan laporan industri yang menunjukkan bahwa pengembangan dan pengoperasian AI memang mengonsumsi air dalam jumlah signifikan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, namun tidak lantas berdampak langsung pada krisis air ya. Setiap kali AI bekerja baik untuk melatih model besar atau menjawab pertanyaan pengguna ribuan server di pusat data, ini menghasilkan panas yang tinggi. Untuk menjaga performanya tetap stabil, sebagian besar pusat data menggunakan sistem pendinginan berbasis air, yang di mana air dialirkan akan menyerap panas dan kemudian menguap di menara pendinginnya. Lalu proses penguapan inilah yang membuat air benar-benar hilang dari sistem. Bayangin ya, kalau dunia ini panasnya pasti menguapkan air. Nah, ditambah dengan AI yang begitu cepat bekerja dalam sekian detik untuk ribuan orang, bahkan jutaan yang penggunanya, itu memungkinkan air itu begitu cepat menguap. Makanya dikatakan bahwa laporan industri bahkan memperkirakan bahwa penggunaan air pendinginan untuk pendinginan itu naik drastis. Konsumsi air dari pusat data yang menjalankan AI itu bisa meningkat sampai lebih dari 1 miliar per liter dalam sampai per tahun ya, pada tahun 2028. Mencerminkan betapa besar dampak kalau tidak dikendalikan. Selain pemakaian saat beroperasi, AI juga menghabiskan air dalam proses pembuatan perangkat kerasnya. Chip semikonduktor yang merupakan komponen utama komputer dan GPU yang menjalankan AI ini diproduksi melalui proses yang sangat sensitif. Kemudian ini membutuhkan ultra pure water dan air yang dengan tingkat kemurnian ekstrim loh ini untuk mencuci wafer silikon. Jadi itulah cara kerjanya AI pada server data, pada pusat datanya. Jadi setiap tahap fabrikasi menghabiskan ribuan liter untuk memastikan tidak ada partikel mikroskopis yang mengganggu produksi. Dengan meningkatnya permintaan chip AI dari perusahaan teknologi global, kebutuhan air di pabrik-pabrik semikonduktor pun ternyata semakin besar.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

Terima kasih pendengar, di saat ini Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan satu lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya harus akhiri sampai di sini. Jumpa kita, terima kasih. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Saya akui kita sudah melakukan sesuatu tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Tapi sebahagian besar, terus terang saya ingin mengakui bahwa ini terlepas dari monitoring dan dari perhatian penuh daripada pemerintah.
2: 2 tahun terakhir ini memang sangat dirasakan oleh kami adanya efisiensi, sehingga untuk mendukung kesejahteraan khususnya untuk tambahan penghasilan, memang ini terjadi pengurangan.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Peringat pelaksanaan Sumo Foundation Award 2026 yang digelar Yayasan Suharso Mono Arfa Foundation bekerja sama dengan El Nino Center mendapat apresiasi dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Tahun ini Sumo Foundation Award memberikan penghargaan pada 10 tokoh inspiratif daerah yang dibagi dalam 3 kategori, yakni tokoh desa, mahasiswa pejuang, dan siswa kreatif. Para penerima penghargaan berasal dari berbagai daerah dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bualemo, dan Pohuwato. Gusnar mengatakan selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan Sumo Foundation Award, pemerintah dapat melihat lebih dekat realitas kehidupan masyarakat yang selama ini belum terpantau oleh pemerintah, namun mereka tetap berjuang, berinovasi, bahkan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.
1: Saya sebagai orang yang diberikan amanah memimpin pemerintahan, merasa diperhadapkan dan disajikan kepada semua etalase kehidupan yang secara jujur, sedikit atau banyak, terlepas dari perhatian pemerintah. Saya akui, kita sudah melakukan sesuatu tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Tapi sebahagian besar, terus terang saya ingin mengakui bahwa ini terlepas dari monitoring dan dari perhatian penuh daripada pemerintah. Oleh sebab itu, saya berterima kasih sekali kepada Sumo Foundation, ke Harso, dan El Nino Center di Gorontalo.
0: Sumo Foundation Award 2026 merupakan pelaksanaan edisi ke-7. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2008, jumlah penerima penghargaan Sumo Foundation Award telah mencapai 116 orang. Gubernur juga menyampaikan terima kasih pada wartawan lokal yang selama ini menjadi mitra Sumo Foundation dalam menyajikan berbagai realitas kehidupan masyarakat. Penguatan disiplin ASN menjadi fokus pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah OPD sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Penerapan disiplin dinilai harus sejalan seiring dengan tanggung jawab dan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas serta fungsi masing-masing. Budaya kerja yang disiplin diyakini menjadi fondasi terciptanya pemerintahan yang profesional, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau mengatakan, keberhasilan membangun budaya disiplin sangat bergantung pada peran pemimpin organisasi perangkat daerah OPD. Sekda juga menekankan tidak hanya memperhatikan disiplin, tetapi juga kesejahteraan para ASN. Meski diakui saat ini terjadi pengurangan tunjangan, hal ini akan diantisipasi ketika daerah sudah menerima pembagian hasil dari beberapa perusahaan yang berpotensi, kami ulangi, yang beroperasi di Pohuwato.
2: Terus dilakukan peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas. Baik secara mandiri yang dilakukan oleh kementerian atau instansi pembina, baru kemudian kami di daerah juga terus berusaha untuk itu. Baru kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan, ya senantiasa kami berusaha agar dari sisi kesejahteraan juga tetap diupayakan. Hanya saja memang beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini memang sangat dirasakan oleh kami adanya efisiensi, sehingga untuk mendukung kesejahteraan khususnya untuk tambahan penghasilan, emang ini terjadi pengurangan. Karena tapi insya Allah ini ke depan ketika kami akan bisa menerima royalti bagi hasil dari perusahaan yang sudah beroperasi di daerah kami, perusahaan tambang, dan sesuai FS yang ada itu, kami akan menerima bagi hasil kurang lebih 200-an miliar.
0: Sekda mengatakan pemerintah Kabupaten Pohuwato juga terus mendorong penguatan sinergi antar lembaga. Kolaborasi yang baik dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah. Kerjasama yang solid antara perangkat daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar, dokter spesialis bedah konsultan bedah onkologi di Gorontalo, Dr. Agung Sindu Pranoto, mengatakan terdapat sejumlah perubahan pada payudara yang perlu diwaspadai sebagai tanda kanker payudara. Di antaranya benjolan yang terasa keras, keluarnya cairan berwarna merah dari puting, perubahan kulit menyerupai kulit jeruk atau lesung, cekungan pada payudara, serta luka yang tidak kunjung sembuh. Benjolan pada payudara disertai benjolan di bagian ketiak juga perlu mendapatkan pemeriksaan medis. Dr. Agung mengatakan anggapan bahwa benjolan berbahaya pasti menimbulkan rasa sakit justru dapat membuat seorang menunda pemeriksaan. Menurutnya rasa nyeri dapat muncul ketika benjolan sudah berukuran besar dan menginfiltrasi jaringan di sekitar, termasuk otot dan kulit.
3: Beberapa kasus benjolan di payudara juga pada stadium-stadium awal tidak terasa nyeri. Justru nyeri itu muncul apabila pasien benjolan itu sudah sangat besar, kemudian dia menginfiltrasi atau dia mengenai otot-otot di sekitar atau menginfiltrasi kulit sehingga terjadi luka di kulit. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri.
0: Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak menunggu munculnya rasa sakit untuk memeriksakan benjolan atau perubahan pada payudara. Pemeriksaan medis di kami ulangi, pemeriksaan medis sejak ditemukan perubahan yang tidak biasa penting dilakukan mengetahui penyebabnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus membuka ruang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM sekaligus mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Muhlis Huntua mengatakan, penguatan kapasitas pemuda menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan. Menurutnya, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui kreativitas, inovasi, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Potensi tersebut perlu mendapatkan dukungan melalui ruang pengembangan yang terbuka dan berkelanjutan.
4: Kita punya sebenarnya kondisi lokal yang harus sebenarnya dibangun. Kalau menurut saya di Teluk Tomi ini, di Gorontalo, kalau kita kaitkan dengan kita, maka bagaimana kita memaksimalkan potensi pertanian, kemudian juga kelautan, yang sebenarnya itu justru ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda untuk membuka usahanya, kemudian juga berkelut dengan bidang-bidang pertanian dan juga perikanan atau ketahanan pangan dan seterusnya. Nah, di satu sisi, pemerintah Provinsi Gorontalo juga tadi disinggung masalah UMKM, maka sebenarnya di pemerintahan Provinsi Gorontalo saya kira juga ada dana-dana stimulus yang memang mendorong ekonomi anak-anak muda itu tadi. Tapi memang ini tidak secara keseluruhan, hanya ada kelompok-kelompok tertentu, kemudian juga ada anak-anak muda yang bisa punya akses yang formasinya lebih cepat.
0: Ia menjelaskan peningkatan kualitas SDM pemuda tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tapi juga melalui berbagai kegiatan kepemudaan, pelatihan, pengembangan keterampilan, serta pengalaman berorganisasi. Ruang tersebut diharapkan dapat mendorong pemuda untuk lebih mandiri dan mampu menciptakan berbagai peluang yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga dapat berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Muhlis menegaskan, pemerintah akan terus mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung kreativitas dan produktivitas pemuda sehingga generasi muda dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam memperkuat SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, untuk menanamkan kejujuran dan kemandirian pada diri anak sejak dini, pihak TK Negeri Pembina Kota Gorontalo menggelar bazar prasiaga dengan melibatkan para anak TK tersebut. Kegiatan ini pula dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 dan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026.
6: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 dan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026, pihak TK Negeri Pembina Kota Gorontalo menggelar kegiatan bazar prasiaga dengan melibatkan anak-anak TK tersebut. Kegiatan tingkat kecamatan Sipatana Kota Gorontalo itu dipusatkan di TK Negeri Pembina kemarin. Milawati Eki, Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, mengemukakan dengan kegiatan ini anak-anak diperkenalkan bagaimana jiwa kerjasama maupun gotong royong yang harus dibangun melalui bermain dan berinteraksi. Pada kegiatan bazar prasiaga itu anak-anak dibelajarkan seperti apa cara berjualan dan bertransaksi dengan baik dengan sistem penjualan yang sudah menggunakan aplikasi Kris. Khusus jual beli tersebut yang sudah menggunakan aplikasi, pihak sekolah berkolaborasi dengan BTN Gorontalo. Pada kesempatan itu pihak BTN menyiapkan barcode sehingga para pembeli kegiatan bazar tinggal melakukan scan barcode.
7: Ini kami mengangkat satu tujuan di mana anak-anak itu ditanamkan sejak dini bagaimana mereka bisa bekerja sama, gotong royong, melalui bermain, berinteraksi. Dan kemarin juga itu anak-anak berjualan, mereka melakukan transaksi jual beli, namun pembayarannya dilakukan melalui aplikasi Kris yang disediakan oleh BTN. Jadi mereka tahu bahwa pembayaran aplikasi seperti ini. Kami berkolaborasi dengan BTN, BTN menyediakan barcode, pembelinya scan barcode, dan itu anak-anak tahu.
6: Milawati berharap anak-anak yang akan tumbuh ke depan nanti tidak hanya cerdas, namun dapat menunjukkan karakter yang baik, kemudian mandiri melalui kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan dengan cara seperti ini akan menanamkan kejujuran pada diri anak bersangkutan. Hendra Raup melaporkan.
0: Saudara mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti Buletin Olahraga bersama Bobby Riawan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jelang informasi pertama.

0: gabungan dari seluruh Indonesia, Provinsi Gorontalo saat ini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, regenerasi atlet, hingga mengubah persepsi negatif terhadap olahraga bridge. Laporan Andi Sanga.
1: Olahraga bridge menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional selain sepak takraw. Namun di balik prestasi tersebut, olahraga bridge masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, hingga persoalan regenerasi atlet. Tantangan lainnya adalah mengubah pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap olahraga bridge. Menyikapi tantangan-tantangan tersebut, Ketua Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergabsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 4 tahun ke depan. Di antaranya bridge masuk sekolah, bridge masuk kampus, dan menggelar event bridge secara rutin di tingkat daerah.
2: Jadi nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan kampus dan pimpinan sekolah. Kita ingin sekolah-sekolah yang akan kita jadikan wahana untuk pelatihan atlet baik di tingkat SD sampai mahasiswa itu berkolaborasi dengan kita dengan menganggarkan biaya pelatihan dan pembinaan bridge itu kerjasama dengan komite sekolah lewat dana BOS. Dan itu sudah berjalan di beberapa sekolah, tetapi sempat terhenti oleh karena kekurangan pelatih.
1: Atlet bridge Gorontalo, Biliar Tolahai menyambut positif program-program yang disiapkan Pergabsi ke depan. Upaya memasyarakatkan olahraga bridge dipandang sangat penting, karena selama ini prestasi atlet Gorontalo di tingkat nasional belum banyak diketahui masyarakat. Atlet-atlet bridge Gorontalo telah banyak menorehkan prestasi di tingkat nasional dan mampu bersaing dengan cabang olahraga lainnya, seperti sepak takraw dan karate yang menjadi unggulan Gorontalo dalam berbagai event.
3: Bridge itu adalah olahraga yang intelektual. Karena di sana ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama analisanya, kedua pengambilan keputusan yang harus kita sinkronkan dengan waktu. Karena kita dikejar waktu. Bagaimana kita harus memutuskan satu keputusan dengan waktu yang sudah dibatasi. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua murid atau teman-teman yang belum menyadari bahwa di mana pentingnya bridge itu adalah merupakan suatu latihan bagi diri kita pribadi untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di dalam waktu yang singkat.
1: Dengan pembinaan yang dilakukan secara terencana dan terukur, olahraga bridge di Gorontalo diharapkan semakin dikenal masyarakat. Dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah dan KONI juga diharapkan semakin mendukung pembinaan, keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, serta memastikan regenerasi atlet dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: PSSI Provinsi Gorontalo menggelurkan kompetisi Piala Suratin tahun 2026 di Stadion Merdeka Kota Gorontalo. Kompetisi ini salah satu ajang dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo. Sekretaris Umum PSSI Gorontalo Alan Wungguli mengungkapkan kompetisi Piala Suratin memberikan ruang bagi klub untuk mengembangkan potensi pemain pada kelompok usia. Menurutnya, kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena pemain tidak hanya membutuhkan latihan rutin tetapi juga pengalaman bertanding untuk mengukur kemampuan dan perkembangan pemain. Ia menyayangkan jumlah peserta yang ambil bagian pada Piala Suratin tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.
1: Untuk tahun ini sedikit ada beberapa peningkatan, tapi ada juga yang agak menurun pesertanya. Contoh, di tahun-tahun kemarin usia 13 itu pesertanya agak banyak, tapi di tahun ini agak menurun. Kebalikannya dengan di usia 15, tahun sebelumnya kurang, di tahun ini bisa sampai 8 tim, begitu juga di U17. Setelah kami telusuri, ini terkait dengan masalah administrasi tim. Banyak klub-klub anggota dari PSSI Gorontalo itu secara administrasi belum melengkapi, sehingga ada pembatasan dalam keikutsertaan dalam kompetisi resmi PSSI. Tapi secara pasti mereka merupakan anggota dari PSSI. Hanya hak untuk mengikuti kompetisi itu dibatasi oleh PSSI sambil mereka melengkapi data administrasinya.
0: Alan menyampaikan kompetisi Piala Suratin mempertandingkan kelompok usia 13, 15, dan usia 17 tahun. Alan menjelaskan, melalui kompetisi yang berjenjang, PSSI Gorontalo memantau perkembangan pemain serta melihat potensi baru yang dapat dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi level yang lebih tinggi. Pembinaan sepak bola usia muda membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk klub, pelatih, orang tua, serta masyarakat. Dikatakan klub sebagai peserta yang ambil bagian pada pelaksanaan Piala Suratin tahun ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap proses pembinaan secara berkelanjutan.

0: Untuk mengembangkan olahraga bridge, berbagai langkah strategis terus dilakukan pengurus cabang olahraga bridge seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo. Upaya yang dilakukan ini bertujuan agar masyarakat akan lebih mengenal lagi olahraga bridge. Atlet bridge Gorontalo, Safrudin Dumbi, mengemukakan langkah strategis yang dilakukan pengurus cabang olahraga ini, program bridge masuk sekolah BMS. Di samping itu, pengenalan olahraga bridge juga dilakukan secara sederhana dengan menggunakan media sosial melalui turnamen digital yang berlangsung melalui media internet. Menurutnya, dengan menggunakan jalur pendidikan maupun sekolah, olahraga bridge akan cepat dipahami generasi muda khususnya peserta didik. Untuk olahraga bridge melalui kegiatan ekstrakurikuler termasuk dalam muatan lokal tingkat SD, SMP maupun SMA terus dimaksimalkan.
1: Yang lebih penting dalam hal ini yaitu kita harus merekrut guru-guru yang bisa berkolaborasi dengan olahraga bridge sendiri, sehingga dengan sendirinya sekolah tersebut bisa menjadi sekolah mandiri yang mengajarkan dasar-dasar olahraga otak tersebut. Yang paling penting lagi adalah kita harus lebih banyak melakukan kampanye digital. Kampanye digital yaitu dalam bentuk video tutorial interaktif yang mungkin lebih ringkas melalui wadah YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Mungkin itu yang bisa lebih kita upayakan agar olahraga bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat.
0: Syarifuddin Dumbi menambahkan langkah strategis yang harus dilakukan di jenjang pendidikan nanti, merekrut tenaga guru yang dapat berkolaborasi dengan olahraga bridge itu sendiri. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo. Kejuaraan ini selain rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, juga sekaligus ajang seleksi atlet persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas yang akan diselenggarakan di Banten Oktober 2026. Ketua Percasi Provinsi Gorontalo Beni Nento menyampaikan turnamen ini wadah untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menjaring pecatur potensial yang akan dipersiapkan menghadapi kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
2: Jadi ini yang kami lakukan adalah untuk melakukan seleksi sehingga kita tahu kualitas yang kita akan kirim insya Allah. Dari hasil seleksi ini yang akan membawa nama baik Percasi Provinsi Gorontalo yang kita saring dari semua kabupaten kota yang telah mengirimkan para delegasi. Jadi total semuanya ini ada 42 senior dan 22 junior. Tentu ini sangat membanggakan kami sebagai pengurus Percasi Provinsi Gorontalo. Walaupun kita tahu bersama kondisi kemampuan fiskal keuangan kita se-Provinsi Gorontalo, sehingga secara mandiri alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan pada sampai dengan malam.
0: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Provinsi Gorontalo Ridwan Bobih menilai, KONI Provinsi Gorontalo mengapresiasi atas terlaksananya kejuaraan tersebut bahkan dilaksanakan secara mandiri. Menurutnya, prestasi tidak dapat diraih secara instan, membutuhkan proses pembinaan yang terencana, latihan dan disiplin, serta kompetisi yang berjenjang.
3: Pada malam hari ini, saya ingin memberikan apresiasi tertinggi buat Percasi Provinsi Gorontalo karena satu-satunya cabang olahraga yang telah melakukan kejurnas itu hanya Percasi dan mandiri lagi. Kami juga berharap untuk seluruh cabang olahraga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak daripada Percasi karena situasi keuangan juga ini.
0: Turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo tersebut juga menjadi momentum menambah pengalaman tanding khususnya atlet junior. Melalui kejuaraan ini akan melahirkan atlet yang memiliki kualitas baik yang diharapkan mampu membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional nanti. Kejuaraan catur tingkat provinsi ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Agustus diikuti 42 atlet senior dan 22 atlet junior.

0: Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia, Pergapsi Provinsi Gorontalo mendorong pengenalan olahraga bridge kepada masyarakat, khususnya generasi muda melalui program Bridge Masuk Kampus dan Bridge Masuk Sekolah. Kegiatan Bridge Masuk Kampus maupun Bridge Masuk Sekolah menjadi salah satu upaya Pergapsi untuk mendekatkan olahraga tersebut kepada generasi muda, sekaligus memberikan pemahaman olahraga bridge bukan sekedar permainan kartu, tetapi olahraga yang membutuhkan konsentrasi, strategi, kemampuan berpikir, serta kerjasama. Selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdianeta dengan Ketua Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo, Isman Yusuf.
1: Pak Isman kan kemarin baru terpilih sebagai ketua. Nah, bagaimana Pak Isman selaku pengurus baru ini memperkenalkan olahraga bridge ini bagi masyarakat yang ada di Gorontalo? Silakan Pak Isman.
2: Kami dari pengurus Gapsi Provinsi Gorontalo berusaha untuk memperkenalkan terkait dengan olahraga bridge ini kepada masyarakat Gorontalo, tentu lewat event-event yang diselenggarakan oleh Gapsi, dan tentu kita berharap dukungan daripada pihak sekolah, kampus, karena kita punya program bridge masuk kampus dan masuk sekolah, sehingga lewat program ini kita bisa memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Dan juga tentu lewat event-event seperti kejuaraan nasional maupun kejuaraan daerah, rangka untuk memperkuat atlet-atlet untuk bisa lebih tampil lagi di level nasional.
1: Ya, Pak Isman, terkait dengan olahraga ini, apa yang membuat sehingga pengurus baru ini melaksanakan beberapa kegiatan melalui kampus, Pak? Apakah memang olahraga ini jarang ditemui di generasi muda atau bagaimana, Pak Isman?
2: Sebenarnya olahraga ini sudah dikenal oleh masyarakat Gorontalo sejak dulu, ya. Tetapi berdasarkan hasil evaluasi kami, ada resistensi dari masyarakat terkait olahraga ini, dan ada kesan bahwa olahraga ini identik dengan judi, ya. Nah, itulah yang membuat kenapa dari pengurus itu berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah olahraga yang berkaitan dengan judi, tapi ini adalah olahraga yang termasuk mind sport, ya, olahraga otak, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas otak daripada masyarakat. Dan ternyata dalam sejarahnya juga kita punya suatu sejarah bahwa dulu kita punya atlet bridge nasional, yaitu Profesor Dr. Ali Sabu. Dia seorang dokter. Di masa penjajahan Belanda tahun 1925, beliau menjadi juara kejuaraan bridge tingkat dunia di New York. Nah, tentu inilah yang membuat kenapa kami berusaha untuk memperkenalkan olahraga ini, karena olahraga ini pernah mengharumkan nama Provinsi Gorontalo level internasional.
1: Pak, untuk mengembangkan olahraga ini kan butuh anggaran, butuh partisipasi dari semua pihak. Nah, harapannya dari pemerintah sendiri, Pak, bagaimana, Pak Isman?
2: Nah, tentu kami berharap agar terutama dari Dispora dan dari KONI itu bisa menganggarkan anggaran untuk pengembangan olahraga bridge yang termasuk olahraga otak atau main sport ini, sehingga dengan adanya sumbangan daripada pemerintah, dukungan daripada KONI, itu bisa membantu untuk pengembangan olahraga ini di masyarakat, dan tentu bisa mendukung program pemerintah untuk bisa berkiprah di level nasional, di kejurnas maupun di PON.
1: Baik, terima kasih Pak Isman sudah bersama RRI, Pak.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Pendengar, sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kembali kita di program LDR 100% Indonesia bersama saya Azhar Yusuf sampai nanti di jam 4 sore.

0: Ya, pendengar kita di program LDR 100% Indonesia, yang pengen ikutan request silakan. Kita hari ini punya list ada lagunya Seventeen ya kemarin, terus juga Titu dengan Oke, ada Rasi dengan Kangen, terus juga Yofi and Nuno Laksana Surgaku, Bunga Hati dari Salma Salsabil, dan ada Yuka dengan Luar Biasa. Silakan di line telepon 0821 9664 8664. Halo LDR
1: 100% Indonesia.
2: Iya, dari
1: Ibu Tuti.
2: Ibu Tuti, silakan. Ibu Tuti.
1: Ega, ya, kan hari Sabtu ini mau request sendiri toh.
2: Oh iya, astaga, saya selupa pun. Ayo, apa pilih juga kalau begitu. Bebas.
1: Bebas.
2: Hati yang terluka sampai lagu itu.
1: Oleh Bururi.
2: Bururi.
1: Oleh Bururi.
2: Siap, ada lagunya.
1: Oke.
2: Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tuti ya, yang sudah merequest lagunya Bururi. Oke, kita lanjut lagi. Silakan di line telepon. Halo LDR.
3: LDR 100% Indonesia.
2: Iya, dari?
3: Dari Ibu Lis Eja.
2: Ibu Lis di Tilamuta ya?
3: Iya.
2: Oke, silakan Ibu Lis. Formatnya bebas lagu hari ini.
3: Lagunya... Lagunya... Memparing. Ya, ada lagi.
2: Tiada lagi, oke, boleh.
3: Iya, mata kita aja, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ti Ibu Lis juga dari Tilamuta ya. Sudah ada dua lagu di sini, pendengar, kita tambah satu lagi yang mau request. Halo LDR.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kak Eja.
2: Ya.
4: Ini Ibu Aswin ini.
2: Ya, Ibu Aswin, silakan. Ibu Aswin.
4: Maksudnya masih mau request ini?
2: Iya, boleh request.
4: Apa separuh jiwa aku pergi?
2: Dari Anang ya.
4: Anang, iya.
2: Oke.
4: Kayaknya ada yang mau kasih tahu.
2: Iya.
4: Ada yang saya bilang mau diantar, kebetulan kaki saya kas Leo.
2: Oh.
4: Makanya saya mau kasih itu.
2: Oh iya iya. Tidak apa
4: ya.
2: Iya siap siap. Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu di sini mendengar bisa Anda request. Ada Bururi, Anda pilih gitu maksudnya. Mayang Sari, terus juga Tiada Lagi. Ada Anang, Separuh Jiwaku Pergi ya. Oke, di belakangnya tadi Ibu Aswin. Halo LDR.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia.
2: Iya, slow sekali ini Inka, baru bangun.
5: Baru pulang dari Swiss, panas sekali mekar.
2: Oke, harusnya kalau kepanasan begitu bawaannya semangat, emosi malah. Itu bukan soloyo-loyo lagi.
5: Lagu itu ikutan lagunya Mayang Sari.
2: Mayang Sari, oke, iya. Boleh.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya, di belakangnya Inka. Halo LDR. Halo LDR.
6: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Silakan Ibu Rostin, lagu yang mana?
6: Ikutan dengan Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, lagunya Bruri ya?
6: Iya.
0: Oke, baiklah.
6: Oke Kak Eja, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi di program LDR 100% Indonesia. Setelah tadi ada lagunya Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi. Lain telepon kita terima kembali. Halo, LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Hah? Apa? Ya, silakan Tano. Kamu
1: punya dewasa 19, kamulah satu-satunya.
0: Oke,
1: terima kasih Eja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya Dewa, kamulah satu-satunya, sudah di request sama Tanou ya. Ya, setelah Tanou silakan line telepon lagi. Halo,
2: LDR. Halo, Sepatutnya Indonesia.
0: Iya. Dari?
2: Putra Palopo.
0: Pak Putra di Palopo, silakan Pak Putra, lagu yang mana?
2: Request, bisa request sendiri ya?
0: Iya.
2: Kotak, pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja, oke.
2: Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu untuk Pak Putra dan keluarga di Palopo ya. Ya, kita kasih satu kesempatan lagi untuk yang mau request. Halo, LDR
1: 100% Indonesia.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo juga. Yang punya Tamalate, silakan Omatio.

0: Kirei.
1: Aguli Kirei. DP judul apa?
0: Rindang Tak Berbuah.
1: Oke, boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga cepat sembuh itu DP batuk Ibu. Siapa tadi ya? Om Matio ya di Tamalate. Ya, silakan untuk Anda mendengar di sini ada lagunya Dewa 19, Kamulah satu-satunya. Ada Kotak Pelan-pelan Saja dan juga Rindang Tak Berbuah dari Kirei. Halo LDR.
3: Halo LDR. Assalamualaikum Kak Eja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ibu Sri ini di Sabang.
1: Silakan Ibu Sri, lagu yang mana?
3: Dan dengan Kotak.
1: Kotak. Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Buat yang nelfon-nelfon di nomor WA itu bukan line telepon ya. Bukan line telepon, tolong jangan telepon-telepon di sini. Di WA saja kalau mau request, mau ikutan ya. Ya, silakan setelah Ibu Sri. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, dari
4: Pak Wardi di Tilamota.
1: Silakan Pak Wardi, lagu yang mana?
4: Lagunya Kotak Pelan-pelan Saja.
1: Oke, boleh ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mau ikutan di WA boleh, tapi jangan telepon ya. Cukup WA saja untuk mau memilih lagu yang sudah ada. Kita terima satu lagi sebelum ke lagu ya. Sudah jam 3 lebih 1 menit saat ini. Halo LDR.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak Niko.
5: 100% Indonesia, dari Pak Niko Telaga Biru.
1: Kedua lo Pak Niko, lagu yang mana?
5: Rindang.
1: Rindang Tak Berbuah, oke.
5: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa terus update juga informasi sore ini mendengar di rri.co.id. Kita masih terima satu penelpon kembali ya, di line telepon. Halo, LDR. Terputus. Halo LDR.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nada.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Pendengar, masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Dan sudah pukul 15.36 saat ini ya. Kembali kita buka di line telepon 0821-9664-8664. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo,
0: iya.
1: Kak Eja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Terdoro Ibu Nelly, lagu yang mana?
1: Yunisara, Nostalgia SMA.
0: Nostalgia SMA. Saya mau lihat dulu apakah masuk. Ada. Ini ya. Yunisara ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, makasih Kak Eja. Salam selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Nelly di Bolioto sudah merequest lagunya Yunisara. Kita terima penelpon selanjutnya. 0821. Halo, LDR. Oke, terputus.

Ya, lain telepon. Halo, Elder. Baik, masih kembali terputus. Mungkin ada gangguan di lain telepon ya. Kita masih akan nantikan untuk yang ingin bergabung, silakan 0821 9664 8664. Kita masih ada waktu sampai di jam 4 sore nanti ya.

0: Iya, lain telepon halo, LDR.
1: Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dari?
2: Dari ibu, Oma Fira di Jurnia Timokano.
1: Silakan, Oma Fira, lagu yang mana?
2: Halo, Anggur Merah.
1: Anggur Merah, lagunya siapa?
2: Lola Jagel.
1: Itu gak masuk, yang lain?
2: Pilihan aja sih.
1: Oke.
2: Oke.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Ya, Brenger Dion Agung featuring PU dengan Alasan Terbesar. Kita sudah harus akhiri kebersamaan kita di siang hari ini, Brenger. Untuk yang sudah ikutan di program LDR 100% Indonesia, karena sedikit lagi kita akan ikuti untuk program dialog tamu kita yang akan membahas satu topik menarik pastinya. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali kami hadir di program Tamu Kita, edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kali ini kita hadir dengan topik mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan humanis ya. Sesuai dengan tema kita di hari Sabtu, yaitu mengenai pendidikan. Nah, pendengar, amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdisdag di Dasmen ya, nomor 6 tahun 2026 ini mengatur tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang berbasis humanis, komprehensif, dan juga partisipatif. Nah, pendengar, kebijakan ini juga menempatkan sekolah bukan sekedar sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi ini juga sebagai ruang yang harus mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman, terlindungi, serta dapat mewujudkan tumbuh kembang yang maksimal untuk seluruh warga sekolah gitu ya. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio RRI dan juga yang sudah bergabung via Zoom. Kita akan menyapa, yang pertama ada Pak Guntur Timbola MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Guntur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
0: Pak Guntur sudah hadir sore hari ini. Ya. Kemudian kita menyapa ada Pak Agus Humu selaku Kepala SMP Negeri 2 Kuandang ya. Ya, Pak Agus Humu MPD. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Ya, bisa diaktifkan dulu untuk gambar dan juga audionya Pak Agus. Ya. Mikrofonnya Pak Agus bisa diaktifkan dulu. Ya. Kita ya, kayaknya masih belum terdengar ini suaranya Pak Agus. Kita coba.
2: Halo.
0: Ya, baik. Jelas suara saya Pak Agus ya?
2: Jelas, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kami ke ruang dialog pada sore hari ini.
0: Terima kasih, Pak Agus. Ada Pak Harten Pakai SE, Guru SDN 44 Hulon Dalangi, betul? Pak Harten ya?
3: Iya, betul. Ya, betul iya. Pak, betul.
0: Ya. Terima kasih Pak Harten juga sudah join bersama kita. Juga satu lagi ada selaku orang tua, ada Ibu Rahmawati Mile, SE. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rahmawati. Oh, kita kayaknya masih menantikan ya Ibu Rahmawati. Oh, sudah ada ya.
4: Iya. Waalaikumsalam Pak.
0: Baik. Terima kasih juga untuk Ibu Rahmawati dan pendengar. Anda kami buka sesi interaktif nanti di line telepon 082196648664. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber, bisa disampaikan di line telepon ya. Kita juga saat ini live di YouTube RRI Gorontalo, Anda bisa bergabung di live chat. Kita sebelumnya ke Pak Guntur Timbola. Pak Guntur, bagaimana untuk saat ini Dinas Pendidikan Gorontalo Utara itu melihat kondisi ya penerapan budaya sekolah yang aman dan juga nyaman di satuan pendidikan saat ini, Pak Guntur, silakan.
1: Ya, makasih Bung Anjar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya menyapa dulu para pemirsa di rumah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini teman-teman saya dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus sudah hadir juga.
2: Halo, assalamualaikum Pak.
1: Pak yang mewakili Pak Harten ya.
0: Iya.
1: Harten
0: ya,
1: Kaya.
3: Selamat. Iya. Ya.
1: Mewakili selamat sore, dari Pak. Unsur guru dari ya. SDN 41 ya, 44.
3: 44.
1: Ya. 44. Ya, makasih. Baik, terkait dengan program budaya sekolah aman dan nyaman, saya ingin berawal dulu dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 tahun 2026 yang menjadi landasan berpijak dari implementasi program budaya sekolah aman dan nyaman di satuan pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 bahwa budaya sekolah aman dan nyaman itu adalah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan keamanan sosial kultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah. Nah, kalau kita melihat pernyataan dari yang menjadi isi Permendikdasmen nomor 6 ini, ada beberapa aspek yang ingin kita tarik dari poin ini. Yang pertama adalah tata nilai. Tata nilai yang ingin ditanamkan dalam program ini adalah tentang bagaimana sikap karakter itu dapat ditumbuh kembangkan pada murid. Kemudian kebiasaan dan perilaku. Kemudian yang berikut adalah aspek lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini menjadi tempat, ya, jadi tempat di mana penumbuhan tata nilai yang saya katakan tadi, sikap, kebiasaan, perilaku itu dibangun. Kemudian ini dalam rangka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan keamanan sosial kultural. Nah, yang berikut adalah yang ingin kita tarik dari poin pada penjelasan ini adalah lingkungan belajar. Nah, di mana lingkungan belajar ini, yang dalam hal ini adalah satuan pendidikan sekolah, mampu menciptakan suasana di mana itu akan ada pembiasaan-pembiasaan yang merujuk pada budaya sekolah aman dan nyaman. Lalu yang berikut adalah warga sekolah. Ya, saya teringat dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan, dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan. Jadi ini Pak Ajhar.
0: Iya.
1: Jadi lebih komprehensif ini peraturan ini. Jadi itu baik, yang terkait dengan implementasi dari budaya sekolah aman dan nyaman.
0: Iya, baik. Kita lanjut ke Pak Agus dulu. Pak Agus, dari pengalaman Anda saat ini, dia di SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus. Persoalan apa yang paling sering menjadi tantangan, ya, dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman bagi siswa ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Azhar. Mungkin saya sebelum menjawab pertanyaan Pak Azhar ini, saya mau nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Utara, bahwa sebetulnya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 ini sejalan dengan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan kebijakan anak. Jadi dalam konteks bagaimana kita menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman ini sejalan dengan permen dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Azhar, apa saja yang terjadi di sekolah yang ada potensi untuk kemudian menyebabkan mungkin siswa tertekan atau tidak nyaman, itu Pak Azhar, ya?
0: Iya.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak ya, untuk skala Kementerian Utara 400 lebih, itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan, pasti ada kerikil kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua. Seperti itu, Pak Azhar.
0: Iya. Tapi dari sekolah sendiri bagaimana untuk mengidentifikasi potensi perundungan ini ataupun kekerasan atau diskriminasi dan lainnya ini, Pak, untuk agar siswa ini dapat lebih nyaman ya, tidak terganggu dengan hal seperti ini di sekolah, Pak?
2: Nah, tentunya kita menciptakan sekolah itu yang ada pengawasan begitu. Nah, dalam prinsip sekolah yang aman dan nyaman ini kan salah satu aspek yang diperhitungkan adalah kenyamanan atau fisiknya dilindungi begitu. Nah, fisik yang dilindungi ini bukan hanya mungkin antara anak dengan anak, tetapi potensi mungkin bahaya-bahaya yang terjadi. Mungkin ada bangunan yang ada benda-benda tajam begitu ya, ataupun sudut-sudut sekolah yang yang tajam maupun lantai yang licin. Nah, kalau untuk bullying sendiri ya, kami terus melakukan pengawasan maupun monitoring. Malah sekarang itu ada kebijakan kita guru wali begitu kita berdayakan. Kalau tahun-tahun kemarin ada yang dikenal dengan TPPK atau Tim Pencegah Kekerasan Anak, sekarang itu sudah ada regulasi terbaru bahwa yang nanti memantau adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terhadap anak maupun lingkungan sekolah itu adalah guru wali. Jadi guru wali punya kontrol yang lebih terhadap anak-anak. Jadi beda dia dengan guru BK. Kalau misalnya BK hanya menangani masalah ketika anak ada konflik masalah, guru wali itu segala aspek perkembangan anak maupun belajarnya ataupun hal-hal lainnya itu bisa dikomunikasikan dengan guru wali. Jadi untuk meminimalisir adanya perundungan ini, salah satunya kita memberdayakan guru wali. Seperti itu, Pak Ajar.
0: Iya, baik. Ya, kalau dari Pak Harten ya, selaku guru ya, dari sudut pandang guru ini, Pak Harten, persoalan apa yang paling sering ditemui dalam upaya untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan juga nyaman ya, Pak?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ajar. Ya, mohon izin Pak Agus, mohon izin. Ya, saya ingin menyampaikan mungkin ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini, mungkin saya lebih ke arah dimana di sekolah saya ini, Pak, ada masalahnya mungkin bisa seperti perundungan itu. Alhamdulillah memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, yeah. Ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, di ini akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perlindungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini, tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati, semua berada di lokasi ini. Jadi semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk saya ini mungkin bisa cerita langsung, Bapak, untuk mungkin untuk pernah terjadi di sini di sekolah kami, pernah terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan pernah di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir. Saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti. Masuk banjir beserta lumpur yang memang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya, Pak. Terima kasih. Mungkin itu dari saya.
0: Iya. Kita ke Ibu Rahmawati selaku orang tua. Nah, yang menjadi kekhawatiran para orang tua apa nih, Pak, Bu Rahmawati? Yang paling takutkan ketika anak ini berada di lingkungan sekolah, hal-hal yang mungkin jadi kecemasan dari para orang tua. Silakan, Ibu.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Rahmawati ini. Saya orang Rahmawati ini orang tua dari Sisi Ani Mile, SDN 99 Kota Utara. Iya. Jadi begini, Pak, itu sesuai Permendiknas ya, Permendiknas nomor 6 tahun 2006, itu tentang nyaman, humanis, komprehensif, dan partisipatif ya, Pak. Nah, di sini, sebagai orang tua, saya punya harapan besar. Anak saya tumbuh kembang di sekolah itu, tentunya saya menginginkan anak saya itu bisa berada di tingkat kenyamanan yang lebih berkualitas. Kualitas yang saya maksud di sini ya kolaborasi dari segala arah. Saya cerita sedikit ya, Pak. Pertama di sekolah saya itu rasa nyaman itu yang pertama. Saya berpijak dari rasa nyaman itu. Sekolah saya itu terletak di jalan protokol dekat Rumah Sakit Alwi Sabu.
0: Ya, Ibu Rahmawati, mohon maaf. Ya, Bu Rahma bisa diaktifkan dulu untuk gambarnya, Ibu. Karena kita saat ini live di YouTube ya. Iya.
4: Iya. Oh, tapi saya tidak boleh ya. Bisa? Ini? Jadi Pak, ini kelihatannya tidak saya video.
0: Baiknya. Silakan dilanjutkan saja, Ibu. Ya. Nggak apa-apa.
4: Iya. Jadi pertama, di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi lebih baik. Tidak lagi ada banjir. Kalau suka banjir itu, Pak, aduh, semua murid itu pasti angkat sepatu, buka sepatu. Dan itu kalau ada genangan air itu pasti berminggu-minggu lamanya. Jadi ada kemungkinan besar itu, Pak, menimbulkan rasa yang tidak nyaman sama sekali. Nah, sudah dari tahun ke tahun beberapa periode Ini alhamdulillah tahun ini dengan adanya program Make Up School dari Pak Kadis Husin Ali dan juga saya dengan Ibu Fatmawati Muhune sebagai kepala sekolah, ketika beliau masuk, saya langsung todong ke Ibu Kep. Ini bagaimana Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini, tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman bagi sekolah kami. Nah akhirnya kolaborasi saya, perwakilan orang tua dan solidaritas dari para orang tua, guru, kepala dinas itu sendiri Pak Husin Ali bersama Ibu Kep Fatmawati Muhune, maka kami buka lapangan Pak. Lapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak, ketika kena banjir airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini Pak yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat Kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006. Dari situ dulu Pak, saya berpijak dari rasa nyaman itu dulu sehingga humanis itu bisa tercipta, ada rasa perlindungan terhadap anak kami. Kami kan bukan cuma sekedar anak-anak menerima pendidikan, sekedar belajar. Sekolah itu kan bisa jadi tempat untuk kami bisa merasa kami dilindungi, anak-anak kami dilindungi. Nah itulah dari titik tolak dari situ Pak. Kalau di sekolah saya SDN 99, harapan saya tentunya harapan bagi seluruh orang tua murid yang ada di Provinsi Gorontalo. Tentu ini Pak, Permen 6 tahun 2006 menimbulkan rasa nyaman, humanis, komprehensif dan partisipatif. Itu Pak dari saya. Terima kasih.
0: Baik. Baik, Pak Guntur, sejauh ini bagaimana untuk komunikasi dan juga kolaborasi antara sekolah, orang tua dan juga pemerintah daerah yang sudah membangun ya budaya sekolah yang humanis ini?
5: Ya, terima kasih. Ya. Jadi kami terkait dengan budaya sekolah aman dan nyaman ini jauh sebelumnya sudah mengimplementasikan apa yang kami sebut dengan kebijakan pemerintah daerah. Dan ini merupakan gagasan Pak Bupati kita, Pak Torik Modanggu. Ini terkait dengan program Sekolah Surga Kasih Sayang. Kalau kami melihat substansi daripada penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman ini selaras dengan program kami yang terkait dengan Sekolah Surga Kasih Sayang, di mana sekolah ini ditujukan, diarahkan untuk bagaimana menjadi tempat, menjadi surga bagi anak-anak. Jadi layanan, aktivitas, kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan. Nah itu sesuai dengan konsep yang juga menjadi konsep dari BSIN, yakni terkait dengan humanis. Jadi di mana sekolah ini memanusiakan manusia dari tataran pelaksanaan kegiatan intrakurikulernya, kemudian kokurikulernya, kemudian ekstrakurikuler dan pembiasaan, apalagi itu diimplementasikan dengan fokus pada keteladanan dari guru-guru. Jadi upaya ini memang dari sejak bulan September kita sudah implementasikan dan saat ini memang sudah berjalan. Sehingga dengan implementasi dari Sekolah Surga Kasih Sayang ini yang menguatkan penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman ini, kami merasa bahwa ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya humanis ini kita sudah laksanakan sejak bulan September. Dan saat ini kami sedang mengembangkan penyusunan kurikulum Sekolah Surga Kasih Sayang. Jadi muatan lokal yang berbasis kearifan lokal yang berlandaskan pendekatan Surga Kasih Sayang. Ini yang kita coba susun dan melibatkan kemitraan dari unsur UNG. Dan sekarang ini juga kami sementara membuat atau menyusun panduan pedoman untuk penyelenggaraan program Sekolah Surga Kasih Sayang. Ini harapan kami dengan nantinya panduan yang akan terbit ini justru akan lebih menguatkan lagi implementasi daripada kegiatan-kegiatan yang humanis yang dimana itu menjadi tujuan daripada program budaya sekolah aman dan nyaman. Barangkali itu Pak Azhar.
0: Iya, baik. Ya. Pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
6: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

0: mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Tamu kita.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita masih dengan topik di dialog tamu kita mewujudkan sekolah aman, nyaman dan juga humanis. Kita ke Pak Agus kembali ya. Pak Agus, ya kalau dari Pak Agus dampak yang biasanya terlihat ketika siswa ini tidak mendapatkan rasa aman atau nyaman di lingkungan belajar atau lingkungan sekolah, ya apa saja nih Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Azhar. Tentunya ketika anak tidak nyaman maupun tertekan gitu ya di lingkungan sekolah, pasti akan berpengaruh ke cara belajar dia maupun hal-hal lainnya. Kadang ketika misalnya kita mendapati anak yang sering dirundung begitu atau dibully, itu biasanya efek psikologinya anak ini akan tertekan gitu, ataupun kadang cara belajarnya menurun begitu, sehingga ini perlu pendampingan begitu. Nah kemudian bagaimana pendampingan terhadap anak-anak yang mungkin ada perlakuan yang merugikan dirinya ini? Tentunya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada peran dari wali kelas, kemudian guru wali maupun guru BK. Kemudian ada partisipatif juga dengan orang tua. Hal ini kita komunikasikan dengan orang tua, sehingga tidak akan merugikan ke anak ini dan itu tidak akan terus-menerus terjadi. Seperti itu Pak Azhar.
1: Iya. Kalau dari Pak Harten selaku guru, perubahan yang biasanya dilihat Pak Harten ya, itu agar mereka merasa dihargai oleh gurunya gitu, ataupun juga perasaan diterima lah di lingkungan sekolah, seperti apa nih Pak?
3: Iya, kalau dari saya, kalau memang itu siswa memang merasa dihargai dan diterima, itu bisa kita lihat dari kepercayaan diri yang dia miliki. Biasanya orang itu kalau memang dia tidak karena perundungan, malah dia merasa dirinya itu dilindungi oleh guru perwaliannya sendiri, dia akan membuktikan diri bahwa dia mampu. Dan akademinya itu yang sebelumnya bisa dibilang masih di bawah, bisa kan berubah. Karena dia percaya dengan siapa yang berada di depan dia, dia percaya dengan siapa yang membimbing dia. Itu adalah bukti bahwa tanda siswa itu mampu dan percaya dengan kita sebagai guru. Cuman intinya kita sebagai guru itu adalah berusaha bagaimana kita sebagai guru itu dicintai oleh peserta didik, dijadikan sebagai orang tua ataupun kakak dalam sebuah tatap muka dalam pembelajaran. Itu dari saya Kak Azhar.
1: Iya, Pak Guntur, seberapa besar sebenarnya lingkungan sekolah itu mempengaruhi karakter juga kepercayaan diri tiap anak didik itu Pak?
4: Ya, ini terkait dengan pengaruh. Tentunya kalau sekolah itu memang besar pengaruhnya terkait dengan penumbuhan dan pengembangan karakter anak. Karena di sekolah itu bukan saja misinya sekolah, bukan saja sebagai melaksanakan kegiatan pendidikan, tetapi juga harus tentunya berfokus pada bagaimana anak-anak itu dibentuk dalam hal karakter emosinya. Sehingga itu Pak Azhar, tadi kami sudah sampaikan bahwa di kita, di Kabupaten Gorontalo Utara itu, pendekatan-pendekatan yang sekarang ini kita instruksikan, kita arahkan ke teman-teman sekolah, dalam ini guru dan kepala sekolah, karena mereka-mereka itulah yang sebagai tim eksekutor terkait dengan kebijakan ini. Yang tadi itu konsep sekolah surga kasih sayang. Perlu kita ketahui bahwa sekolah surga kasih sayang itu memiliki dua elemen kunci. Yang pertama adalah surga, kemudian ada yang disebut dengan kasih sayang. Nah, surga ini ibaratnya bahwa tempat lingkungan belajar sekolah itu harus jauh daripada ketidaknyamanan. Nah, Kemudian kasih sayang, semua pendekatan aktivitas yang dilakukan oleh guru itu dia harus merujuk pada basis keteladanan. Jadi keteladanan yang memiliki karakter-karakter yang baik itu yang ditunjukkan, sehingga dampak daripada pendidikan ini, pendidikan karakter ini lebih terasakan oleh anak-anak ini, sehingga ini bisa meminimalisir adanya yang disebut dengan ketidaknyamanan anak, misalnya mereka mendapatkan tindakan kekerasan, bullying, dan ya dalam bentuk intimidasi. Jadi hal-hal ini yang kita upayakan dalam pelaksanaan konsep sekolah surga kasih ini nantinya akan lebih diminimalisir. Jadi itu harapan kita, Pak Ajar.
1: Iya, baik. Dari orang tua nih, Ibu Rahmawati, ya, apakah pengalaman ya dari Ibu sendiri itu suasana yang dialami anak di sekolah biasanya itu juga terlihat ya, kalau misalnya mereka mengalami hal-hal yang tidak enak di sekolah itu akan terlihat juga di rumah, begitu Ibu Rahmawati ya?
5: Iya, itu terjadi di anak saya sendiri. Itu banyak kali, itu ada kemungkinan kan di semua, di setiap lingkungan itu pasti ada diskriminatif dan lain-lain. Kan tetapi, itu kejadiannya di anak saya sendiri. Kan tetapi, alhamdulillah di SD Sinar ini, itu Ibu Fatmawati Murni banyak melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang tua. Kayaknya Ibu Kepala Sekolah ini dengan Kadir, itu sering mendekati orang tua, bikin kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan anak didik. Makanya kami semakin akrab di sekolah. Makanya persatuan antara guru, anak, orang tua, dan lingkungan sekolah itu bisa terjalin dengan baik. Ketika anak kita dibully ataupun mendapat diskriminatif dari lingkungan sekolah itu, nah itu langsung di backup, langsung ada penyelesaiannya tanpa ada diskriminatif dari orang tua ke guru ataupun guru ke orang tua. Itu yang saya rasakan di sekolah saya, Pak. Ya, semoga sekolah-sekolah yang lain juga bisa demikian seperti SDN 99.
1: Iya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, kami membuka sesi interaktif ya, 082196648664, ataupun juga di live chat ya, YouTube RRI Gorontalo. Iya. Untuk Pak Harten ya, selaku guru, bagaimana dari Bapak ini untuk membangun suasana yang apa ya, humanis, yaitu untuk membangun karakter atau juga perkembangan karakter anak itu di usia sekolah dasar. Apakah suasananya yang diubah, cara belajarnya juga, atau bagaimana ini Pak?
3: Iya, terima kasih Kak Ajar. Kalau saya lebih ke realita di lapangan, saya di dalam kelas, saya membangun hubungan yang baik dengan peserta didik itu, saya lebih ke arah akrab dengan mereka dulu. Sering saat pembelajaran itu saya melakukan komunikasi yang mungkin bisa memicu mereka untuk tertawa, sehingga mereka merasa bahwa pembelajaran ini asik, bukan menegangkan. Kemudian di setiap pembelajaran yang saya lakukan itu, saya tetap melakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking yang memang selalu saya lakukan, sehingga setiap sebelum pembelajaran saya lakukan, mereka suruh melakukan ice breaking untuk memanaskan, atau mungkin bisa dibilang untuk untuk membuat mereka kondisi tubuh itu atau mungkin ke pola pikir mereka lebih tenang. Kalau misalnya kalau saya dalam kelas itu memang seperti itu Kak Ajar. Saya lebih mendekatkan diri saya ke mereka. Saya tidak mau mengekang mereka, apapun keluhan mereka, apapun yang ingin mereka sampaikan ke saya terima. Dan saya dari setiap masalah yang mereka sampaikan ke saya, itu adalah alat saya untuk membuat dan memberikan nasihat kepada mereka. Setiap masalah yang mereka sampaikan, itu akan menjadi alat saya untuk menasihati mereka untuk tidak berbuat hal yang seperti apa yang mereka lakukan. Itu dari saya saja.
1: Baik. Ya, Pak Guntur ya, untuk membangun budaya sekolah yang humanis ini berarti penting juga ya, ada hubungan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, begitu Pak?
4: Ya. Kalau kita kaitkan dengan meningkatkan kualitas pendidikannya, memang sangat erat kaitannya, karena pembentukan karakter itu akan lebih mempengaruhi pada peningkatan kualitas pendidikan. Kita belajar dari pengalaman ya. Ketika anak tidak mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan, dalam hal ini yang terkait dengan karakter penumbuhan dan pengembangan karakternya, jelas emosinya itu kan biasanya tidak stabil. Sehingga dari apa ya, penerimaannya terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru itu biasanya kan mereka tidak fokus, sehingga ini akan mempengaruhi mereka punya kompetensi di dalam mengkonstruksi semua hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kalau ditanya kaitannya antara pemenuhan karakter dengan kualitas peningkatan kualitas, itu sangat erat kaitannya tentunya itu, karena ini hal dua sisi yang berbeda, tetapi pelaksanaannya harus berbarengan, harus bersamaan. Jadi antara pendidikan karakter dan proses pembelajaran dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan daripada anak itu sendiri. Jadi iya. Seperti itu Pak.
1: Baik Haji. Pak Guntur. Ya, kita masih akan lanjutkan untuk Anda di line telepon, sudah ada yang bergabung. Halo.
6: Halo.
1: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Saya Sudirman, sudah.
1: Pak Sudirman ya. Baik.
6: Ya kasih. Saya langsung nyata pertanyaan. Bagaimana dengan seorang siswa ya yang dihadapi oleh guru yang ada di sekolah itu? Ini siswa ini dari tingkat IQ-nya dia di bawah, lalu juga dia nakal. Nah, ketika kita akan melakukan tindakan, apakah kita pukul dan lain sebagainya, kita ketakutan bahwa jangan sampai ketika kita akan memukul, padahal kita memukul itu hanya untuk kebaikan dia, tetapi karena adanya undang-undang perlindungan anak, kita sebagai guru tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika itu terjadi, apakah kita biarkan siswa itu dengan apa namanya sebutannya mana-mana sama dia? Tetapi pada satu ketika kita akan membuat nilai ya, baik itu di rapor maupun di ijazahnya nanti, apakah itu tidak merupakan kerugian dari siswa itu sendiri? Karena ketika kita akan nilai dia di bawah nilai rata-rata, tentunya dia merugi. Ketika kita akan samakan dengan yang lain, tentunya dia juga merugi. Kira-kira seperti apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru, Pak Narasumber? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman di Batu Daah. Silakan bisa langsung ditanggapi dari Pak Guntur dulu.
4: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan Pak Sudirman sangat bagus. Dan ini yang sering dialami oleh satuan pendidikan sekolah. Dan ini yang memicu adanya miss antara orang tua dan pihak sekolah. Dan ini berpotensi Pak Ajar.
1: Ya.
4: Nah, dalam kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman ini memang sudah disampaikan bagaimana satuan pendidikan atau sekolah dalam hal ini guru itu menghadapi anak yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Sudirman tadi itu ada metode, ada strategi, ada pendekatan ya dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kita mengenal pendekatan deep learning mendalam. Nah, harapannya dengan mengimplementasi pendekatan deep learning ini, setiap guru itu memahami betul bagaimana karakteristik peserta didik yang dihadapi, yang sementara belajar dengan guru di dalam sebuah ruang kelas. Jadi ini yang harus menurut saya menjadi pengetahuan dan pemahaman dan menjadi fokus perhatian. Jadi tentukan dulu diagnosis dulu karakteristik personal didik yang kita hadapi, yang kita fasilitasi dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika kita akan mendapatkan yang jelas dalam satu ruang kelas itu yang terdiri dari beberapa jumlah siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi. Jadi ada strategi. Nah, salah satunya adalah pendekatan dengan mendalam. Jadi di pendekatan mendalam itu ada tiga prinsip yang harus dipahami dan harus diimplementasikan oleh guru pada saat dia menghadapi siswa. Yang pertama adalah berkesadaran, prinsip berkesadaran, kemudian prinsip bermakna dan bergembira. Dan saya rasa guru-guru sudah tahu itu. Yeah. Ya, karena sejak kurikulum ini melalui Permendikdasmen nomor 13 terkait dengan kurikulum, ya, pendekatan pembelajaran ini sudah disosialisasikan bahkan di BIMTEK kepada guru-guru. Itu terkait dengan pendekatan. Yeah. Ya. Yang berikut, ketika menghadapi siswa yang seperti itu, saya lebih kepada cenderung menyampaikan kurang disiplin. Ya, saya tidak etis menyampaikan bahwa ada siswa yang membangkang atau yang nakal. Ya. Saya lebih cenderung pada menggunakan kalimat yang tidak disiplin atau yang kurang disiplin. Dalam konsep budaya sekolah aman dan nyaman sudah jelas. Jadi pendekatannya harus humanistik, memanusiakan manusia. Jangan kita langsung berikan sanksi yang dibenarkan dalam aturan ketentuan ini adalah pendampingan, pembimbingan. Artinya ya yang bukan bersifat punishment. Apalagi kalau kita memberi sanksi fisik atau verbal. Jadi seperti itu. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab guru. Oleh karena itu kuncinya guru ini harus paham betul siswa, karakter siswa yang dia hadapi. Jadi seperti itu. Sehingga dia bisa meminimalisir kapan dia akan melakukan strategi pendekatan humanistik terhadap anak-anak yang memiliki kurang disiplin tadi, yang memiliki karakter atau sikap yang kurang disiplin tadi. Jadi seperti itu, Pak. Yeah. Pada kuncinya kita tidak dibenarkan lagi untuk melakukan pemberian kekerasan. Sanksi, apalagi tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan verbal maupun kekerasan fisik ya. Ya, baik. Karena kita dibatasi oleh undang-undang perlindungan anak. Jadi seperti itu, Pak Sudirman.
1: Tanggapan dari Pak Agus, silakan Pak Agus selaku kepala sekolah.
2: Baik, terima kasih Pak Ajar. Ini pertanyaan yang menarik dari Pak Sudirman. Dan ini merupakan polemik juga di kami di tingkatan satuan pendidikan. Bagaimana menghadapi anak yang dalam tanda kutip kurang disiplin, tidak etis kita menyebutnya nakal atau terlalu aktif gitu. Atau istilah sehari-hari kepala batu. Selalu dia muncul untuk membuat onar gitu. Saya pernah menyimak bahwa dalam jumlah 100 orang siswa itu pasti ada 5-10 orang yang seperti itu rasionya. Nah, ini memang tantangan untuk kita sebagai pendidik. Di satu sisi kita tidak boleh lagi untuk melakukan sanksi atau punishment secara fisik, bahkan verbal saja bisa dipidanakan begitu. Ya. Minggu kemarin kita baru ada kegiatan penyuluhan dari kebetulan tim hukum Dinas Pendidikan. Kita sudah diwanti-wanti, Bapak Ibu ini selaku guru yang profesinya sudah ada satu kaki di dalam penjara. Jadi tidak boleh salah kita dalam hal menangani anak. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas tadi, Pak Guntur, bahwa memang kita harus melakukan diagnostik secara menyeluruh. Jangan hanya karena sikapnya di sekolah itu kepala angin atau kepala batu atau nakal gitu istilahnya. Dan biasanya Pak Azhar, anak yang seperti ini mohon maaf kalau kita telusuri, kebetulan saya sudah kurang lebih 16 tahun sebagai seorang pendidik. Biasanya anak yang tidak terurus. Dalam artian ya ada yang sudah broken home, mohon maaf ya. Orang tuanya ataupun sudah tidak ada orang tua. Sehingga lingkungan luar itu mempengaruhi karakter sikap. Pelariannya ketika di sekolah adalah melakukan hal-hal yang kadang dilarang, itu tantang untuk dilakukan. Nah, ini memang kita perlu diagnostik secara mendalam. Anak-anak seperti ini tentunya tidak boleh kita jauhi atau kita jadikan sebagai batu kerikil. Kita harus rangkul sehingga mereka bisa ada perubahan. Dilakukan pembinaan terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali, secara intens. Begitu Pak Ajar.
1: Baik. Ya, sayang sekali kita sudah dibatasi waktu untuk saat ini. Kita minta closing statement ya dari narasumber. Kita mulai dari Pak Guntur dulu. Silakan Pak Guntur. Ya. Singkat saja Pak.
4: Makasih Pak Ajar. Jadi closing statement saya di akhir acara ini, yang pertama bahwa saya berharap sebagai unsur dinas pendidikan, tentunya sebagai pengambil kebijakan, ya karena kita berada di tataran kebijakan, tentunya berharap, sangat berharap bahwa budaya sekolah aman dan nyaman ini bisa diimplementasikan oleh setiap satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan ini berbarengan dengan program Sekolah Surga Kasih Sayang yang sudah digagas oleh Bapak Bupati Torik Modanggu di Kabupaten Gorontalo Utara untuk diimplementasikan secara terintegrasi dan holistik di semua jenjang pendidikan, baik itu mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Jadi itu harapan kami di akhir kegiatan ini. Makasih Pak Anjar.
1: Ya, baik. Silakan dari Pak Harten untuk closing statement ingin disampaikan.
3: Untuk closing statement pada sore hari ini, harapan saya mungkin dalam dunia pendidikan itu lingkungan sekolah sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang peserta didik. Artinya dalam dunia pendidikan itu rasa aman, rasa nyaman dan humanis itu sangat dibutuhkan, karena dengan lingkungan yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah akan membuat tumbuh kembang anak itu lebih baik. Artinya mereka lebih berproses sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi dengan tiga hal ini akan membantu pendidikan untuk mereka yang membutuhkan. Artinya dengan tiga hal ini akan menjadikan peserta didik yang kita didik akan menjadi penerus yang lebih baik lagi. Itu dari saya.
1: Iya. Dari Ibu Rahmawati selaku orang tua, singkat saja Ibu Rahmawati silakan. Halo Ibu. Ya, Ibu Rahma. Ya, silakan. Ya, harapannya terakhir Ibu Rahma yang disampaikan. Ya.
5: Iya, closing statement dari saya Pak. Intinya pada dasarnya ini, kita selaku orang tua tidak hanya harus menerima dari sisi

0: atau apa, semoga bisa diselesaikan. Karena itu pembiasaan yang sudah diterapkan oleh guru-guru maupun kepala sekolah yang berada di sekolah kita, menunggu siswa di depan pagar dengan semboyan datang pulang bahagia, datang bahagia, pulang pun bahagia. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Ya, terakhir dari Pak Agus, silakan.
2: Baik, closing statement dari saya mungkin lebih ke partisipatif atau kolaborasi antara pendidik, warga sekolah, guru maupun orang tua, itu lebih diintenskan lagi. Dari sisi regulasi sudah jelas apa yang dibutuhkan tentang anak yang bisa nyaman, bisa aman, dia terterima dari sisi humanistiknya. Itu kita selalu berkolaborasi antara orang tua ketika ada salah atau trouble di anak, kita harus komunikasikan, kita cari solusi terbaik, dan tentunya tidak ada yang akan dirugikan, entah itu orang tua maupun siswa. Itu pelajar.
1: Iya, baik. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sore hari ini. Juga kita ucapkan terima kasih ke empat narasumber kita, Pak Guntur Timbola MPD, juga Pak Agus Sumu MPD, terima kasih Pak Agus, juga Pak Harten, terima kasih, Ibu Rahmawati Mila SE juga selaku orang tua. Terima kasih untuk Anda pendengar juga sudah menyaksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan nantikan siapa yang lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk mencegah gigi berlubang, bau mulut, dan infeksi. Edukasi lewat penyuluhan juga jadi bagian penting dalam penerapannya. Reporter Diana Masi.
1: Puskesmas Tikala Kota Manado intens melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya sekedar menggosok gigi setiap hari. Anda perlu menerapkan beberapa cara, mulai dari memilih sikat gigi yang tepat hingga berkonsultasi ke dokter gigi secara rutin. Cara tersebut juga terbukti mampu mengurangi resiko terkena penyakit gigi dan mulut. Dr. David Octavian menyebutkan, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi 2 kali sehari, pola hidup sehat dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Selain dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, kebiasaan yang baik ini juga dapat mencegah tubuh dari berbagai penyakit.
2: Kalau memilih sikat gigi, itu disarankan yang cari yang paling halus, yang extra soft. Kalau yang keras itu dia bisa merusak gusi, gusinya bisa luka. Dan kalau memilih sikat gigi, coba cari yang ujungnya membulat dan kecil agar bisa mencapai yang paling ujung. Kalau sikat gigi dengan ujungnya yang mengkotak dan besar, kan sampai ujung sudut mulutnya tidak kena. Jadi tidak bersihnya tidak maksimal, jadi pilihnya yang lembut dan ujungnya membulat. Serta kalau pakai odol atau pasta gigi, tidak perlu dioles semua sebesar-besar ini. Cukup sebiji jagung. Jagung saya cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak usah rupa di iklan dan yang memang full satu bulu. Sebenarnya semua merek itu rata-rata sama, asalkan carinya yang ada kandungan berflornya, berflor supaya membantu gigi itu tidak berlubang.
1: Dr. David menambahkan, ketika memilih sikat gigi, pastikan bulu pada sikat gigi yang kita pilih memiliki ujung yang kecil membulat. Jika sudah 3 bulan digunakan, sebaiknya mengganti sikat gigi tersebut. Kita juga disarankan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hal ini untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi asupan makanan bergizi seperti buah dan sayuran, serta minum air putih setidaknya sebanyak 8 gelas per hari. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patrol. Patroli tersebut adalah upaya dalam menekan kriminalitas khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam di wilayah Kota Gorontalo.
3: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan, pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
4: Malam ini Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk pasti memberi rasa aman kepada masyarakat, untuk menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Dan juga tentunya kami juga, Ibu RC ini mempunyai 3 kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas.
3: Teddy menyatakan jajaran kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan operasi secara terukur terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keresahan masyarakat. Teddy menghimbau masyarakat untuk ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan sinergitas antara Polda Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota dan masyarakat, kondisi keamanan di wilayah Kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango saat ini terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau.
5: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Bolango mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango kini terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan armada pengangkut air. Salah seorang warga Melintogubo, Kecamatan Sowa Selatan, Hartin Mouke, mengatakan kondisi sumur milik warga semakin memprihatinkan. Debit air terus berkurang hingga sebagian sumur tidak lagi menghasilkan air. Menurut Hartin, kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu sumber yang sangat diharapkan masyarakat selama kemarau.
6: Ini kan yang ada sekarang 3 loyang. Bisa mau pakai berapa lama itu?
7: Paling cuma 2 hari habis.
6: Melahui?
7: 2 hari.
6: 2 hari.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yohan Babiongo, mengatakan krisis air bersih telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran air dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu desa ke desa lainnya.
6: Ini diprediksi bisa berkepanjangan, mitigasi apa yang akan dilakukan ke depan jangka panjang?
8: Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi. Dengan kondisi armada yang tersedia saat ini, setiap desa terdampak baru dapat memperoleh bantuan air bersih sekitar satu kali dalam sepekan. BPBD Bone Bolango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat menghadapi dampak kemarau. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan Ungkek Momok Sanghe menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah.
9: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangiha yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
10: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
9: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
11: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangiha, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa. yang berasal dari Sangihe.
9: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangihe. Ia menilai ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
0: Program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PARedi serta program Bina Keluarga Remaja disosialisasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ciri Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapital Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
13: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Yang pertama kali ajar bicara siapa? Keluarga, tuh. Yang belajar untuk makan siapa? Keluarga. Tuh. Jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
12: Selain Pak Aredi, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
0: Di Subtalaut imbau pemilik speedboat dan pengguna jasa waspada cuaca ekstrim. Dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan wajib dipenuhi.
14: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leda Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Leda mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
15: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
14: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diduga tak transparan menangani kasus indikasi korupsi Kepala Desa Maririk Kantor diduga tak transparan menangani kasus indikasi korupsi Kepala Desa Maririk Kantor Inspektorat Kabupaten Talaut digeruduk massa. Warga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR serta mendesak penonaktifan sang kepala desa.
16: Sejumlah warga Desa Mariri Kecamatan Esang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut
17: Massa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri, Eji Pade Senaen. Koordinator lapangan aksi, Estepanus Ta'araungan, dan Petrus Tamawiwi menilai inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, Massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, Massa mendesak Bupati Kepulauan Talaut Feli Tita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
18: Tidak boleh inspektorat transparansi pemerintah yang di pusat yang memerintahkannya. Mereka mengakui mengikuti aturan bekerja inspektorat janda. Kalian Maririk janda.
19: Jadi memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat air yang kabur?
17: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuwo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
20: Ini kan instansi teknis yang menangani persoalan

0: Tapi ada diri oleh tim pemeriksa. Karena diri saya tidak masuk pada tim pemeriksa, maka saya
1: ada serah terima kok.
2: Usai mendatangi inspektorat, masa melanjutkan aksinya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Telaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kasat Intel, Ibtu Yeri Akarlo serta Kapolsek Melawane, Ibda Jamie R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal

Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo pukul 17.26 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah. Pendengar, untuk Anda masih bisa terus update informasi di rri.co.id. Ada informasi Polsek Wonosari dan jajaran ini membagikan 100 paket beras kepada masyarakat melalui aksi sosial Jumat Berkah di depan Mako Polsek Wonosari, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Jumat kemarin. Pembagian bantuan pangan ini menyasar warga yang membutuhkan, termasuk pengendara roda 2, ya, pengemudi angkutan umum hingga pejalan kaki yang melintas di depan Mako Polsek Wonosari. Kegiatan Polsek Kapolsek Wonosari Ibtu Zulkifli Saeng bersama dengan Wakapolsek ini sendiri juga didampingi oleh pengurus Bayangkari Ranting Wonosari. Sebanyak 100 paket beras dengan kemasan masing-masing 2 kg dibagikan secara langsung kepada masyarakat, dan bantuan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima. Ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam

Dengan Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, lagu dari Sabian ya. Sudah mengantarkan kita ke pukul 17.40 menit saat ini pendengar. Dan kami ingatkan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Peringat kami kembali sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.40, ya, lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya peringat, kami akan awali dengan pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ar-Rum, ya, ayat 11 sampai dengan 20, dilantunkan oleh Qori Hamka Murad.

0: Peringkat selanjutnya, Risalah Maghrib disampaikan Yusrin Ali Esos dengan judul Golongan Orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kuasa Allah adalah Maha melindungi orang-orang yang senantiasa beribadah dengan melakukan segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Pastilah akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut pasti akan mendapatkan perlindungannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yudhallimhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Al-Imamul Adil, wa syabbun nasha'a bi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillahi ijtima'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, wa rajulun da'atahu mar'amra'atan dhatu min sabi wa jamal, faqala inni akhafu Allah, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا فقادت عيناه. Yang artinya, golongan orang-orang yang dilindungi Allah di bawah lindungannya, pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, orang yang hatinya menyatu dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang keduanya bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah, orang yang menyendiri berzikir kepada Allah kemudian matanya mengucurkan air mata, orang yang diajak oleh wanita atau lelaki yang berketurunan baik dan cantik ataupun tampan kemudian ia menolak dan berkata, "Aku takut kepada Allah." Dan orang yang bersedekah kemudian ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang pertama, pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin yang adil disebutkan sebagai salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin seperti ini adalah orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau lain sebagainya. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Mereka meletakkan sesuatu pada tempatnya, memutuskan perkara tanpa melanggar batas dan tidak menyia-nyiakannya. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Golongan ini adalah orang yang di saat mudanya, ia mengekang hawa nafsunya dan memperbanyak beribadah kepada Allah, akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Nah, orang-orang seperti ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid sebagai tempat untuk mendirikan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang

0: diajak berzina itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Maka orang seperti ini tidaklah ada balasan kecuali ia hanya mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, seorang yang bersedekah. Maksudnya adalah seorang yang melakukan sedekah dengan sesuatu, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang selalu mengingat-ingat Allah. Orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sepi, lalu air matanya mengalir, tentu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingganya orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah selama hidupnya di dunia akan selalu dijaga Allah, dan juga ketika di akhirat akan mendapatkan ganjaran kebaikan di surga. Semoga kita semua menjadi bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Ya peringat, kita akhiri sajian lagu-lagu religi di menit ke-25 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Dan Anda bisa terus dengarkan untuk siaran kami di streaming RRI Digital. Ikuti terus updatean informasi di portal resmi kami rri.co.id.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan ajan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

101,8 FM Pro 1 RRI Gorontalo. Di Gorontalo malam ini, pendengar, bersama saya Daniel Saboking menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Ini menikmati suasana malam ya. Kita akan bahas salah satu misteri paling menarik di alam semesta, itu black hole atau lubang hitam. Black hole ini, pendengar, wilayah di ruang angkasa yang punya gravitasi yang sangat kuat, bahkan jalannya pun ini tidak bisa lolos dari tarikannya. Salah satu black hole yang terkenal adalah Sagittarius A. Bintang aku itu. Sagittarius A ini yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, di mana masanya diperkirakan sekitar 4 juta kali lebih besar dari matahari, dan black hole ini memang tidak bisa dilihat secara langsung ya. Namun para ilmuwan bisa mengetahui keberadaannya tuh melalui pengaruh gravitasinya terhadap bintang dan gas di sekitarnya. Yang menariknya, pendengar, black hole itu bukan seperti penyedot debu raksasa yang menarik semua benda di sekitarnya, di mana benda-benda yang berada pada jarak tertentu ini masih bisa mengorbit di sekitarnya. Di tahun 2019, manusia itu berhasil melihat gambar pertama bayangan black hole di galaksi M87. Penemuan ini menjadi salah satu pencapaian besar dalam dunia astronomi. Nah, meski begitu, black hole masih menyimpan banyak misteri ya. Para ilmuwan juga masih terus mencari tahu nih bagaimana black hole terbentuk dan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Jadi ketika malam ini Anda melihat langit yang penuh bintang, ingatlah bahwa alam semesta tuh menyimpan begitu banyak misteri. Salah satunya itu adalah black hole. Informasi Anda bisa dapat dari rri.co.id.

0: Pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan mimbar agama Kristen Protestan oleh Pendeta Muda Livariah Indahyani MPDK dengan judul Merdeka untuk Memberkati.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Shalom, pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Dimanapun saudara berada, saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Kita bersyukur karena sebagai bangsa kita boleh hidup dalam kebebasan. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu bertanya lebih dalam, untuk apa Tuhan memberikan kita kemerdekaan? Apakah supaya kita dapat hidup semaunya? Apakah supaya kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan? Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Firman Tuhan mengajarkan bahwa kemerdekaan bukanlah kesempatan untuk hidup semaunya, melainkan kesempatan untuk melakukan yang benar dan menjadi berkat. Mari kita merenungkan beberapa hal tentang kemerdekaan. Yang pertama, merdeka bukan untuk hidup semaunya. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika banyak orang memahami kebebasan sebagai hak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kalau saya mau, saya lakukan. Kalau saya suka, saya kerjakan. Kalau saya tidak suka, saya tinggalkan. Tetapi kebebasan di dalam Kristus berbeda. Kristus tidak memerdekakan kita supaya kita kembali diperbudak oleh keinginan dan dosa. Kristus memerdekakan kita supaya kita dapat memilih apa yang benar. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kemerdekaan sejati bukan berarti kita bebas dari semua aturan. Kemerdekaan sejati berarti kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena itu orang yang sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus akan berkata, "Tuhan, karena Engkau sudah memerdekakan saya mau menggunakan hidup saya untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi merdeka bukan berarti bebas melakukan yang salah, merdeka berarti bebas memilih yang benar. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, jadilah berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi berkat hanya ketika berada di dalam gereja. Tuhan memanggil kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Di sekolah, jadilah berkat. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jadilah pribadi yang jujur, disiplin, menghargai guru dan teman. Jangan menggunakan kebebasan untuk menyontek, melakukan perundungan, atau mengikuti pengaruh yang merusak. Di tempat kerja, jadilah berkat. Kerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya bekerja ketika diawasi. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan merugikan orang lain. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Dimanapun kita dipanggil menjadi berkat, menjadi suami yang mengasihi, menjadi istri yang mendukung, menjadi orang tua yang memberi teladan, menjadi anak yang menghormati orang tua adalah salah satu panggilan kita menjadi berkat di dalam rumah kita. Jadi, kemerdekaan kita harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Di mana Tuhan menempatkan kita, disitulah Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi berkat. Selanjutnya kita belajar tentang merdeka dari tekanan hidup. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, ada orang yang secara fisik hidup bebas tetapi hatinya tidak merdeka. Ada yang terus-menerus hidup dalam ketakutan, takut terhadap masa depan, takut terhadap kebutuhan ekonomi, takut terhadap pekerjaan, takut terhadap pendidikan anak, takut menghadapi masalah keluarga. Mungkin secara lahiriah terlihat baik-baik saja, tapi dalam hati kita sedang memikul beban yang berat. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Perhatikan baik-baik, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak mempunyai masalah, tapi Tuhan berkata jangan pikul semuanya sendiri, serahkan kepada-Ku. Saudara, masalah boleh datang, tetapi masalah tidak boleh menjadi tuan atas hidup kita. Kekhawatiran boleh mengetuk pintu hati kita, tapi jangan biarkan kekhawatiran mengambil alih iman kita. Kita boleh berkata, "Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya tahu siapa yang memegang hari esok." Itulah kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka dari pengaruh dunia digital.
Kita juga hidup di zaman digital. Dengan satu telepon genggam, kita dapat melihat dunia dalam hitungan detik. Kita bebas memilih apa yang ingin kita lihat, dengar, baca, dan bagikan. Tetapi kebebasan digital juga membutuhkan hikmat. Jangan sampai kita bebas menyebarkan berita yang belum tentu benar. Jangan sampai kebebasan bicara berubah menjadi fitnah. Jangan sampai media sosial menjadi tempat untuk menyebarkan kebencian, pertengkaran, dan alata, dan hal-hal yang merusak. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Mari kita menggunakan teknologi untuk sesuatu yang membangun. Gunakan media sosial untuk menyampaikan kebaikan. Gunakan teknologi untuk belajar. Gunakan kesempatan untuk menguatkan orang lain melalui media sosial. Gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi berkat. Kita boleh hidup di dunia digital, tapi jangan sampai dunia digital menguasai hidup kita. Selanjutnya kita belajar tentang satu poin tentang Kristus memerdekakan kita untuk melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat indah tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Kita tidak hanya dimerdekakan dari sesuatu, tapi kita juga dibebaskan untuk melakukan sesuatu. Kita dibebaskan dari dosa untuk hidup benar. Kita dibebaskan dari egoisme untuk mengasihi. Kita dibebaskan dari keinginan hidup sendiri supaya dapat melayani Tuhan dan sesama. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dalam Markus 10 ayat 45 berkata, Tuhan Yesus berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Terakhir, mari kita merenungkan tentang satu hal yang sangat penting. Merdeka untuk menjadi berkat. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan bukan untuk berhenti pada diri kita sendiri. Kemerdekaan itu harus mengalir kepada orang lain. Kita merdeka untuk mengasihi. Kita merdeka untuk mengampuni. Kita merdeka untuk menolong. Kita merdeka untuk melayani. Kita merdeka untuk berkata benar. Kita merdeka untuk hidup jujur. Kita merdeka untuk menjadi teladan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengingat kembali bahwa kemerdekaan bukanlah izin untuk hidup semaunya. Kristus memerdekakan kita supaya kita hidup benar. Merdeka dari dosa, merdeka dari belenggu dunia, merdeka dari ketakutan yang menguasai kita, merdeka dari egoisme, dan yang paling penting, merdeka untuk melayani, merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk menjadi berkat. Di sekolah, jadilah berkat. Di tempat kerja, jadilah berkat. Di rumah, jadilah berkat. Di gereja, jadilah berkat. Di tengah masyarakat, jadilah berkat. Bahkan di dunia digital pun, jadilah berkat. Mari kita tidak hanya berkata, "Saya sudah merdeka," tapi biarlah kehidupan kita berkata, "Karena saya telah dimerdekakan Kristus, maka saya mau menjadi berkat bagi orang lain." Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami apa tujuan kemerdekaan baik di tengah-tengah bangsa kami maupun kemerdekaan di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar informasi dan pengetahuan, tapi kami boleh meyakini sebagai sebuah kebenaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kami dimerdekakan untuk menjadi berkat, menjadi sebuah realisasi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai para pemimpin dengan hikmat, takut kepada Tuhan, sehingga mereka menjalankan pemerintahan ini untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati, berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Tuhan untuk salibmu Tuhan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Akhir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 109

0: titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
1: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
0: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
4: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Dan jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
5: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
3: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
6: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
7: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
6: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
8: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
6: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
9: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
10: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
9: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
11: Mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang bisa untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pendidikan. Ini adalah komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk melihat NTT pasca gempa.
9: Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
12: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
13: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan Pertimbangan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
12: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
14: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lawai, Pak.
13: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
15: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
16: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
15: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
17: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
15: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
18: Kepada seluruh penerima penghargaan,
19: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
20: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
19: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
21: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
19: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
19: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Tak Sai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
19: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, tidak herani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
0: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
0: Pendengar, kali ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama di daerah tropis ya, seperti Indonesia, yaitu ke pohon kelapa. Ya, Gorontalo banyak pohon kelapa nih. Pohon kelapa ini sering disebut sebagai pohon sejuta manfaat ya, hampir semua bagiannya bisa digunakan, mulai dari air dan daging buahnya yang bisa dikonsumsi, hingga daun, sabu, tempurung, batang, bahkan akarnya. Air kelapa muda misalnya nih dikenal menyegarkan dan mengandung elektrolit yang dapat membantu menggantikan cairan tubuh. Sementara daging kelapa ini bisa langsung dimakan atau diolah menjadi santan untuk berbagai masakan. Nah, bagian lainnya juga tidak kalah bermanfaat. Daun kelapa ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Sabutnya itu menjadi keset atau sapu, keset atau sapu. Sedangkan DP tampurung itu orang bisa manfaatkan sebagai bahan bakar atau kerajinan. Nah, kalau batang kelapa pun ini, pendengar, bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau perabot. Jadi tidak berlebihan kalau kelapa disebut sebagai pohon dengan sejuta manfaat gitu. Tapi seperti hal lainnya, air kelapa ini juga sebaiknya, pendengar, dikonsumsi secukupnya, terutama bagi orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Nah, pendengar, dari satu pohon kelapa saja ini kita bisa melihat nih bagaimana alam sebenarnya menyediakan begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia gitu ya. Dan setelah ini kita lanjut lagi temani Anda dengan lagu-lagu terbaik di Prosa RRI Gorontalo. Informasi tadi kami dapat dari rri.co.id.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

mendengar update dan informasi untuk Anda dari rri.co.id ya. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana pohon kelapa yang punya begitu banyak manfaat. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang juga penting, tapi kadang ini justru sering kita lupakan ya. Apakah itu mencintai diri sendiri? Kadang pendengar, kita itu begitu mudah mencintai, peduli, memberikan perhatian kepada orang lain, tapi tanpa sadar kita lupa memberikan hal yang sama kepada diri sendiri. Dimana kita mencintai diri sendiri ini bukan berarti egois ya, self love. Ini adalah tentang bagaimana memahami diri, menjaga diri, menerima bahwa kita juga itu punya kebutuhan untuk bahagia dan tenang. Lalu bagaimana cara sederhana untuk mulai mencintai diri sendiri? Pertama, terima diri apa adanya. Ya, kita tidak harus menunggu sempurna untuk merasa cukup. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Kedua, hargai hal-hal kecil. Sesederhana menikmati secangkir teh, mendengarkan lagu kesukaan, atau menikmati waktu senang gitu ya. Ketiga, beri waktu untuk diri sendiri ya. Di tengah kesibukan, jangan lupa beristirahat dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Keempat ya, kita jaga kesehatan tubuh. Makan dengan baik, cukup minum, dan tidur yang cukup juga ini merupakan bentuk cinta kepada diri sendiri. Kelima, batasi hal-hal yang menguras energi, entah itu lingkungan yang tidak sehat, pekerjaan yang berlebihan, atau hubungan yang membuat kita lelah secara emosional. Dan yang tidak kalah penting, yaitu belajarlah berbicara baik kepada diri sendiri. Jadi jangan terlalu keras ketika kita melakukan kesalahan. Ingat, kita juga manusia yang sedang belajar dan berproses, karena hidup itu bukan perlombaan yang harus selalu cepat sampai di tujuan ya. Kadang kita itu hanya perlu berhenti sejenak dulu, menarik nafas, dan berkata pada diri sendiri, it's okay, tidak apa-apa, kalian sudah berusaha sampai sejauh ini gitu ya. Nah pendengar, terima kasih sudah bersama kami begitu di malam hari ini, malam minggu ya, kok kayak sepi ya. Kok kayak sepi gitu ya. Semoga tidak ada sepi-sepinya, jalanlah keluar gitu ya. Oke. Dan ingat, self love, katakan kepada diri, tidak apa-apa, setidaknya kita itu sudah berusaha sampai sejauh ini. Dan terima kasih untuk Anda semua, untuk diri kita sendiri juga, terima kasih sampai saat ini sudah bertahan.

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita lanjutkan pendengar untuk Sandiwara Radio. Kali ini persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kepada Ayah Harus Pergi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang nggak usah pergi.
2: Kalau abang nggak melaut, besok nggak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi nggak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang,

0: Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
1: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
2: Rul, sabar, Nak.
1: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
2: Rul, duduk dulu, tarik napas.
1: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
0: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
1: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
0: Kami tahu keluargamu sedang susah.
1: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
2: Rul, jaga bicaramu.
1: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
0: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
1: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
0: Nak, jaga mulut.
1: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
2: Rul, cukup ya.
1: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
3: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
4: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
1: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang nggak sanggup ya udah, aku nggak usah disuruh sekolah.
5: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
4: Gak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
1: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
3: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
1: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
6: Kak, kakak, kenapa, Kak?
5: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa, Nak?
0: Maafkan saya, Nak. Saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
2: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
3: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi. Tapi kini semua orang tahu jawabannya. Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya, Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami dan buat Anda yang baru bergabung di 101,8 FM, aplikasi live streaming RRI Digital ya. Untuk Anda yang malam ini sedang berada di luar rumah juga menikmati suasana Kota Gorontalo, nongkrong bersama teman. Ya, kenapa? Atau mungkin sedang bersama orang yang spesial ya gitu. Dan tapi ada juga yang memilih tetap di rumah menikmati secangkir kopi, menonton televisi, bermain dengan keluarga, membaca, atau mungkin hanya rebahan sambil mendengarkan radio ya. Dan sebenarnya malam minggu ini tidak harus selalu identik dengan keramaian ya. Tidak harus selalu pergi ke tempat yang ramai, tidak harus selalu punya pasangan, dan tidak harus selalu membuat sebuah malam itu terlihat istimewa di media sosial. Seperti kami-kami ini, istimewanya kita malam minggu kerja. Aduh, tiap malam minggu aku kerja nih, Nur Ainsa Banggai. Kapan dapat jodoh nih kalau malam minggu ini tiap malam minggu kerja itu. Ya, memang pendengar, kadang malam yang sederhana ini justru menjadi malam yang paling kita butuhkan. Setelah selama sepekan sibuk dengan pekerjaan, sekolah, kuliah, urusan keluarga, dan berbagai persoalan lainnya, kita itu membutuhkan waktu untuk berhenti sebentar. Nah, jika untuk Anda yang malam ini sedang sendirian, tidak perlu merasa bahwa Anda itu sedang kehilangan sesuatu. Jadi nikmati saja malam ini, gitu ya. Ajak keluarga duduk-duduk di teras, ya. Ngopi buat Anda ya, buat suami istri itu ya. Gunakan waktu ini sebagai quality time di teras rumah, berbincang-bincang, tukar pikiran gitu ya. Karena bahagia itu tidak selalu datang dari siapa yang menemani kita pendengar, tetapi juga dari bagaimana kita menghargai waktu yang kita punya. Dan untuk Anda yang sedang bersama orang tersayang, nikmati percakapannya, simpan baik-baik momennya, karena suatu hari nanti hal-hal yang sederhana seperti duduk bersama mendengarkan lagu ini bisa menjadi kenangan yang paling dirindukan. Ya udah, kita bikin romantis aja malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dia. Dengar tadi kita sudah dengarkan lagu yang romantis, kemudian dilanjutkan dengan lagu yang mengajak kita untuk lebih tenang. Ya, Yura Yunita, tenang gitu. Ada satu tips sederhana buat Anda pendengar yang malam ini sedang merasa banyak pikiran. Coba sebelum tidur, jauhkan handphone sekitar 15-20 menit. Ya, matikan notifikasi yang tidak penting, redupkan lampu, kemudian tarik napas perlahan. Terus hembuskan. Tidak perlu memikirkan semua masalah malam ini pendengar. Pilih salah satu ya. Atau satu hal yang membuat Anda tuh bersyukur hari ini gitu. Sesederhana bisa makan dengan tenang, bertemu dengan orang yang disayangi, menyelesaikan pekerjaan gitu, atau bahkan hanya bisa melewati hari dengan baik. Kadang pendengar kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya gitu, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Jadi malam ini sebelum tidur, coba beri kesempatan dulu kepada pikiran untuk beristirahat ya. Dan pastinya aku punya tips juga nih. Ini dapat dari pos aku, kepala stasiun RRI Gorontalo. Beliau katakan, coba deh kalian itu sebelum tidur jangan ingat-ingat yang hal negatif gitu. Karena kenapa? Pada saat bangun yang ada tuh hati kita tidak tenang, kebawa yang semalam. Jadi coba deh tidur untuk mengingat hal-hal yang positif. So, misalnya nih ya, oh besok saya mau bahagia nih, atau besok saya mau mimpi-mimpi yang memang sebenarnya tidak bisa ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah bilang kun fayakun gitu. Intinya sebelum tidur pikirkanlah hal-hal yang positif, yang bahagia, karena pada saat kita bangun pagi pasti kita akan tetap hidup bahagia seperti itu. Ya, ya pendengar, kita lanjutkan lagi nih. Ini cocok untuk Anda yang sedang berada di antara dua pilihan. Tetap nyaman atau berani melangkah gitu ya. Pilih tetap di zona nyaman atau mau ubah hidup nih ke tempat yang lain. Ya pastinya kita harus berani melangkah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar hasil On 7 anugerah terindah yang tak pernah ku miliki, ya pendengar, malam ini coba tanyakan kepada diri sendiri, apa sih sebenarnya anugerah terindah yang sudah hadir dalam hidup kita? Mungkin jawabannya itu bukan sesuatu yang luar biasa ya, bisa jadi justru orang-orang, kesempatan atau hal sederhana yang selama ini sering kita anggap biasa gitu ya. Sesuatu berharga itu tidak selalu harus besar, terus mahal. Kadang justru hal-hal sederhana yang setiap hari ada di sekitar kita itu baru terasa sangat berarti ketika kita kehilangan gitu. Selamat malam untuk Anda pendengar Prosatu RRI Gorontalo, masih bersama saya Daniel Saboking. Semalam hari ini di malam minggu ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus di Prosatu RRI Gorontalo. Pendengar, bicara kelebihan ini, setiap orang itu pasti punya kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Kadang kita itu perlu fokus pada apa yang belum sempurna, sampai lupa menghargai hal-hal baik yang sebenarnya itu sudah ada dalam diri kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga sering lebih mudah melihat kekurangan orang lain. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ya kita cepat mengingatnya. Padahal di balik kekurangan itu mungkin ada banyak hal baik yang sudah mereka lakukan gitu. Ada orang yang tidak banyak bicara tetapi selalu siap membantu. Ada yang tidak pandai menunjukkan perhatian tetapi itu selalu bisa diandalkan. Ada juga yang belum berhasil mencapai apa yang diinginkan tetapi setiap hari tetap berusaha. Karena itu pendengar, belajar menerima bukan berarti mengabaikan kekurangan ya, tetapi bagaimana kita memilih untuk lebih banyak menghargai daripada menghakimi. Dan hal yang sama juga berlaku untuk diri kita sendiri. Jadi tidak harus sempurna untuk bisa merasa berharga ya, tidak harus selalu berhasil untuk bisa bangga dengan perjalanan yang sudah kita lalui, karena setiap orang itu pasti punya karakter, keunikan dan cerita masing-masing gitu. Pesan sederhana di malam hari ini sebelum kita masuk ke ruang rindu, gimana lagu-lagu bernostalgia akan saya temani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Pesan sederhana tentang menerima, menghargai seseorang apa adanya ini terasa pas gitu. Dengan lagunya Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan

0: 101 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo ya. Masih di ruang rindu ya. Mudah masuk ruang rindu untuk Anda pendengar. Kalau bicara lagu-lagu lama ini ya, pasti banyak momennya. Salah satu lagu dari Kisah Kasih di Sekolah ini membawa kita ke masa sekolah ya, mungkin membawa kenangan yang berbeda. Ya begitulah lagu-lagu lama. Satu lagu yang akan menemani Anda di malam hari ini ya, terkait dengan lagunya Kisah Kasih di Sekolah gitu. Jadi untuk pendengar yang baru bergabung, yang baru mendengarkan Persatu RRI Gorontalo, kita program Ruang Rindu, di mana kalau kita bicara tentang lagu-lagu lama, salah satu hal yang menarik adalah penyanyi, cara penyanyi membawakan sebuah lagu. Dulu kekuatan seorang penyanyi itu benar-benar terasa dari suaranya gitu ya, tidak banyak bentuk teknologi seperti sekarang. Karena itu ketika seorang penyanyi mampu menyampaikan emosi hanya melalui suara, kita sebagai pendengar bisa ikut merasakan ceritanya. Dan mungkin ini yang membuat beberapa lagu lama tetap nyaman didengar sampai sekarang gitu ya. Jadi tidak peduli sedang berada di rumah, perjalanan, atau hanya duduk menikmati malam, lagu-lagu seperti ini seolah punya kemampuan untuk membuat suasana menjadi lebih tenang ya. Dimana pendengar malam semakin larut dan perjalanan kita di ruang rindu juga ini akan mulai gitu kurang lebih 1 jam ke depan ya. Ada lagu dari Kisah Kasih di Sekolah.

Masih dalam suasana nostalgia di ruang rindu. Kalau mendengar lagu ini ya, mungkin ada yang langsung teringat masa sekolah, masa ketika persoalan hidup mungkin belum sebanyak sekarang ya. Dulu kebahagiaan ini bisa sesederhana menunggu bel pulang, bermain bersama teman, membeli jajanan di depan sekolah, atau mendengarkan lagu-lagu favorit dari radio gitu. Dan bicara tentang lagu lama, ada satu hal yang menarik. Dulu sebuah lagu itu seringkali tidak hanya menjadi hiburan, tetapi ini menjadi bagian dari keseharian. Didengarkan di radio, direkam ke kaset, itu lalu diputar berulang-ulang sampai kita hafal liriknya. Ya kalau tidak hafal liriknya ditulis di buku gitu. Ya pendengar itu dia ya, lagu dari Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesak ya. Kita lanjutkan perjalanan nostalgia malam ini dengan lagu dari salah satu grup musik yang begitu dekat gitu ya dengan perjalanan musik Indonesia. Kuspus, Andaikan Kau Datang Kembali.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masamu, Ma. Maafkan, Ma.

Pendengar, kalau dulu ingin menyampaikan perasaan kepada seseorang itu tidak ada pesan instan yang bisa langsung terkirim dalam hitungan detik ya. Ada yang menulis surat, menunggu balasan menjadi bagian ceritanya, dan mungkin justru karena harus menunggu, itulah setiap kata yang ditulis terasa lebih dipikirkan gitu. Tidak bisa langsung dihapus, tidak bisa diedit berkali-kali seperti pesan di handphone ya. Satu lembar kertas ini bisa menyimpan banyak perasaan gitu ya. Yaitu surat cinta, pendengar. Sekarang itu kita bisa memilih lagi ya, juga di jutaan lagu, hanya dengan beberapa sentuhan handphone. Dulu ceritanya tuh pasti tentu berbeda. Bagi Anda yang tumbuh di era 70-an, 80-an, ya, radio menjadi salah satu sumber hiburan yang penting, pendengar. Menunggu lagu favorit diputar di radio adalah pengalaman tersendiri. Bahkan ada yang sudah menyiapkan kaset kosong gitu ya, hanya untuk merekam lagu dari radio. Itu kebiasaan saya dulu itu. Begitu lagu mulai didengar ya, atau mulai rekam, langsung ditekan. Tapi ada satu tantangan ya, suara penyiar kadang ikut terekam di awal atau akhir lagu gitu. Dan justru sekarang kalau bisa dikatakan, rekaman seperti itu menjadi kenangan yang lucu sekaligus berharga gitu. Karena itulah mendengar lagu lama hari ini bukan sekadar mendengar musik gitu ya. Kita seperti membuka kembali suasana masa ketika teknologi itu belum semudah sekarang. Tetapi kebahagiaan itu tetap bisa ditemukan dalam hal-hal yang sederhana ya. Dan mana tadi? Oke, ada lagu juga nanti menemani Anda masih di Ruang Rindu gitu ya. Kalau bicara lagi soal surat cinta ya, dari Vina Panduwinata gitu, dulu itu kita bayangkan ya, kalau kita harus menunggu berapa hari hanya untuk mendapatkan jawaban dari seseorang. Ya kalau dulu itu tidak ada yang namanya centang biru, tidak ada status online, tidak ada pertanyaan kok belum dibalas gitu. Yang ada hanya menunggu datang pak pos bawa surat surat balasan gitu ya. Dulu surat itu menjadi salah satu cara bagaimana kita menyampaikan kabar. Bahkan tulisan tangan seseorang ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti gitu ya. Sekarang mungkin surat sudah jarang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, tetapi ada satu hal yang bisa kita ambil dari kebiasaan zaman dulu, pendengar. Tidak semua hal itu harus dilakukan dengan terburu-buru. Kita hidup di zaman yang serba cepat ya, pesan harus segera dibalas, informasi harus segera diketahui, dan segala sesuatu seolah harus terjadi sekarang juga. Padahal terkadang memberi waktu kepada diri sendiri untuk berhenti dan menikmati proses itu justru membuat hidup terasa lebih tenang. Betul itu ya. Dan mungkin itu juga yang membuat lagu-lagu lama terasa berbeda ya, pendengar. Kita itu pasti lebih nyaman, lebih tenang ya. Kalau bilang sabar, orang dulu lebih banyak sabar gitu, banyak menunggunya. Oke, masih di Ruang Rindu, sekarang kita masuk ke era 90-an ya. Ada lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Iwan Fals, terlupakan pendengar Anda. Ada juga lagu-lagu yang berbicara tentang kehidupan, tentang sesuatu yang pernah kita lalui ya, tentang orang-orang yang pernah hadir, tentang hal-hal yang mungkin baru kita pahami. Karena semakin kita menjalani kehidupan, ya semakin banyak pengalaman membuat kita itu melihat sebuah lagu dengan cara berbeda gitu ya. Ada masa lalu yang cukup kita kenang sebagai bagian dari perjalanan. Kita boleh rindu pada masa ketika hidup terasa lebih sederhana, boleh rindu pada teman sekolah yang sekarang sudah punya kehidupan masing-masing, boleh rindu pada suasana rumah dulu, bahkan boleh rindu pada diri kita sendiri yang pernah begitu polos dan sesederhana itu. Tetapi hidup kan terus berjalan gitu ya. Orang berubah, tempat berubah, kita juga berubah. Mungkin tujuan nostalgia ini pendengar bukan untuk kembali ke masa lalu gitu. Nostalgia itu hanya memberikan kita kesempatan untuk melihat sejauh apa kita sudah berjalan. Dan setelah menyadarinya, ya kita kembali melanjutkan perjalanan yang pastinya dengan membawa kenangan sebagai bagian dari cerita kita gitu. Kalau bicara tentang lagu Indonesia yang mampu membawa kita merenung, nama Ebit G. Ade tentu tidak bisa dilepaskan. Ya, lagu-lagunya sering mengajak kita melihat kehidupan dari sisi yang lebih dalam. Bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Ada yang lagu yang membuat kita bernostalgia, ada lagu yang membuat kita tersenyum, ada pula lagu yang membuat kita diam sejenak. Karena ya itu, musik tidak selalu harus membuat kita bergembira ya pendengar. Kadang musik itu hadir untuk menemani kita ketika sedang berpikir. Dan malam ini kita dengarkan salah satu lagu yang begitu kuat dalam membawa pesan kemanusiaan, Ebit G. Ade, Berita Kepada Kawan.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kalau dengar lagu-lagu ya di radio ini pernah menjadi teman banyak suasana gitu ya, menemani orang tua di rumah ya, seperti sekarang ini orang tuanya tuh setiap cerita di malam minggu milih di rumah gitu ya. Oke, lagu-lagu yang diputar radio juga bisa menemani kita dalam perjalanan, menemani pedagang membuka usaha ya di malam hari ini, atau menemani seorang yang sedang sendirian di malam hari. Dan mungkin ada pendengar yang malam ini masih mendengarkan radio dengan cara yang sama seperti puluhan tahun lalu gitu. Bedanya sekarang teknologinya itu sudah berkembang gitu. Radio itu bisa didengarkan yang bisa didengarkan, terus bisa, bahkan radio ini bisa dengar dimanapun dan kapanpun. Tetapi satu hal yang tidak berubah itu adalah bagaimana rasa ditemani, karena terkadang kita itu benar-benar membutuhkan percakapan panjang. Cukup ada suara yang menemani, ada lagu yang kita kenal, dan suasana yang membuat kita merasa tidak sendirian. Itulah yang coba kami hadirkan malam ini melalui di Ruang Rindu itu ya. Menit ke 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya, sudah menemani Anda di lagu era 70-an, 80-an, 90-an. Ya, tetapi ada satu hal yang sama, lagu-lagu ini pernah menjadi bagian dari kehidupan kita pastinya. Dulu orang mendengarkan musik melalui radio, piringan hitam, kaset, kemudian kembali ke CD. Sekarang kita berbeda di era streaming ya. Dan ini sangat lebih simpel. Dan ketika hampir semua lagu bisa ditemukan kapan saja, kemudian ini tentu menyenangkan, sama sama halnya dengan aplikasi live streaming RRI digital gitu ya. Anda tidak perlu membeli radio, sudah bisa lewat streaming. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi live streaming RRI digital gitu. Sebenarnya ada yang hilang ya. Ada satu hal yang sedikit hilang, yaitu bagaimana rasa penasaran ketika menunggu lagu favorit diputar. Kalau dulu orang itu biasa pilih lagu ya sesuka hati gitu ya. Tidak bisa milih lagu sesuka hati. Kalau sekarang kan tinggal play, klik gitu. Dulu itu kita harus menunggu ya, dan mungkin karena harus menunggu itulah ketika lagu yang ditunggu akhirnya terdengar, rasanya menjadi lebih istimewa. Ya itulah kenangan yang tidak bisa dibeli dengan teknologi apapun ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menemani saya gitu malam hari ini, dan saya menemani Anda juga di Ruang Rindu kalau nggak bisa 1 jam. Kita sudah melewati lagu-lagu di era 70-an, 80-an, 90-an. Ada lagu yang mungkin membuat Anda mengingat masa sekolah, masa muda, sahabat, keluarga, atau suasana rumah yang mungkin sekarang sudah banyak berubah. Ya, tetapi begitulah kenangan, kita tidak harus kembali ke masa lalu untuk merasakannya. Cukup dengan satu lagu, satu nada, atau satu lirik, semuanya tuh bisa hadir kembali gitu. Terima kasih sudah menjadikan Ruang Rindu sebagai teman malam ini. Bagi Anda yang masih terjaga, semoga malam ini terasa masih hangat gitu. Dan bagi Anda yang sebentar lagi istirahat, semoga semua kenangan baik malam ini bisa menjadi teman sebelum memejamkan mata. Kita ingat, sebelum menjamkan mata, kita ingat hal positif, hal yang menyenangkan gitu ya. Jangan yang hal-hal yang sedih, biar besok bangunnya tuh kita lebih semangat lagi gitu menyambut hari Minggu. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Jangan kemana-mana. Pukul 23 waktu Indonesia Tengah, jazz musik akan menemani Anda.

kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo ya. Pendengar, besok kalau tidak punya banyak aktivitas, coba kita manfaatkan malam ini untuk benar-benar istirahat. Jadi jangan terlalu lama mainkan handphone ya, sampai lupa waktu. Kalau pikiran masih penuh, coba dengar musik, minum air putih atau sekadar duduk santai gitu, menikmati suasana malam walaupun hanya di kamar ya. Untuk dua orang perempuan yang lagi di kamar lagi dengarkan radio, mau sebut nama tidak usah saja. Lagi malam minggu ya, cukup di rumah aja gitu, jangan keluar, cuma making full jalan ya, di rumah aja ya. Dan satu lagi untuk Anda pendengar, kalau hari ini terasa berat, jangan langsung berpikir semuanya gagal atau tidak ada jalan keluar. Kadang kita memang hanya butuh waktu untuk berhenti sebentar saja, kemudian melihat semuanya dengan pikiran yang lebih tenang. Karena satu hari yang tidak berjalan sesuai harapan bukan berarti semuanya berakhir gitu ya. Menemani malam hari Anda di Jazz Music sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Rugikah orang yang berselisih?
2: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

ثم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

Berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini 22 Agustus 2020. Nah, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Denielsa Sylvie Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Minggu 23 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti pengajian Al-Quran bersama bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusyari berikut ini.

0: Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami di 101,8 MHz. Dan tentunya perlu kami ingatkan pendengar bahwa siaran ini selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa juga Anda dengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital dan juga melalui website kami di www.rri.co.id. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi langsung dari studio RRI Net bersama rekan bersama rekan Imran Yahya langsung dari studio RRI Net, yang tentu selain bisa didengarkan juga melalui Pro 1, bisa juga melalui Pro 4 peringar ya. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan jadwal sholat hari ini untuk Minggu 23 Agustus 2026. Untuk sholat subuh pada pukul 4:31, terbit pukul 5:44, duha pukul 6:11, zuhur pukul 11:54, asar pukul 15:10, maghrib pukul 17:57, sementara isya pukul 19:07 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar insya Allah akan menyesuaikan waktu salat hari ini ya. Baik peringar, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kita sedang menantikan para ustadz bergabung bersama kami via Zoom di studio RRI Net. Dan untuk itu, sembari menantikan kebersamaan ustadz dalam Religi Pagi peringar, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali berjumpa dalam obrolan religi pagi untuk edisi hari ini di hari Ahad atau Minggu 23 Agustus 2026. Saya Imran Yahya temani Anda. Dan seperti biasa, setiap Ahad itu kita akan berbincang tentang ilmu faraid, tentang pembagian warisan sesuai syariat Islam. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nafas kehidupan untuk hari ini sehingga kita dipertemukan kembali. Sudah ada narasumber kita seperti biasa. Kita ditemani oleh yang pertama Ustadz Abdurrahman Bahmid. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Imran, Pak Ustadz Khair.
2: Ya Pak Kiai, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Masya Allah.
0: Terima kasih kedua Ustadz. Yang Ustadz kedua ini adalah seperti biasa kita selalu menyapa dengan Ustadz Khair, Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Ya Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai juga sehat-sehat insya Allah.
0: Ya, pendengar sahabat budaya, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0811-430-4040 untuk sahabat budaya, dan juga untuk pendengar di 0821-9664-8664. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami serta kanal YouTube kami RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan Anda, tafadhal Ustaz Khairuddin untuk membuka obrolan kita di pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi pagi hari ini dalam acara religi pagi dan masih membahas tentang ilmu faraid atau harta warisan yang akan kita bagikan kepada ahli waris tentunya ya. Yang paling dekat baru yang paling jauh. Tentu hari ini kita bersama-sama dengan kiai kita yang sangat mumpuni untuk memberikan pemahaman kepada kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Mari kita ikuti terus kegiatan ini sehingga insya Allah permasalahan-permasalahan warisan yang cukup banyak di masyarakat kita dan terutama apa yang diindikasikan oleh Rasulullah SAW, satu waktu nanti ada orang yang berselisih tentang warisan dan tidak ada lagi orang yang bisa menyelesaikan. Alhamdulillah RRI memberikan membuka diri untuk memberikan bagian pemahaman kepada kita khususnya tentang warisan ini, dan mari kita sama-sama bergabung untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira barangkali itu Pak Imran ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan segera dengan para penanya di saat ini. Silakan line telepon kami buka. Sudah ada. Assalamualaikum, halo. Baik, terputus. Untuk layanan WA juga yang ingin bergabung, silakan untuk penelpon. Sudah ada kembali. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Halo, dengan siapa Pak? Volume radio dikecilkan saja.
3: Dengan Imin di Kabupaten Palembang.
0: Pak Imin.
3: Ya, di Kabupaten Palembang. Om Imin di Palembang.
0: Pak siapa?
3: Om Imin.
0: Oh, Pak Imin. Silakan.
3: Malindo Rabe itu Pak Guru, Pak Ustaz, boleh waktu pelatih. Aduh, itu baru hangat tak lohat. Matanti, betul-betul. Ibu-ibu itu arti loh. Ini harta itu, om, kalau asal mengutak, yo, ini memang di waktu. mayor orden eso para Guru.
4: Ini suaranya agak.
0: Pak Om Iwin, volume radio dikecilkan saja. Dengarkan suara kami di handphone. Handphone Anda.
3: Ya.
0: Ya.
3: Itu ai.
4: Terdual.
3: Itu ai. Imetuali betul tu kerja. Betul adik kan tinggal ya. Atau betul muka tay. Semua mereka kawal selalu mengoli mama lewat. Tapi itu harap tay. Betul di papa li. Jadi mali orang tu tu.
4: Ya.
0: Sudah ya?
4: Ya.
0: Oke, baik. Pak Iwin sudah hadir. Dan berikutnya silakan untuk penelpon. Kita kembali menyapa Anda untuk saat ini. Baik. Sudah ada WA, tapi kita jawab dulu untuk pertanyaan yang pertama. Oh, ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, silakan. Halo. Tidak ada. Baik, kita lewati. Ustadz Bahmit, pertanyaan Pak Iwin tadi. Baik.
4: Jadi ini intinya, harta bersaudara dikuasai oleh orang tua. Intinya, bila seseorang meninggal dan harta tersebut si fulan atau yang almarhum itu meninggalkan harta, tentu harus segera dibagi. Termasuk kepada anak-anak. Kalau ada duit, ada kebun, ada apa, segeralah dibagi. Nah, memang yang menjadi kendala kalau itu terkait dengan rumah tempat tinggal. Nah, itu kan kalau itu rumah tempat tinggal, masih tinggal di situ orang tua, masih tinggal di situ saudara-saudara yang lain, tentu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak. Tidak serta-merta kita paksa kalau memang harus dijual, tentu harus dipikirkan bagaimana tempat tinggal orang tua setelah itu. Dan dilakukan dengan cara-cara yang santun, dilakukan dengan cara-cara yang betul-betul berbakti kepada orang tua. Bukan dengan cara-cara yang membuat orang tua kita tersinggung, apalagi dengan cara mengusir. Itu yang kita lakukan. Jadi ma'ruf itu penting. Jadi bukan cuma cair, tapi juga dengan ma'ruf. Jadi dengan cara yang baik dan dengan cara yang santun. Kalau kita tidak ingin menerapkan hukum dengan cara yang justru menimbulkan mudarat yang besar. Jadi itu kira-kira. Karena bagaimanapun harus diberitahukan kepada orang tua dengan cara yang baik. Ada orang anak-anak yang butuh, dan yang harus diperhatikan juga kalau misalnya orang tua punya hak terhadap harta tersebut, mungkin pernah diberikan oleh suaminya atau pernah ada harta bawaan dia yang digabungkan ke harta tersebut, tapi akhirnya bercampur. Itu harus diselesaikan. Jangan sampai kita berpikir semua kalau saat Pak meninggal, otomatis semua harta yang ditinggalkan ada harta Bapak. Belum tentu. Bisa jadi sebagian harta itu di situ ada harta istrinya atau harta ibu kita. Jadi jangan serta-merta kita minta harus segera bagi semua. Pisahkan dulu mana harta ibu dan mana harta ayah. Setelah itu lakukan dengan cara yang ma'ruf. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut untuk penelpon. Assalamualaikum, halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
5: Dari Pak Mus ini, Limboto.
0: Pak Mus Limboto. Pak Mus, silakan.
5: Ada seorang ayah mempunyai dua orang istri. Punya keturunan dua juga. Dari istri yang tercatat di negara dan ada yang tidak tercatat di negara, namanya nikah siri lah. Tapi hartanya harta dari ayah kandungnya. Apakah pembagian hartanya ini cuma untuk laki-laki anaknya yang nikah yang tercatat di negara, atau yang kiri ini tidak dapat harta, kira-kira bagaimana solusinya
0: pembagian? Pak Muis, ayah ya? Suami punya dua istri ya?
5: Iya.
0: Dan punya anak dari dua istri ini?
5: Iya, yang satu istrinya tercatat di
0: istri,
5: negara.
0: Istri tercatat ini berapa anak, Pak Mus?
5: Satu anak.
0: Satu anak, dan istri yang tidak tercatat di negara?
5: Satu anak.
0: Satu anak, berarti ada dua anak. Perempuan,
5: dua anak, laki-laki dua-dua.
0: Laki-laki dua-dua.
5: Apakah yang dapat harta ini punya buku nikah yang tercatat di negara, atau keduanya dapat harta dari ayah kandungnya yang sudah almarhum? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu. Kalau ada penelpon yang ingin bergabung, silakan kita akan tampung. Untuk berikutnya, kita sapa. Assalamualaikum. Halo. Belum? Ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Sudah masuk. Ya, dengan siapa, Pak? Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
6: Dengan Pak Ishak ini.
0: Pak Ishak di mana, Pak Ishak?
6: Di Limboto.
0: Pak Ishak Limboto. Pak Ishak, silakan.
6: Saya cuma mau tanya itu, Pak. Apakah itu mas kawin itu yang dulu itu kan tanah atau kelapa? Apa termasuk menjadi harta warisan? Boleh dibagi atau tidak? Cuma itu, Pak. Makasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khair, dari Pak Mus Limboto ini.
2: Ya, dari Pak Mus di Limboto, kalau kita lihat apa yang disampaikan beliau, bahwa seorang ayah memiliki dua istri. Jadi permasalahan yang ditanyakan oleh beliau ini, apakah ketika tercatat atau tidak tercatat. Jadi tercatat dengan tidak tercatat itu urusan negara ya. Tetapi untuk urusan perkawinan, karena ada dua jalur kita mendapatkan namanya harta warisan. Satu jalur nasab dan kedua jalur perkawinan. Sebenarnya ada ketiga ya, jalur memerdekakan budak, tapi ya, untuk hari ini barangkali sudah tidak ada ya. Jadi kalau kita melihat ini, jadi jalur perkawinan itu yang penting sesuai dengan rukun dan syaratnya pernikahan itu. Kalau itu terjadi sesuai, maka dia akan sah. Apa rukun nikah? Ada lima, kira-kira seperti ya. Yang pertama ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabul. Nah, kalau ada lima daripada itu, maka insya Allah perkawinan itu dianggap sah dan betul secara syariah. Artinya apa? Kalau itu dilakukan, terjadi, maka dia wajib untuk bisa mendapatkan harta warisan. Nah, jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Umuiz, ada dua istrinya, berarti kalau terpenuhi tadi rukunnya, maka dua-dua istrinya ini, baik yang tercatat maupun yang tidak, itu akan mendapatkan yang namanya harta warisan. Walaupun memang kalau ada yang tercatat untuk pengaduan ke pengadilan dan sebagainya, itu lebih terakomodir dibandingkan yang tidak. Seperti itu ya. Sehingga kalau mau dilihat apa yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi, maka dua istri ini akan mendapat dua-dua ya. Kalau misalnya terpenuhi tadi rukun yang kita paham ya. Kemudian anak yang dua juga itu akan mendapat dua-dua. Nah, jadi dua istri nanti akan mendapatkan 1/8. Kemudian dibagi dua kepada dua istrinya, berarti 1/16. Sementara anaknya itu 7/8, itu akan dibagi dua oleh anaknya yang laki-laki. Ya, laki-laki dari istri pertama, anak laki-laki dari istri pertama, dan anak laki-laki dari istri kedua. Nah, itu masing-masing semua mendapatkan, kalau terpenuhi rukun tadi. Nah, kecuali kalau kita biasa dengar juga istilah di masyarakat, itu namanya apa istilahnya kawin koboi dan sebagainya. itu tidak terpenuhi sama sekali dia punya rukun, ya mungkin walinya tidak ada, mungkin juga saksinya tidak ada, ya antara mereka saja sepakat, itu yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi itu kalau terpenuhi, maka insya Allah dia akan mendapatkan warisan tersebut. Saya kira itu barangkali Pak Imran. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
4: Cukup, Ustaz.
7: Baik, terima kasih Pak Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman. Dari Pak Ishak ini, Limboto, apakah mas kawin tanah atau kelapa? Ini termasuk harta warisan, boleh dibagi ini?
4: Ya, baik. Jadi saat seseorang menikah, maka suami atau calon suami itu memberikan mahar kepada istri. Maharnya bisa apa saja. Dari yang paling murah, bahkan dalam bentuk jasa, dari yang paling yang mahal pun tidak ada masalah, dan itu menjadi hak istri. Itu menjadi kepemilikan istri. Nah, pada saat istri meninggal, maka tentu saja seluruh harta istri yang diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang sah, baik melalui cara warisan, melalui cara seperti tadi mahar, atau cara hibah, atau dari pekerjaan dia, maka semuanya itu harus digabungkan, disatukan, dan itu menjadi warisan. Semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Jadi, tentu kalau istri yang meninggal, karena itu harta dia. Kalau suami yang meninggal, tentu karena dan istri masih hidup, tentu saja mahar itu tidak dibagi. Karena yang akan dibagi adalah harta dari orang yang meninggal. Kalau istri yang meninggal, baru dibagi. Kalau suami yang meninggal, itu tidak dibagi karena itu harta istri. Wallahu a'lam.
7: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk saat ini. Lain telepon, halo. Assalamualaikum.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
8: Dan ini apa ini? Ini hitung bagian harta. Apa yang dibagi pada saat itu adalah harta, Pak Ustaz. Bagaimana membagikan sementara harta ini masih dalam penggadaian? Saya pertanyaan saja. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi untuk penelpon yang berikutnya. Sudah ada kembali yang memanggil tadi dan telepon. Ya, Neni Apni, ada harta yang masih digadai, pembagian harta yang masih dalam penggadaian. Kita sapa penelpon berikut. Assalamualaikum.
9: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, dengan siapa?
9: Ya, halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
9: Halo.
7: Halo, dengan siapa, Pak? Ya, sudah masuk.
9: Halo, Assalamualaikum.
7: Dengarkan suara saya, halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
7: Ya, kita lewati saja. Tidak nyambung. Anda ingin berkomunikasi dengan kami, dengarkan suara saya di telepon Anda. Tidak usah mendengarkan di radio cek, supaya komunikasi kita baik. Kita sapa. Assalamualaikum. Halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, dengan siapa?
9: Halo.
7: Iya, dengan siapa, Pak? Halo.
9: Ya. Mengenai ini menanyakan tentang.
7: Iya, dengan siapa? Ini, dengan siapa, Pak? Pak, dengan siapa?
9: Mengenai tentang tanah yang belum dibahagi, bagaimana hukumnya sementara dari pihak keluarga ahli waris sudah mendirikan suatu bangunan yang tempat tinggalnya, sementara tanah ini belum dibahagi. Artinya masing-masing ahli waris sudah mengkapin untuk membuat bangunan tempat tinggalnya. Ini dari Pak Ahmad Nusi ini di Bone Pantai.
7: Oke, Pak Ahmad di Bone Pantai. Mohon
9: pencerahannya, Pak.
7: Terima kasih.
9: Sebidang tanah ini belum dibagi, kemudian dari ahli waris sudah masing-masing sudah mengkaping membangun sebuah bangunan yang tempat tinggalnya. Demikian.
7: Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Bone Pante, ya, di Bone Pante. Sudah ada dua. Pak Khairuddin, Nenek Afni tadi.
2: Iya, jadi ketika ada yang terjadi waris-maris itu harus terpenuhi pada tiga hal ya, selalu kami sampaikan itu. Yang pertama ada al-muwaris atau pewaris. Yang kemudian ada yang kedua al-waris, yaitu yang ahli waris. Dan yang ketiga akul waris atau harta yang akan diwaris. Nah, harta ini harus milik almarhum atau almarhumah yang legal ya, yang miliknya sendiri. Ya, termasuk kalau memang itu hartanya lagi digadaikan, maka ahli warisnya harus menebus itu, karena itu merupakan bagian daripada harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Ya, tinggal dia hitung. Misalnya ada seorang ahli waris, dia menebus itu sekian ribu atau sekian juta dan sebagainya. Maka itulah yang nanti akan dikembalikan dia punya uang tersebut. Jadi misalnya nilai daripada barang itu, katakanlah misalnya 5 juta, taruhlah seperti itu misalnya. Kemudian gadaiannya mungkin 1 juta. Maka ahli warisnya menebus itu, kemudian nanti setelah dia punya harta itu akan dibagikan, nah, kemudian dijual dulu barangkali, maka 1 juta tadi akan dikembalikan kepada siapa yang menebus tadi. Karena itu termasuk adalah harta legal yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Jadi apapun dia, ibu Nenek Abni, apapun itu kalau memang hartanya itu semua seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, itu harus dikumpulkan semua hartanya, dan itulah yang akan nanti diwariskan kepada ahli waris. Ya, tentu ahli waris yang terdekat dulu ya. Selalu kami sampaikan, ada 5 ahli waris itu yang tidak bisa terhijab, tidak bisa terhalangi, yaitu ayah, ibu, kemudian ke bawah anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian pasangan itu sendiri. Nah, kalau suami meninggal, istri wajib mendapat. Sebaliknya, kalau istri yang meninggal, suami wajib mendapat. Jadi 5 hal ini adalah ahli waris yang tidak terhijab sama sekali untuk mendapatkan ahli waris. Adapun saudara itu kita lihat kalau dalam ilmu waris ada 3 ya. Ada saudara sekandung, ada seayah, dan ada seibu. Itu masih bisa terhalangi kalau ada 5 daripada orang ini yang masih hidup. Nah, maka dia akan terhalangi. Apalagi kalau paman, apalagi anaknya paman, anaknya kemanakan dan sebagainya, itu sangat terhalangi seperti itu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Jadi masalah harta digadaikan atau apa, kalau itu miliknya almarhum atau almarhumah, maka itu menjadi harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Nah, saya kira itu barangkali. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
10: Cukup, Ustaz.
7: Baik, kita langsung dengan pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Ahmad Bonifante, Ustaz Abdurrahman.
4: Ini tentang harta yang sudah belum dibagi tapi sudah dikapling-kapling. Ya. Ini memang salah satu resiko dari tidak diterapkannya pembagian warisan. Akhirnya masing-masing orang akan mengambil sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan resikonya apa? Akan ada kecemburuan, akan ada kecurigaan di antara satu sama lain. Dan akhirnya yang terjadi bisa konflik. Dan bisa saja ada orang yang mengambil bagian lebih besar daripada haknya. Maka apa solusinya? Solusinya karena ini sudah dikapling, maka yang pertama dudukkan dulu harta-harta tersebut, lalu dibagikan. Lalu setelah itu, bila masing-masing telah mengetahui haknya masing-masing, jatahnya, porsinya dari tanah tersebut, misalnya ada 5 anak dibagi, mereka sudah kapling masing-masing, ternyata si fulan A kaplingannya ternyata lebih besar daripada haknya, maka begitu juga si B ternyata ada yang lebih kecil. Maka yang harus dilakukan adalah karena ini sudah dibangun, maka mereka harus mengkonversi dulu nilai tanah tersebut, berapa nilainya. Setelah itu dia membayar selisih dan diberikan kepada orang yang mendapatkan kurang daripada haknya. Jadi misalnya total nilai tanah itu misalnya satu hektar itu misalnya 1 miliar. Ada ternyata si Fulan yang mendapatkan 200 meter, berarti kan 200 juta. Ada yang mendapatkan 300 juta. Padahal masing-masing mereka ini harusnya dapat 250 juta. Kalau ada 4 orang ya, kalau ada 4 orang misalnya anak, harusnya mereka masing-masing dapat 250 juta. Ternyata ada yang mengambil hak tanah 300 meter, nilainya 300 juta. Ada yang mendapatkan hak tanah 200 meter, cuma 200 juta. Maka yang dilakukan adalah yang 300 juta ini harus membuat pengembalian 50 juta kepada yang mendapatkan hanya 200 meter tersebut. Yang dikonversi, dibayar hak dari saudaranya. Kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi dosa. Karena berarti dia mengambil hak saudaranya tanpa ada izin, tanpa ada keridhaan, tanpa ada pemberian. Dan dosa itu akan terus menerus tidak lepas dari dia sampai itu dibayar atau sampai orang yang diambil haknya itu memberikan keridhaan dan keikhlasannya. Dan yang risiko berikut adalah konflik keluarga, dan konflik ini akan turun temurun dan akan diwariskan bisa jadi kepada anak keturunan kita yang berikut, dan ini dosa berikut, dosa pecahnya silaturahmi. Maka harus segera diselesaikan sebelum dampaknya menjadi lebih dalam dan lebih luas. Allahu a'lam.
7: Terima kasih Ustaz. Kita baca dulu ini satu WA dan Cenur ingin bertanya tentang ilmu faraid, menyambung jawaban bahwa tidak ada kadar luasa bagi ahli waris dalam mendapatkan bagian warisan. Bagaimana dengan hukum Islam yang disebut pewarisan mafkut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hair.
2: Ya. Jadi yang dimaksud mungkin ini adalah ahli waris yang hilang atau tidak ada ya.
7: Tidak ada.
2: Ini yang mereka yang dimaksud. Ya, tidak ada kadaluarsa memang ya. Tapi para ulama kita itu kalau misalnya hanya hilang atau mungkin berperang dan sebagainya dan tidak muncul selama memang beberapa pendapat para ulama kita, ada yang memberi waktu cuma 4 tahun, ada juga yang tidak memberikan waktu sama sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai mana yang bagus, bahwa kita menunggu saja. Ya, jadi bagiannya itu sama dengan misalnya, apa namanya itu, kalau kita masuk kepada konteks pembagian warisan kepada janin yang masih ada dalam perut. Nah, waktu dulu ya seperti itu. Kalau sekarang sudah mungkin bisa deteksi apakah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dulu itu barangkali menunggu dulu sampai lahirnya. Nah ini juga seperti itu. Kita misalnya simpan saja dulu dia punya bagian sampai datang, apakah dia datang. Nah, kalau dalam bahasa fikih itu sampai ada penetapan barangkali dari hakim. Menetapkan bahwa memang ini orang secara legal, secara hukum, secara ketentuan bahwa dia memang sudah tidak ada dan tidak diharapkan lagi kembali. Tapi begitu tadi resikonya, kalau satu waktu memang dengan tidak ada waktu tadi dia kembali, maka harus dikembalikan hartanya karena itu memang haknya dan tidak boleh untuk diambil oleh siapapun. Nah, itu kira-kira gambarannya daripada orang yang tidak muncul dan tidak punya waktu panjang atau pendek. Masing-masing dua hal ini harus kita pegang di dalam memberikan harta, karena itu haknya orang ya, apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal, itu nanti ada ketetapan pasti yang memang menetapkan hal itu. Tapi pun kalau memang misalnya ditetapkan pasti oleh hakim dan ketika satu waktu nanti dia muncul lagi, maka itu secara lego juga keluarganya harus memberikan harta yang sudah dibagikan tersebut. Nah, itu seperti itu konteksnya dalam aturan fikih yang kita lihat di dalam beberapa pendapat para ulama kita. Wallahu a'lam. Ini ada teman dari pakai kita.
4: Cukup Ustaz, cukup.
7: Baik, kita break dulu ya sebelum kita baca untuk pertanyaan yang berikutnya dan menerima penelpon. Kita kembali setelah yang berikut ini.
10: Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak bertanya dengan dia, "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi, masih membahas tentang ilmu faraid. Kita langsung saja di pertanyaan berikutnya. Raihan Wakaditi Barat, Ustaz, kakek meninggal dunia pada tahun 2005. Ia meninggalkan seorang istri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Namun warisan tidak pernah dibagikan. Kemudian tahun 2010 itu salah satu anak laki-lakinya meninggal. Dan tahun 2015 istrinya meninggal. Tahun 2020 salah satu anak perempuannya meninggal. Dan tahun 2025 yang lalu salah satu cucunya meninggal. Ini pertanyaannya Ustadz, kalau harta kakek belum pernah dibagi selama 20 tahun dan sebagian ahli waris generasi pertama sudah meninggal, sebenarnya siapa yang berhak atas hak atas harta kakek hari ini? Apakah kita menghitung dari orang yang masih hidup sekarang atau harus membuka kembali seluruh rantai warisan sejak kakek meninggal? Ustadz Abdurrahman.
2: Baik, resiko menunda-nunda membagi warisan adalah ada sebagian orang yang seharusnya mempunyai hak tidak bisa menikmati haknya, padahal mungkin dia. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya kalau memang ini sudah fakta, sudah terjadi? Pertama kita menetapkan dulu siapa yang menjadi ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris adalah siapa yang masih hidup pada saat almarhum itu meninggal. Begitu cara menghitungnya. Jadi kakek ini meninggal 20 tahun yang lalu. Pada saat beliau meninggal ini, siapa yang hidup ahli waris pada saat itu? Ternyata ada satu istri dan 5 anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Begitu ya?
1: Iya.
2: Maka mereka inilah yang menjadi ahli waris. Kecuali kakek ini sudah masih punya orang tua, tapi kemungkinan besar sih tidak. Kita menyampaikan apa yang disampaikan, diceritakan. Jadi ahli warisnya adalah istri dan 5 anak. Maka harta ini dibagikan kepada mereka. Nah ternyata saat belum dibagikan, ternyata ada yang meninggal. Mereka tetap sebagai ahli waris. Lalu haknya mereka dikasih kepada siapa? Dikasihkan kembali kepada ahli warisnya dia. Jadi misalnya ibu ini meninggal. Pada saat ibu meninggal ini dilihat lagi siapa yang masih hidup pada saat ibu meninggal. Anaknya anaknya kalau tidak salah sisa 4 saat itu ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau tidak salah satu anak sudah meninggal, maka anak yang meninggal itu dia tidak dapat karena posisinya sudah meninggal duluan daripada sang ibu. Tapi sang anak yang meninggal ini dia akan dapat dari ayahnya. Tapi yang anak meninggal terlebih dahulu daripada ibunya, dia tidak dapat. Kecuali dia diberi oleh saudara-saudaranya atau ada wasiat dari ibu tersebut kepada cucu-cucunya. Kecuali seperti itu. Cucu-cucunya terhalangi karena masih ada paman-pamannya. Terlepas cucu itu laki-laki, perempuan, yang meninggal laki-laki atau perempuan, maka mereka tetap terhalangi karena masih ada pamannya yang hidup, maka tetap tidak dapat kecuali tadi, melalui jalur wasiat atau jalur pemberian. Memang ada jalur lain yaitu penetapan pengadilan yang disebut dengan ahli waris pengganti. Ada disebut di pengadilan itu ahli waris pengganti, dan itu memang tidak ditetapkan dalam fikih, tapi ditetapkan melalui pengadilan agama. Dan memang saran saya supaya cucu-cucu tersebut tetap diberikan hak, bukan hak ya, diberikanlah sesuatu untuk mereka daripada risikonya akan toh mereka adalah ponaan kita dan toh mereka dianjurkan untuk diberi di dalam Al-Qur'an, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Jadi jika hadir pada saat pembagian itu ada anak yatim, ada kerabat, ada orang miskin, maka hendaklah diberikan kepada mereka juga bagian dari harta tersebut. Ada anjuran. Ditambah lagi kita meredam potensi konflik. Maka sebaiknya diberikanlah jatah untuk mereka cucu-cucu yang terhalangi. Dari jatah, sekali lagi, jatah bukan kakek mereka. Ini jatah dari ibu mereka. Nah, kalau yang kita selesaikan ini adalah jatah ayah, apa jatah ayah yang sudah meninggal atau kakek, maka kelima anak ini berhak. Kelima anak ini berhak bersama ibu mereka, dibagikan kepada mereka. Lalu yang sudah meninggal orang tuanya atau anak ini sudah meninggal, maka jatah yang anak itu akan diturunkan kembali kepada anak-anaknya. Jadi misalnya harta itu ada 800 juta misalnya, maka sang ibu akan mendapatkan 100 juta. Maka yang 700 juta ini dibagikan kepada 5 anaknya. 700 juta dibagikan kepada 5 anak dengan masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali lipat, sedangkan anak perempuan akan mendapatkan 1 kali. Lalu jatah sang si anak laki-laki ini misalnya 100 juta dan dia meninggal, maka yang 100 juta inilah yang akan dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi cucu-cucunya ini akan mendapatkan bukan lagi dari kakeknya tapi hanya dari jatah ayahnya, seperti itu. Wallahualam. Dan kalau memang agak bingung karena ini sudah, kalau kata Ustadz Khair, lintas generasi dan sebagainya, lintas maka sebaiknya kita duduk bersama lagi dan untuk menyelesaikan ini supaya tidak terjadi kesalahan. Wallahualam.
1: Sudah 3 generasi. Ustadz, 1 menit saja Ustadz Khairuddin, kalau ada tambahan.
3: Cukup. Masya Allah.
1: Ya. Baik. Nampaknya waktu yang tidak berkenan ini untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ustadz Abdurrahman Bahmid, tafadhal untuk menutup obrolan pagi hari ini.
2: Ya, pertama terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Khairuddin, kepada Pak Imran, kepada seluruh pihak, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dicetuskan oleh Montesquieu sehingga fungsi ombudsman seperti fungsi wakil rakyat yang membawa suara rakyat.
2: Sejak tanggal 16 Agustus sudah lakukan suplai air untuk Kecamatan Paguyaman, yaitu di Desa Wonggahu, Tenilo, Gulawa, dan Desa Saripi.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali dengan informasi pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolemo mulai mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kekurangan air akibat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bolemo, Roslina Karim, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak 16 Agustus 2026 di sejumlah desa di Kecamatan Paguyaman. Wilayahnya yang mendapat pelayanan yakni Desa Wonggahu, Tenilo, Hulawa, dan Saripi yang menjadi sasaran distribusi air bersih yang dilaksanakan BPBD Bolemo di beberapa desa tersebut sebanyak 669 kepala keluarga. Penyaluran dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kemarau berlangsung. Roslina Karim menjelaskan dalam pelaksanaan distribusi, BPBD Bolemo juga mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai Provinsi Gorontalo.
1: Untuk Kabupaten Bolemo, saat ini kita sudah sejak tanggal 16 Agustus sudah lakukan suplai air untuk Kecamatan Paguyaman, yaitu di Desa Wonggahu, Desa Tenilo, Desa Hulawa, dan Desa Saripi. Itu yang sudah disuplai air sejak tanggal 16 Agustus 2026. Ini ada menyusul lagi, ada beberapa desa Pak yang menyusul, ada laporannya juga. Akan tetapi masih laporan lisan. Untuk desa Wonggahu itu ada 24 kakak, yaitu di Dusun Sorpite. Terus di desa Tenilo itu sudah ada 40 kakak, yaitu di Dusun Moronjoe dan Dusun Molowahu. Terus di Desa Hulawa itu ada 84 kakak. Terus yang di Desa Saripi itu ada 521 kakak yang memang kekurangan air bersih.
0: Menurutnya berdasarkan kajian risiko bencana, Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Dulupi termasuk wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih saat terjadi kemarau ekstrim. Namun hingga saat ini belum ada laporan kekurangan air dari kedua kecamatan tersebut, di mana Roslina menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara efisien dan tidak berlebihan. Imbauan tersebut disampaikan mengingat kemarau diprediksi masih akan berlangsung dan ketersediaan air di sejumlah wilayah berpotensi semakin terbatas. Pendengar, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan peraih penghargaan terbanyak pada Sumo Foundation Award 2026. Dari total 10 penerima penghargaan, 6 diantaranya berasal dari Kabupaten Gorontalo. Sumo Foundation Award merupakan ajang pemberian penghargaan kepada sekolah, maksud kami kepada tokoh-tokoh inspiratif di daerah yang digagas oleh Yayasan Suharso Munarfa. Tahun ini pendengar, kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan El Nino Center untuk memberikan apresiasi kepada individu yang memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mengatakan banyaknya penerima penghargaan Sumo Foundation Award

0: Hai, ceritanya. Memang ada beberapa tempat itu saya sudah kunjungi itu. Contoh ibu yang diberi penghargaan bisa memproduksi madu itu di Pangahu. Itu saya sudah sempat ke sana. Kemudian yang Braille itu di bawah binaan Pak Raden Sahi. Bahkan saya sudah memediasi, insya Allah ada gedung yang di belakang itu punya Yayasan Adiaksa. Itu sudah diserahkan ke kami untuk mengelola. Insya Allah itu akan bisa mereka tempati.
1: Santri,
0: ya, Pak, ada santrinya, ya.
2: Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan apresiasi atas pelaksanaan Sumo Foundation Award 2026. Kegiatan ini dipandang menjadi ruang yang baik untuk menemukan dan mengangkat sosok-sosok inspiratif yang selama ini berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat, namun hampir tidak pernah terpublikasi. Di mana pemerintah daerah juga berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di waktu mendatang. Pendengar, Kepala Ombudsman RI, Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra memperkenalkan sejarah, tugas, serta kewenangan Ombudsman Republik Indonesia kepada peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 2 yang ditempatkan di kantor Ombudsman Gorontalo. Muslimin menjelaskan keberadaan Ombudsman berawal dari Eropa Barat dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia yang berarti wakil sah dari rakyat dan pada awal perkembangannya memiliki fungsi membawa suara serta kepentingan masyarakat. Ia menyebut perkembangan Ombudsman di Swedia berkaitan dengan masa pemerintahan Raja Charles XII pada abad ke-17 ketika berada dalam persaingan di Turki setelah kalah perang melawan Rusia, di mana Charles XII melihat keberadaan Turki Office of Chief Justice yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pembentukan lembaga ombudsman di Swedia.
3: Sejarah ombudsman berasal dari Eropa Barat yang diadopsi oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Asal kata ombudsman dari bahasa Swedia yang artinya wakil sah dari rakyat. Kemungkinan pada masa berkembangnya ombudsman di Swedia pada abad ke-17 yang diperkenalkan oleh Raja Charles XII tahun 1697-1718, saat itu belum dikenal trias politika dan dicetuskan oleh Montesquieu, sehingga fungsi ombudsman seperti fungsi wakil rakyat yang membawa suara rakyat.
2: Di Indonesia, pendengar, lanjut Muslimin, Ombudsman mulai diperkenalkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid setelah gerakan reformasi. Pemerintah saat itu membentuk Komisi Ombudsman Nasional atau KON pada tahun 2000 yang kemudian berkembang menjadi Ombudsman Republik Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, Ombudsman dibentuk untuk mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Meski memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman bukan bagian dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga pendidikan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendengar, hafalan Quran menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2026. Program ini mengacu pada visi maupun misi madrasah yang berkomitmen menuju madrasah yang unggul dan berkarakter ke depan.
4: Untuk menjadikan MTS sebagai madrasah yang unggul dan berkarakter, pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2026 ini menggelar kegiatan hafalan Quran sekaligus wisuda tahfizul Quran di lingkungan siswa madrasah. Menyikapi hal itu, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo Romi Bau mengapresiasi dukungan para orang tua maupun tenaga guru serta ustadz yang telah bekerja sama melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan keagamaan seperti ini, ungkap Romi, sinkron dengan visi maupun misi sekolah madrasah ini dalam mewujudkan madrasah yang unggul dan berkarakter. Sebagai kepala madrasah, ia berharap dengan hafalan Quran ini akan mencapai tujuan dari keberadaan madrasah dimaksud.
5: Yang pertama, saya berterima kasih dulu pada para orang tua telah mendukung ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru, para ustadz. Kami berharap melalui madrasah ini, seperti visi misi.

0: kami menjadikan madrasah yang unggul berkarakter. Mudah-mudahan dengan hafalan Quran ini, siswa yang berkarakter menjadi harapan kami, menjadi tujuan kami, menjadi visi kami, akan tercapai melalui hafalan Quran.
1: Sementara itu, Miss Nawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengatakan program seperti ini penting untuk dikembangkan, mengingat kegiatan hafalan Quran menjadi salah satu tujuan dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Hafalan Quran menjadi program strategis bagi peserta didik sejak dini sehingga ke depan mereka dapat menguasai ilmu keagamaan.
2: Program ini saya pikir penting untuk terus dilanjutkan karena orang tua murid menyekolahkan anaknya di MTSN ini pasti ini salah satu tujuan mereka agar anak-anak itu memiliki ilmu agama yang kuat sejak dini. Pendidikan di MTS ini adalah salah satu pendidikan dasar. Nah, jadi ketika anak-anak mendapatkan pendidikan dasar agama yang baik, maka tentunya ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa.
1: Dewi Nurwin Simustapa, panitia pelaksana kegiatan hafalan Quran di lingkungan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, menambahkan sebanyak 15 siswa yang telah menyelesaikan hafalan selama 6 bulan atau 1 semester dengan instruktur sebanyak 5 orang yang merupakan tenaga pendidik di madrasah tersebut. Hendra Raup melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya. Kader kesehatan didorong lebih aktif membantu pemerintah melakukan deteksi dini kanker payudara di masyarakat. Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Saswati Niyati, mengatakan kader merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena berada dekat dengan masyarakat. Kader didorong melakukan aktif case finding atau penjaringan secara aktif terhadap perempuan yang berisiko. Saswati menjelaskan kader bertugas melakukan pendataan dan pemetaan sasaran di wilayah masing-masing. Kader juga mendapat pembekalan dari petugas puskesmas untuk memberikan edukasi mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau sadari.
5: Bagaimana mereka bisa melakukan edukasi kepada perempuan yang ada di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri yang disebut dengan sadari. Tuh, jadi sebelum dia ke puskesmas, perempuan-perempuan yang tadi yang masuk dalam kelompok yang harus dilakukan deteksi ini, mereka diajari bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Itu lebih mudah, lebih simple, dan atau biasanya juga mereka ini melakukan penjaringan secara aktif.
4: Selain memberikan edukasi, kader bersama petugas kesehatan juga melakukan penjaringan ke kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan deteksi dini dan mendorong masyarakat segera memeriksakan diri apabila menemukan perubahan pada payudara. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menilai penguatan peran kader menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rusdianeta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar, rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya Rustianeta. Pendengar, laporan kita awali dari Raihan Datau. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026.
1: DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 Selasa 18 Agustus 2026. Persetujuan tersebut dilakukan setelah DPRD menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembahasan dilakukan melalui Badan Anggaran, Komisi Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan organisasi perangkat daerah terkait. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopil mengatakan, pembahasan dilakukan untuk memastikan perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. DPRD juga memberikan perhatian terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah. Hasil pembahasan selanjutnya disepakati untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Dalam hal ini, 8 fraksi DPRD menerima dan mengharapkan agar ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Alhamdulillah bahwa ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Gubernur untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.
1: DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan adanya ketidaksesuaian klasifikasi desil data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi masyarakat di lapangan. Temuan ini salah satunya terdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian data desil dalam DTSN. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki mengatakan, keluhan mengenai ketidaksesuaian desil banyak disampaikan masyarakat sejak penerapan DTSN. Femi mengatakan salah satu kasus ditemukan saat dirinya melakukan reses. Seorang ibu mengeluhkan anaknya tidak dapat memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA karena status desil keluarganya tercatat di desil 6. Padahal menurut Femi, kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong rentan. Komisi 1 kemudian menemukan kasus serupa saat melakukan penelusuran di sejumlah desa. Salah satunya seorang janda lanjut usia di Desa Tuloa yang tercatat dalam desil 8 meski tidak memiliki penghasilan.
4: Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa dan ada juga kasus yang sama. Seorang janda yang di Desa Tuloa, itu di Desa Tuloa itu janda tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8. Ini yang kemudian kami pertanyakan juga di BPS.
3: Femi mengatakan temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPS dan petugas di tingkat desa. Menurutnya, pemerintah desa bertugas melakukan penginputan data masyarakat, sementara penentuan klasifikasi desil dilakukan melalui mekanisme DTSN. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemutakhiran dan verifikasi data secara berkelanjutan agar klasifikasi desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
0: Anggaran konsumsi DPRD Provinsi Gorontalo dilakukan pemangkasan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan real setiap kegiatan.
5: DPRD Provinsi Gorontalo melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi biaya konsumsi pada setiap pelaksanaan kegiatan internal lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD dalam menerapkan efisiensi penggunaan anggaran khususnya pada belanja yang dinilai masih dapat ditekan. Menurutnya, penghematan anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Efisiensi dilakukan agar anggaran yang tersedia dimanfaatkan lebih tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
6: Jadi ada pemangkasan, misalnya di DPRD itu kita sudah pangkas makan minum komisi-komisi DPRD itu sudah tidak ada. Jadi rapat-rapat DPRD untuk komisi dan segala macam itu cuma bisa dapat satu kali snack satu hari. Pokoknya banyak yang bawa aku masih membawa semua dari rumah. Kecuali yang masih ada konsumsi makan berat itu ada agenda-agenda paripurna. Karena itu penting ya, kalian sudah tahu sendiri saya.
5: Laode Haimuddin menyampaikan kegiatan internal DPRD cukup banyak sehingga belanja konsumsi menjadi salah satu komponen yang dapat dievaluasi dan disesuaikan. Langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan agenda dan fungsi DPRD baik dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran. Efisiensi anggaran juga bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Setiap rupiah dari anggaran daerah harus digunakan secara bijak dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi semangat bagi Kanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo melayani masyarakat tanpa pungutan biaya dan bebas gratifikasi.
7: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo menegaskan seluruh layanan kepada masyarakat diberikan tanpa pungutan biaya dan bebas gratifikasi. Komitmen pelayanan 0 rupiah ini menjadi bagian dari penguatan integritas jajaran Kemenhas Gorontalo. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, saat upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman UPT Asrama Haji Kemenhas Gorontalo. Mansur Basir mengatakan, momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, pelayanan di lingkungan Kemenhas Gorontalo kini diarahkan sepenuhnya berbasis 0 rupiah. Kebijakan tersebut berlaku untuk berbagai layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
8: Semua layanan kami itu kita sudah komitmen untuk memberikan layanan yang gratis. Kita sudah berkomitmen itu, baik itu perizinan KBIH, perizinan PPIU, perizinan PIHK, pelimpahan porsi, pendaftaran, seluruhnya itu adalah 0 rupiah. Kita tidak memberikan, kita sudah mengumandangkan ke publik bahwa seluruh jenis layanan itu layanannya berbasis no gratifikasi. Insya Allah dia akan dipastikan cepat, kita punya SOP dengan standarisasi yang kita sudah atur sedemikian rupa dan itu insya Allah akan lebih humanis, akan lebih singkat, lebih sederhana sehingga layanannya bisa cepat dan mudah dan tidak ada biaya.
7: Menurutnya, layanan gratis tidak berarti mengurangi kualitas maupun kecepatan pelayanan. Setiap proses tetap mengacu pada standar operasional prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mansur Basir menyebut, komitmen ini juga merupakan bagian dari arahan pimpinan Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun wajah birokrasi yang berintegritas. Karena itu, seluruh petugas diminta menjaga konsistensi antara pernyataan dan tindakan dalam memberikan pelayanan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah ungkap penyebab tantangan menjaga akurasi DTSN dengan kondisi sosial masyarakat. Laporan Andi Sanga.
9: Berbagai faktor menjadi penyebab akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan belum mencapai 100%. Salah satunya karena kondisi ekonomi masyarakat yang sangat dinamis dan dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, mengatakan persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga akurasi data. Masyarakat yang bekerja di sektor informal umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan dalam jangka panjang sehingga kondisi ekonominya dapat berubah sewaktu-waktu. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan pengusulan perbaikan DTSN secara rutin yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial dapat terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pembaruan data secara berkala diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial di Gorontalo benar-benar tepat sasaran.
10: Prosesnya bottom up di desa dan kelurahan. Itu kan ada biasanya ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Kepala dusun itu tingkat pemerintahan yang paling bawah. Dari bawah itu bisa dijalin, kemudian bisa dimusyawarahkan mana yang diprioritaskan di antara yang sudah diusulkan itu. Kemudian diusulkan setelah dari desa diusulkan ke dinas kabupaten kota. Ya, diaplikasi sistem G itu ada operatornya yang menginput itu. Setelah kabupaten kota, kemudian dikirim ke pusat. Kementerian Sosial. Kemudian setelah diolah itu langsung diteruskan ke BPS. BPS yang memeringkatkan data-data tersebut yang ada 39 variabel. Sekarang sudah 40 variabel.
9: Ia menambahkan, pemerintah juga membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengajukan perbaikan desil dalam DTSN. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kepala dusun maupun RT RW untuk kemudian dibahas dan diverifikasi di tingkat desa atau kelurahan. Khusus untuk program BPJS Kesehatan, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat menyampaikan laporan langsung kepada Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi cek bansos sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk memeriksa sekaligus menyampaikan usulan atau perbaikan data. Dengan adanya berbagai saluran tersebut, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam memastikan data sosial ekonomi tetap akurat.
0: Program ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha bagi UMKM dan pengrajin terus dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo. Tahun ini sebanyak 80 UMKM dan 50 pengrajin menjadi perhatian pihak Basnas.
11: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo terus bergerak cepat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Khusus penerima bantuan ini harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Basnas itu sendiri. Sukrimo Onti, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di daerah ini, pihaknya senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Khusus bidang ekonomi produktif pada semester 1 tahun 2026 ini, pihaknya telah memberikan modal kepada 80 UMKM dan rencananya dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan modal kepada 50 pengrajin. Menurutnya terkait dengan bantuan terhadap 50 pengrajin usaha tersebut, saat ini sementara dalam proses untuk pengadaan bahan maupun barang yang dibutuhkan.
12: Ekonomi produktif. Kami di Basnas di semester 1 tahun 2026 ini sudah 80 UMKM yang kami sudah berikan modal. Dan insya Allah semester ini ada 50 pengrajin usaha yang sekarang lagi dalam proses untuk pengadaan bahan-bahan mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian ada program pendampingan UMKM berupa pengadaan peralatan untuk usaha kerajinan seperti pengadaan penggorengan krepek itu di Kecamatan Limboto Barat dan di Desa Tilhua, Kelurahan Tilhua. Ini sementara dalam proses persiapan baik dalam proses pengemasan, proses izin dan label halalnya.
11: Sukri Mohonti menambahkan pihaknya juga melaksanakan program pendampingan bagi UMKM, bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan usaha kerajinan seperti tempat untuk penggorengan krepek yang berada di Kecamatan Limboto Barat. Terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh Basnas mencakup pengemasan, kemudian izin dan label halal. Hendra Rauf melaporkan.
0: Pembinaan olahraga bridge di Gorontalo terus dilakukan, meski belum sepopuler cabang olahraga lain seperti sepak takraw dan sepak bola, olahraga ini cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. Laporan Andi Sanga.
9: Meski belum sepopuler olahraga lain seperti sepak takraw, sepak bola, bulu tangkis, dan volleyball, pembinaan olahraga bridge di Gorontalo terus dilakukan oleh Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, pembinaan olahraga bridge membutuhkan waktu yang relatif panjang dibandingkan jenis olahraga lainnya. Hal ini karena bridge merupakan olahraga yang mengandalkan kemampuan berpikir, perhitungan, konsentrasi serta strategi dalam menentukan langkah permainan. Salah seorang atlet bridge Gorontalo, Isman Yahya, mengatakan olahraga bridge di Gorontalo sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja keberadaannya belum tersosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga belum banyak yang mengenal maupun tertarik untuk menekuni olahraga tersebut. Menurutnya, atlet-atlet bridge Gorontalo selama ini cukup diperhitungkan di tingkat nasional. Bahkan untuk kategori junior, atlet Gorontalo cukup sering meraih prestasi dan menjadi juara dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki potensi besar untuk mengembangkan olahraga bridge apabila pembinaannya dilakukan secara konsisten.
13: Bridge ini olahraga otak yang memang pola pembinaannya itu harus dari SD dan dia butuh waktu lama, paling tidak dari SD sampai SMA baru bisa jadi pemain, baru bisa jadi atlet, karena ini olahraga yang tidak bisa dipelajari hanya dalam jangka 1 tahun 2 tahun sudah bisa, karena dia benar-benar olahraga otak yang di situ banyak perhitungan, banyak strategi. Di kabupaten kota ada, tapi kan kita karena keterbatasan pelatih dan lain-lain, kita hanya bisa membina 1-2 sekolah. Untuk kita di Gorontalo ini, anak-anak yang kita bina di tingkat SD, kemudian dia lanjut SMP, SMA, perguruan tinggi, itu sering juara tingkat nasional. Jadi Gorontalo ini unggulnya di pemain-pemain junior. Kalau untuk senior ini kan seluruh Indonesia persaingannya sudah ketat.
9: Untuk memaksimalkan sosialisasi dan pembinaan olahraga bridge ke depan, Isman berharap pemerintah daerah bersama KONI dapat memberikan porsi dukungan anggaran yang setara dengan cabang olahraga lainnya. Dukungan ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan, penjaringan atlet, pelatihan hingga keikutsertaan dalam berbagai kompetisi.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan pekan lalu. Saya Rusjaneta, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info Cuaca.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan deep number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurtamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurtamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton-fun-run.
0: Kata dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.

0: Selamat pagi pendengar, dan apa kabar Anda di minggu pagi ini? Semoga pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya semangat untuk menjalani hari ya. Tentunya pendengar, senang sekali saya Bakri Petauga menyapa Anda dalam Gorontalo pagi ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 ya. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6:58. Dan minggu pagi ini suasana Gorontalo masih terasa dengan kondisi musim kemarau. Sejak pagi, matahari sudah mulai memperlihatkan cahayanya. Langit yang cerah seakan menjadi tanda bahwa kemarau masih terus berlangsung di wilayah kita, pendengar ya. Dan bukan hanya panas yang perlu menjadi perhatian. Dalam beberapa waktu terakhir, angin juga cukup kencang bertiup di sejumlah wilayah ya. Jadi buat Anda yang pagi ini sedang OTW, mungkin sedang menuju pasar, ke tempat kerja, berolahraga atau bepergian bersama keluarga, tetap hati-hati di jalan. Terutama bagi pengendara roda 2 ya. Karena saking kencangnya angin, tiupan angin yang cukup kencang ini bisa memengaruhi juga keseimbangan kendaraan. Jadi jangan sampai memaksakan kecepatan, pegang kendali dengan baik dan tetap waspada terhadap ranting pohon ataupun benda lain yang mungkin terbawa angin, pendengar ya. Karena kondisi angin kencang juga menjadi perhatian karena di beberapa tempat ini dapat menyebabkan juga kerusakan, termasuk bagian atap seng rumah yang menggunakan seng gitu ya, terangkat semua. Jadi perlu diperbaiki. Di sisi lain juga musim kemarau juga mulai dirasakan oleh masyarakat yang mengalami keterbatasan air bersih. Jadi pagi ini sambil menikmati suasana minggu dan mungkin juga suasana tanggal tua, kita juga akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga beberapa persembahan lagu terbaik.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyebut terdapat 4 korporasi atau perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan, dan hal ini juga sebagai tindak lanjut adanya dugaan keterlibatan 4 korporasi terhadap kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kalimantan. Jadi Mensesnek ini juga menuturkan bahwa penyelidikan keempat korporasi tersebut ini telah dilaporkan pihak kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Ia juga mengungkapkan 4 korporasi yang diduga berkaitan dengan timbulnya karhutla tersebut berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat ya. Nah, lebih lanjut pendengar, Mensesnek juga merespon terkait dugaan korporasi lainnya yang diduga menjadi penyebab karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Karena menurut Prasetyo bahwa dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla di Kalteng ini belum disampaikan pihak kepolisian pendengar ya. Baik, nanti pendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang seringkali muncul saat seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan ya. Jadi nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensi. Nah, melansir dari situs American Psychological Association bahwa prokrastinasi ya, jadi prokrastinasi ini tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu, di mana kebiasaan menunda memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas gitu. Jadi tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan khawatir gagal cenderung ini lebih mudah dihindari saat memilih mengerjakan aktivitas lain. Ya, seseorang biasanya itu merasakan lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan ya. Jadi keadaan tersebut ini ternyata bisa membentuk pola yang berulang dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ketika Anda merasa tidak nyaman melihat tugas lalu menundanya agar merasa lega ya, kemudian kembali tertekan saat deadline mendekat, pendengar ya. Nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pohon kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat. Nah, dengan segudang manfaat kesehatan dan juga kegunaannya bagi kehidupan masyarakat, air serta daging buahnya juga menyimpan sejumlah zat gizi. Sementara bagian lain juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lain sebagainya. Pendengar, melansir dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C dan juga fosfor. Dan melansir dari informasi tersebut bahwa kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium dan juga magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh. Dan kandungan tersebut ini membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tahu Anda pendengar bahwa nelayan Gorontalo dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan ya. Di mana potensi tersebut ini dinilai perlu diperkuat melalui dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang mampu menunjang aktivitas nelayan. Pendengar Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Universitas Negeri Gorontalo, Arviani Rizky Pramata mengatakan bahwa kesiapan nelayan tidak dapat dinilai hanya dari kondisi saat ini. Menurutnya setiap nelayan memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapat dukungan yang tepat. Nah, ia juga menjelaskan bahwa penguatan nelayan ini perlu dilakukan dari berbagai aspek, terutama dalam penanganan hasil tangkapan dan menjaga kualitas ikan ya. Selain itu, pencatatan produksi serta kontinuitas pasokan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar hasil perikanan dapat dikelola secara lebih optimal.

Pendengar, ketika krisis terjadi baik akibat bencana alam, perubahan iklim, gangguan distribusi maupun gejolak ekonomi, ketersediaan pangan menjadi salah satu kebutuhan yang paling menentukan ketahanan masyarakat pendengar. Nah, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menghadapi kondisi tersebut, di mana ketahanan pangan tidak harus selalu bergantung pada beras. Badan Pangan Nasional juga mencatat Indonesia memiliki beragam sumber karbohidrat lokal, mulai dari jagung, sagu, sorghum, singkong, ubi jalar, talas, pisang, hingga sukun. Nah, di Sumatera, masyarakat ini memiliki beragam pangan lokal seperti singkong, ubi, jagung, pisang, talas, dan sagu. Di wilayah yang memiliki tradisi mengkonsumsi umbi-umbian, pangan tersebut ini dapat menjadi cadangan ketika pasokan beras terganggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tok Anda pendengar bahwa jagung tidak hanya menjadi komoditas pertanian di Gorontalo, tetapi juga telah lama diolah menjadi berbagai makanan tradisional. Salah satunya Binte Bilanggahe. Jadi olahan pangan berbahan dasar biji jagung pipil yang menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Gorontalo, di mana Binte Bilanggahe ini dibuat dari jagung pipil yang diolah melalui proses perebusan. Salah satu tahap penting dalam pengolahannya adalah merebus jagung menggunakan air kapur ciri, dan proses ini membantu membuat biji jagung menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah diolah dan dikonsumsi. Setelah melalui proses tersebut, pendengar, jagung kemudian diolah menjadi makanan yang dapat disantap sebagai sumber pangan alternatif pengganti nasi, dan masyarakat Gorontalo sejak zaman dulu ini mengolah rebusan jagung ini dimakan dengan parutan kelapa yang diberi halusan cabai dan bawang merah, udang halus, daun kemangi menjadi urap. Adapun cara pengolahan lain yaitu dengan membuatnya menjadi Binte Biluhuta, yaitu bumbu urap tadi tinggal menambahkan air atau kuah daun bawang dan penyedap. Lain pula pengolahannya menjadi pengganti nasi, yaitu dimakan dengan kuah tumis ikan maupun pengolahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Gorontalo memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari pola konsumsi sehari-hari. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 7.59 dan selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tangga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak.